0: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
1: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya.
0: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan, karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, orang kadisnya juga ready, kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita mau semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
0: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Marak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan.
4: bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
9: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
8: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
10: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
8: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
12: Kereta Api Indonesia KAI komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
11: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
12: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
13: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
12: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
16: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
15: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya.

0: penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim tendang langsung. Lagi-lagi Azedine Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Nonahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar merasa pernah merasa lebih cepat lelah saat cuaca sedang terik. Aktivitas yang ya biasanya terasa ringan mendadak jadi lebih berat ya. Tubuh jadi mudah berkeringat, nafas terasa lebih cepat, bahkan muncul rasa mengantuk. Ternyata kondisi tersebut bukan sekedar perasaan loh, melainkan respon alami tubuh terhadap suhu lingkungan yang tinggi. Nah, pendengar, menurut World Health Organization dalam panduan Heat and Health yang diperbarui ya pada 2025, bahwa panas ini rupanya memberikan tekanan tambahan pada tubuh manusia, dan kemampuan tubuh mengatasi panas ini juga bergantung pada usia, kondisi kesehatan, dan juga lingkungan. Sementara itu, Center for Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa pembaruan panduannya di tahun 2024 bahwa dehidrasi akibat panas ini dapat menyebabkan kelelahan, pusing, hingga penurunan kemampuan tubuh dalam mengatur suhu. Nah, pendengar, ketika suhu udara meningkat, pembuluh darah di kulit ini akan melebar atau disebut sebagai vasodilatasi agar panas tubuh ini dapat dilepaskan ke lingkungan. Nah, untuk mendukung proses tersebut, maka jantung harus memompa darah lebih banyak ke permukaan kulit. Akibatnya, detak jantung meningkat dan tubuh membutuhkan energi lebih besar dibanding saat cuaca sejuk. Berkeringat ini merupakan cara alami tubuh mendinginkan diri, namun semakin banyak keringat yang keluar, semakin banyak juga cairan dan elektrolit seperti natrium dan juga kalium yang hilang. Jika tidak segera diganti dengan minum air yang cukup, maka tubuh akan mengalami dehidrasi ringan hingga berat. Dehidrasi ini dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, kemudian juga sakit kepala, jadi sulit berkonsentrasi juga, belum ditambah pusing, dan pada akhirnya mudah mengantuk. Nah, jadi saat cuaca panas ini tubuh mengalihkan sebagian energi, pendengar, untuk menjaga suhu tetap stabil. Akibatnya energi yang tersedia untuk aktivitas fisik jadi berkurang. Nah, inilah sebabnya mengapa berjalan, berolahraga, atau bekerja di luar ruangan ini terasa lebih melelahkan dibanding pada suhu yang lebih rendah.

Pagi hari ini pendengar, kami akan menyajikan update info cuaca terkini dalam info perakhiran cuaca untuk edisi hari ini 5 Juli 2026 yang tentu saja akan disampaikan oleh rekan BMKG Banyuwangi yang bertugas pagi hari ini, yaitu bersama rekan Cahyo. Kita akan sapa terlebih dahulu, selamat pagi Mas Cahyo. Ya, selamat pagi Mas Cahyo.

0: Iya, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya di situ? Ya baik, pendengar, kita masih akan menunggu untuk informasi yang akan disampaikan oleh rekan Cahyo selaku perakirawan cuaca Banyuwangi pada pagi hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: Perkiraan Cuaca.
1: Baik pendengar, Rekan Cahyo kali ini sudah siap untuk menyampaikan update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Silakan Rekan Cahyo.
2: Baik, selamat pagi. Izinkan kami menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah wilayah Tapal Kuda. Kita mulai dari Kabupaten Jember. Untuk Kabupaten Jember pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah. Kemudian untuk siang hari diperkirakannya cuacanya cerah hingga cerah berawan, serta malam hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah. Untuk suhunya berkisar di antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km/jam. Lanjut, untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi diperkirakan secara umum cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari masih sama, yaitu cerah hingga cerah berawan, dan malam hingga dini hari cuacanya cenderung cerah. Untuk suhunya berkisar di antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km/jam. Kemudian untuk wilayah Bondowoso, pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah. Untuk suhunya berkisar di antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur dengan kecepatan maksimumnya masih sama, yaitu di 27,8 km/jam. Kemudian lanjut untuk wilayah Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang hampir sama seperti Jember, pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah. Kemudian siang hari diperkirakan cerah hingga berawan tebal, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu berkisar di antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km/jam. Lanjut, untuk Kabupaten Situbondo pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah. Untuk suhunya berkisar di antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur laut dengan kecepatan bisa mencapai 27,8 km/jam. Lanjut untuk Kota Probolinggo. Kota Probolinggo diperkirakan pada pagi hingga siang hari cuacanya cerah. Kemudian untuk malam hingga dini harinya cuacanya cerah hingga cerah berawan. Untuk suhunya berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan angin dominan dari arah utara dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km/jam. Kemudian untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang cuacanya diperkirakan cerah hingga berawan, dan malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah. Untuk suhunya berkisar di antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk anginnya sendiri dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km/jam. Kita geser untuk wilayah perairan di selatan Tapal Kuda, yaitu perairan Lumajang, Jember, serta Banyuwangi. Untuk gelombangnya berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang, dengan cuaca secara umum berawan tebal. Kemudian untuk anginnya sendiri dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar di antara 9 hingga 15 knot dengan potensi kecepatan maksimumnya mencapai 23 knot. Terakhir, untuk yang akan menyeberang ke wilayah Bali melalui penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, untuk gelombangnya sendiri berkisar di antara 0,1 hingga 0,8 meter atau dalam kategori rendah dengan cuacanya secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri berkisar di antara 1 hingga 18 knot dengan arah dominan dari tenggara hingga barat daya. Mungkin itu Mbak kira-kira untuk perkiraan cuaca pada hari ini.
1: Baik, terima kasih Mas Cahyo sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, demikian tadi untuk informasi seputar cuaca yang telah disampaikan dalam info perakiran cuaca pada pagi hari ini. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca hari ini cerah hingga cerah berawan, pendengar. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ini terpantau rendah, jadi ada di 0,1 hingga 0,8 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di terpantau di kisaran 1,5 hingga 2,5 meter. Demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca, semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.
0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk siaran ibadah gereja kebaktian Minggu pagi yang disiarkan dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember, dan dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami tentunya masih akan melanjutkan kembali untuk perjalanan pagi hari ini dengan serangkaian program acara yang akan kami hadirkan hingga nanti. Dan tentunya bagi umat Nasrani, nantikan untuk siaran ibadah gereja dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember sesaat lagi.

akan pembukaan pekan anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan kebaktian pekan anak. Anak adalah anugerah pemberian Tuhan yang harus dijaga, dididik, dan dibimbing dalam terang kasih Tuhan. Mereka adalah generasi penerus gereja yang harus disiapkan dan dibina agar iman mereka kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita mulai kebaktian pekan anak saat ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan lagu dari terbit matahari.

Diberkati Tuhan juga anak-anak yang sungguh diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesehatan juga kesempatan untuk bersama-sama membangun kebaktian Minggu di Karimata 1. Dan pagi hari ini kita bersama membangun kebaktian Minggu bersama anak-anak. Dan kehadiran anak-anak memberi warna tersendiri, memberi kesukacitaan bagi setiap kita. Mari kita menyerahkan kebaktian kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Kebaktian Minggu dalam rangka bulan kebaktian bulan keluarga dan pekan anak dan remaja saat ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa membersamai dan memberkati setiap umat yang berkebaktian pagi hari ini. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, liturgis kebaktian pekan anak dan remaja saat ini adalah Be a Hero, menjadi pahlawan. Dan tema khotbah kita adalah Yesus pahlawanku. Menjadi superhero bukan berarti menjadi yang terkuat. Superhero adalah seorang yang tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan kehidupannya, tetapi juga persoalan di mana ada keterlibatan dan mau bertindak. Keterlibatan tidak hanya dalam partisipasi, namun juga dalam aspirasi dan tentunya ikut dalam perencanaan, hingga pelaksanaan pelayanan gereja dapat terlaksana oleh seluruh elemen gereja. Dalam hal ini pekan anak mengajak seluruh elemen gereja melihat bahwa sudah saatnya anak-anak menjadi superhero atau subjek dalam pelayanan. Di sisi lainnya, tema ini juga membutuhkan pengakuan dan keterlibatan yang lain bahwa di dalam gereja tidak ada hierarki generasi. Semua generasi bisa menjadi superhero dengan tetap menjadikan Yesus sebagai pahlawan. Dan di tengah kebaktian Minggu pagi hari ini, kita bersama-sama melihat di kanan kiri tempat duduk majelis ada anak-anak yang ikut ambil bagian sebagai tugas pelayanan mereka untuk menjadi petugas pengakuan dosa, liturgos, juga pendoa syafaat, dan petugas kantong. Terlebih lagi yang mengiringi musik kebaktian Minggu pagi hari ini adalah kolaborasi dari anak-anak yang mengiringi kebaktian kita. Inilah anak-anak kita, mereka juga mampu ikut ambil bagian dalam pelayanan dan menunjukkan eksistensi mereka. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyambut tema kebaktian kita pagi ini dengan menyanyi dari Kidung Siwi 23, Kidung Sajroning Atiku.

0: Ya, kita akan melihat bahwa di dalam proses kita menjadi dewasa, kita pun juga melalui proses kita mengalami sebagai anak-anak. Dan ketika kita menjalani kehidupan hingga saat ini, kita pun juga pernah menyimpang dari kehendak Tuhan, sebagaimana kisah dari anak yang hilang. Anak yang hilang ingin menunjukkan eksistensi dirinya, ingin menikmati hidupnya dengan kehendak bebas sebagai manusia. Tetapi di dalam perjalanannya, hidupnya ternyata penuh dengan tantangan, rintangan, dan bahkan sampai terpuruk di dalam kejatuhan. Dan kita pun juga mengalami situasi seperti ini. Mari saat ini kita bersama-sama mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan membuka tangannya dengan terbuka, menerima kita, merengkuh kita ketika kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa.
1: Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Pada saat ini, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami sering lalai berdoa, kurang mengasihi anggota keluarga kami. Kami sebagai anak-anak seringkali tidak mendengar nasihat orang tua, mudah marah, sulit mengampuni, dan tidak selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikanlah hati kami dan perbaruilah hidup kami. Tolonglah setiap keluarga agar hidup dalam kasih, saling menghormati, saling mengampuni, dan semakin dekat kepada-Mu. Biarlah keluarga kami menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bagi setiap kita yang dengan tulus dan rendah hati mau mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkenan mengampuni dosa kita dan memberikan kepada kita berita anugerah. Berita anugerah yang demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari Bapak Ibu, kita di dalam membangun kehidupan bersama keluarga kita, kita boleh saling mengasihi, saling mengampuni, dan kita boleh saling merengkuh satu dengan yang lain. Sebelum duduk, silakan jemaat untuk berjabat tangan dan mengatakan untuk saling memaafkan.

Dipersilakan duduk kembali. Kita menyambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 36. Kita pujikan bait 1 dan 2. Dihapuskan dosaku.

Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan pada pagi hari ini, bacaan pertama diambil dari Zakaria 9 ayat yang 9 sampai dengan 12, dilanjutkan dengan pendarasan Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 14. Dan bacaan kedua Roma 7 ayat yang ke-15 sampai dengan 25a. Dan juga nanti akan dilanjutkan bacaan ketiga Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Bapak Ibu dan anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami, mengucap syukur atas kasih karuniamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kau telah pertemukan kami pada kebaktian minggu ini ya Tuhan, di dalam pekan anak ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau buka hati kami, Kau buka telinga kami, Kau buka pikiran kami, supaya firman menjadi tumbuh di dalam kehidupan kami. Kiranya Kau berkati Guru Injil Poncor Naning yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Zakaria 9 ayat yang ke-9 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorai dan bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan lepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu dua kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur.

Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 145. Ayatnya yang ke-8 sampai ke-15 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

Bacaan kedua terambil dari Kitab Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25a yang demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam

0: anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus.

Bacaan ketiga terambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak disilahkan berdiri. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, lalu mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan.

Mana suaranya anak-anak? Selamat pagi anak-anak. Wah, ini anak-anak zaman dulu ini. Ya, pagi ini merupakan kebaktian Minggu Pekan Anak dan Remaja. Dan dalam kebaktian ini di tengah-tengah kita bergabung anak-anak ikut ambil bagian dalam pelayanan maupun ikut ambil bagian dalam kebaktian minggu bersama orang tua masing-masing. Adakah yang duduk bersama orang tuanya? Ada, ya, ini adiknya Manda. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti tema liturgi kita adalah be a hero, menjadi pahlawan, dan tema khotbah kita Yesus pahlawanku. Nah, setiap kita, saya ingin bertanya kepada anak-anak, anak-anak adakah memiliki tokoh idola? Saya bertanya kepada Brian. Brian memiliki tokoh idola? Ada. Siapa Brian? Oh, Yesus. Wah, langsung to the point. Yesus, tepuk tangan untuk Brian. Mungkin ada lagi yang lain. Ultraman. Siapa yang punya tokoh Ultraman yang menjadi idolanya? Tidak ada. Abdiel, tokoh idolanya siapa? Oh, Yesus, aduh, ini tidak disetting ya Bapak Ibu. Tidak ada setting sama sekali. Jadi anak-anak ternyata memiliki tokoh idola Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ini orang tuanya benar-benar telah mengarahkan, menanamkan di dalam hati mereka bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi tokoh idola. Tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Luar biasa. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika masih muda dulu punya tokoh idola selain Tuhan Yesus enggak? Nah, ini orang muda zaman dulu. Kita pada saat sekolah dikenalkan dengan pahlawan-pahlawan ya. Dari Jawa ada R.A. Kartini, ada Pangeran Diponegoro. Dari Aceh ada Cut Nyadin. Kemudian dari Maluku ada Pangeran Patimura. Kemudian dari berbagai daerah lainnya memiliki pahlawan-pahlawan. Dan dari pelajaran tentang pahlawan ini, kita akhirnya diperkenalkan tentang perjuangan mereka, tentang teladan mereka, tentang hidup mereka, dan tentang apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Dan saat ini ketika kita juga ditunjukkan melalui renungan kita dalam bacaan kita pagi hari ini, kita diajak untuk berpikir bagaimana kita juga bisa menjadi pahlawan. Judul renungan kita pagi ini, Yesus Pahlawanku. Dan ketika Yesus menjadi pahlawan kita, bagaimana kita pun bisa menjadi pahlawan-pahlawan di keluarga kita, pahlawan-pahlawan dimanapun kita berada. Kita berproses menuju ke sana. Pagi ini benar-benar menikmati suara anak-anak yang memberikan kesukacitaan di dalam kebaktian kita pagi ini. Dan di sini anak-anak yang polos, anak-anak dengan segala keinginan, segala apa yang menjadi harapannya, itu pun menjadi hal yang positif yang bisa menular kepada

mereka memiliki hak untuk menunjukkan eksistensi mereka. Di sebelah kanan saya ini kolaborasi musik dari anak-anak yang latihannya sudah 2 minggu ya Mas ya. 2 minggu mereka berlatih untuk mempersiapkan mengikuti kebaktian pagi ini. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk anak-anak yang luar biasa. Mereka dengan tidak lelah, mereka dengan semangat, walaupun mungkin pada awalnya mereka juga merasa lelah, tetapi di dalam hati mereka ada semangat yang luar biasa mau belajar. Nah, inilah anak-anak. Mereka tidak mudah putus asa. Bagaimana dengan kita orang dewasa? Apakah kita pun juga punya semangat seperti anak-anak? Mereka rindu untuk berpelayanan bersama, dan mereka mendapatkan kesempatan pagi ini untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, mereka tadi sudah melaksanakan dengan luar biasa. Terima kasih untuk Tisa yang sudah memimpin doa pengakuan dosa, juga Griselda yang telah membaca menjadi lektor pagi ini. Ini semua kasih karunia yang diberikan Allah kepada anak-anak. Dan biarlah anak-anak pagi ini dan seterusnya dapat mendapatkan kesempatan menunjukkan eksistensi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kepada judul renungan kita, Yesus Pahlawanku. Ketika kita melakukan perjuangan hidup proses dari kecil di dalam bimbingan para pendeta, vikar, guru Injil, juga pamong dan orang-orang dewasa, bahkan orang tua yang membimbing untuk menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Dan puji Tuhannya tadi anak-anak menjadikan Kristus sebagai idola mereka. Mereka sudah berpikir bahwa hidup ini adalah di dalam kendali Kristus. Dan ini satu proses yang luar biasa. Kita pun ketika melihat masa lalu kita, masa kecil kita, bisa ada hingga saat ini, itu pun juga melalui proses perjuangan yang luar biasa. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam pelayanan, di dalam kehidupan iman mengikut Kristus, jati diri Kristuslah yang menghidupi setiap orang percaya. Jadi yang menjadi pusat dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan Tuhan Yesus yang bertakhta di dalam hati kita. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9-12, bahwa kedatangan Mesias itu yang mengubah kehidupan manusia. Kedatangan Mesias itu yang memberikan pengharapan kepada manusia. Dan itu dipertegas lagi oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma yang telah kita baca tadi. Dalam Roma pasal 7 ayat 15-25a, di dalam hati kita sebagai manusia daging, di dalam hati kita ini ada kedagingan yang terus menguasai diri kita. Sehingga ketika nafsu kedagingan itu berkuasa atas hidup manusia, maka dosalah yang mengiringinya. Ketika di dalam hati ingin melakukan yang baik, melakukan yang benar, tetapi masih mengedepankan keinginan hawa nafsu, maka kedagingan dan dosa ini yang mengiringi setiap langkah dan keputusan manusia. Tetapi ketika manusia mau mendengarkan, mempersilahkan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menjadi pusat kehidupannya, maka kehidupannya akan diperbaharui, kehidupannya akan diproses dari iman ketika masih kanak-kanak sampai dewasa, maka akan semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Dan ketika setiap manusia yang percaya kepada Tuhan menjalani kehidupannya yang penuh tantangan ini, melibatkan Tuhan atas segala proses kehidupannya, Tuhan senantiasa hadir, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan, dan bahkan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sekalipun kita merasa tidak mampu menghadapi kehidupan ini, tetapi ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan kehidupan kita, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat
16 sampai dengan 19 dan ayat 25 sampai 30, Tuhan Yesus sendiri yang berjanji.

Tuhan Yesus sendiri yang mendoakan kita di dalam kitab Injil Matius 25 11 ayat 25 sampai dengan 27 tadi. Tuhan berdoa untuk kita agar kita dimampukan. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja di dalam menjalani hidup ini. Mari Bapak Ibu, di bulan keluarga ini kita bergandengan tangan dengan keluarga kita, menjadikan keluarga ini sebagai tempat untuk pulang, tempat ternyaman, tempat di mana kita boleh saling menerima, saling memaafkan, saling merengkuh, saling mengisi. Setiap kekurangan diisi oleh kelebihan yang lain sesama anggota keluarga. Dan disinilah keluarga menjadi gereja kecil di dunia ini. Keluarga mencerminkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan pada hari ini, di minggu ini, kita bersama-sama merayakan Pekan Anak. Sebagaimana anak-anak yang telah berproses, di mana anak-anak pada pekan yang lalu tanggal 28-29 mereka melakukan pekan anak dan remaja, mereka ada proses untuk naik jenjang. Di sini anak-anak, ada beberapa anak yang berproses naik jenjang dari jenjang balita ke pratama, dari jenjang pratama ke madya, dan dari madya ke remaja. Kita melihat di sini ada proses, dan proses ini mereka nikmati. Proses ini akan mereka lalui bersama orang tua dan orang dewasa yang dikehendaki Tuhan untuk memimpin mereka. Mari Bapak Ibu, kita ikut ambil bagian di dalamnya. Mari kita peduli kepada anak-anak gereja ini. Mereka adalah pewaris generasi iman kita. Mereka adalah penerus GKJW. Kita yang bertanggung jawab untuk membentuk, menolong mereka menjadi pribadi yang lebih dikenan Tuhan. Dan di pekan anak ini mari kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi, kompetensi mereka, agar mereka pun diberi kesempatan menjadi pahlawan versi mereka. Mereka menjadi pribadi yang dapat menjadi kebanggaan Tuhan melalui proses kehidupan mereka yang memuliakan Tuhan. Ini tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita dapat melakukan semuanya ini dengan bergandengan tangan. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Ini yang menjadi kesukacitaan bagi orang tua ketika melihat anak-anak hidup di dalam kebenaran. Selamat merayakan Pekan Anak bagi anak-anak sekalian. Mana suaranya anak-anak? Saya anak GKJW, ikuti ya. 3, 2, 1. Yang ada di tengah. Kita ulang. 3, 2, 1. Kita ulang bersama-sama dengan para sepuh yang juga dulu menjadi anak-anak GKJW. Saya anak GKJW dan tetap setia kepada Tuhan. 3, 2, 1. Dan tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai pahlawan, penolong dan juru selamat hidup kami. Tuhan yang selalu hadir memberi kekuatan kepada kami dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini, tantangan dan pencobaan. Tuhan, mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus yang kami yakin dan percaya sebagai satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kami dan memberikan kehidupan kekal bagi setiap kami. Yesuslah pahlawan kami yang sejati dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri juga anak-anak. Mari kita menyanyikan lagu Aku Anak GKJW dengan penuh semangat.

0: Bersama umat percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasul kita yang demikian.
1: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
2: Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak KPAR. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita.

0: Pujian yang sungguh luar biasa yang dipersembahkan untuk Tuhan dan para orang tua.
1: Terima kasih.
0: Saya juga dapat bagian. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kita yang luar biasa. Mereka menyanyi dengan hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah anak-anak kita, anak-anak dengan segala ketulusan hati mereka. Mereka mengasihi orang tua mereka. Mereka hanyalah wakil dari anak-anak remaja, anak-anak dan remaja, dan tentunya anak-anak kita semuanya akan melakukan hal yang sama. Silakan anak-anak yang ada saat ini peluk dan ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian. Baik, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sehati di dalam doa. Kita serahkan setiap doa kita. Kita akan bersama-sama dengan anak-anak untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami membangun kebaktian Minggu di Karimata 1. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama sehati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan keluarga sebagai tempat kami bertumbuh, belajar mengasihi dan mengenal-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi setiap orang tua. Berikanlah hikmat, kesabaran, kasih dan kekuatan agar mereka dapat mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan setiap orang tua menjadi teladan dan dalam perkataan, sikap dan iman, sehingga anak-anak dapat melihat kasih Kristus melalui kehidupan keluarga mereka. Kami juga menyerahkan seluruh anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, baik di sekolah maupun di tempat mereka belajar. Berikanlah kesehatan, semangat, kecerdasan serta kerajinan dalam belajar. Jauhkan mereka dari pengaruh yang tidak baik dan tuntun mereka untuk menggunakan setiap talenta yang telah Engkau berikan demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya mereka bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua dan guru, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
3: Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas gereja-Mu yang terus Engkau pelihara hingga saat ini. Kami berdoa bagi seluruh hamba Tuhan, majelis jemaat, guru sekolah minggu, pengurus, pemusik, singer, serta semua pelayanan yang telah mempersembahkan waktu dan tenaga untuk melayani-Mu. Berikanlah kesehatan, sukacita, hikmat, dan semangat agar mereka tetap setia dalam panggilan pelayanan. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak yang pada hari ini naik jenjang dari balita ke pratama, pratama ke madya, dan madya ke remaja. Kami percaya setiap tahap pertumbuhan adalah bagian dari pernyataan-Mu. Kiranya mereka semakin rajin beribadah, mencintai firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, memiliki karakter yang baik, dan menjadi terang bagi teman-teman mereka. Lindungilah mereka dari setiap pencobaan dan bimbinglah mereka.

0: Mendengar demikian tadi telah kita ikuti untuk kebaktian Minggu pagi dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember. Dan sesaat lagi kami akan hadir kembali dengan informasi-informasi ringan temani Anda dalam terangkum dalam Jember pagi ini. Sesaat lagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim virus Marburg dapat diaktifkan melalui 4G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus paling mematikan di bumi. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax. Tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Royce, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebut bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus. Demikian cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pendengar, selamat menjalani rutinitas Anda di minggu pagi ini dengan cuaca yang begitu cerah, dan selamat mewujudkan rencana Anda dengan keluarga. Tapi ingat, tetap jaga kesehatan, karena besok kita sudah siap beraktivitas kembali dengan pekerjaan ya yang begitu kompleks yang perlu untuk kita selesaikan, pendengar. Maka dari itu, tuntutan kita bukan hanya seputar pekerjaan, tetapi bagaimana kita dapat menjaga kesehatan itu dengan maksimal. Nah, membahas seputar lemak, pendengar ya, ada beberapa hal yang ya memang mengindikasikan ya bahwa makanan yang mengandung lemak ini menjadi penyebab kolesterol tinggi. Tapi rupanya, pendengar, perlu untuk diketahui, perlu untuk dipahami bahwa walaupun banyak dari kita mengira kolesterol tinggi hanya disebabkan oleh terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak, padahal seseorang yang jarang makan gorengan pun atau daging berlemak pun ini tetap bisa loh mengalami kadar kolesterol tinggi. Donald Lloyd Jones, Presiden American Heart Association, dalam panduan pencegahan penyakit jantung yang dipublikasikan pada tahun 2024 ini menyampaikan bahwa kadar kolesterol dipengaruhi oleh faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, dan juga kondisi kesehatan secara keseluruhan. Jadi bukan hanya oleh konsumsi lemak. Nah, sementara itu dari laman kesehatan Mayo Clinic ini menjelaskan bahwa hati ini kan memproduksi seluruh kolesterol yang dibutuhkan tubuh. Namun kadar kolesterol rupanya dapat meningkat apabila produksi terlalu tinggi atau kemampuan tubuh membuang LDL terganggu. Dan para ahli juga menyampaikan kolesterol dalam tubuh ini tidak hanya berasal dari makanan, tapi juga diproduksi secara alami oleh hati. Ada beberapa faktor seperti yang tadi sudah disebutkan, genetik, pola hidup, hingga kondisi kesehatan tertentu turut berpengaruh terhadap kadar kolesterol dalam darah. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda? Becak. Becak suatu moda transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Bentuk becak hampir sama seperti sepeda, namun becak memiliki tiga roda, yaitu dua ban di depan dan satu ban di belakang. Becak memiliki keunggulan karena tidak menyebabkan atau mengeluarkan polusi udara, serta tidak bersuara bising. Becak juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi turis-turis mancanegara.

0: Kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
1: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan risiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.

Pendengar, tubuh sebenarnya membutuhkan kolesterol untuk membentuk hormon, vitamin D, dan juga membran sel. Jadi sekitar 70-80% kolesterol diproduksi oleh hati, sedangkan sisanya berasal dari makanan. Artinya, meskipun seseorang mengurangi konsumsi makanan berlemak, kadar kolesterol tetap dapat meningkat jika produksi kolesterol oleh hati berlebihan atau proses pembuangannya juga terganggu. Nah, salah satu penyebab kolesterol tinggi adalah faktor keturunan atau hiperkolesterolemia familial. Nah, pendengar, pada kondisi ini tubuh kesulitan membuang kolesterol LDL atau kita menyebutnya sebagai kolesterol jahat ya, dari aliran darah, sehingga kadarnya tetap tinggi meski penderitanya sudah menjaga pola makan. Dan tidak hanya lemak, rupanya konsumsi gula berlebih dan karbohidrat olahan seperti minuman manis, kue, roti putih, atau makanan ultraproses, ini juga dapat meningkatkan kadar trigliserida dan juga mempengaruhi profil kolesterol itu sendiri. Kelebihan gula akan diubah oleh hati menjadi lemak yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko dislipidemia. Nah, kurangnya aktivitas fisik, pendengar ya, ini juga berkontribusi loh terhadap tingginya kolesterol. Jadi olahraga secara rutin ini memang membantu meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik, yang dimana ini berfungsi membawa kolesterol berlebih kembali ke hati untuk dibuang. Sebaliknya, gaya hidup sedentari dapat meningkatkan kadar LDL dan juga trigliserida.

0: Piala Dunia dikenal sebagai turnamen yang penuh kejutan. Tim besar bisa saja tumbang di fase grup, sementara tim kecil justru melaju jauh. Tapi ada satu tim yang dikenal sangat konsisten, hampir selalu lolos dari fase grup. Tim itu adalah Brazil. Sepanjang sejarah Piala Dunia, Brazil dikenal sebagai satu-satunya tim yang belum pernah gagal melewati fase grup dalam partisipasinya. Konsistensi ini bukan kebetulan. Brazil selalu memiliki kombinasi pemain berbakat, gaya bermain menyerang, dan mental juara. Dari era Pele hingga generasi modern, mereka selalu tampil kompetitif. Bahkan saat performa mereka tidak terlalu dominan, Brazil tetap mampu mengamankan tiket ke fase gugur. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga pengalaman dan strategi.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti?

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, beberapa kondisi kesehatan ini juga dapat menyebabkan kolesterol meningkat seperti diabetes, hipotiroidisme, dan juga penyakit ginjal kronis hingga penyakit hati tertentu. Selain itu juga beberapa jenis obat seperti kortikosteroid dan obat tertentu ini untuk tekanan darah ya, rupanya dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Nah, menjaga kolesterol ini tidak cukup hanya dengan mengurangi gorengan atau daging berlemak pendengar, tapi juga perlu menerapkan pola makan seimbang. Ditambah dengan rutin berolahraga dan juga menjaga berat badan ideal dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Semoga informasi ini dapat bermanfaat tentunya, khususnya bagi Anda yang ya mengira kolesterol naik ini atau kolesterol tinggi ini karena makan makanan yang berlemak, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang secara terus-menerus kita lakukan tanpa kita sadari ini juga dapat meningkatkan kolesterol dalam darah. Karena pada dasarnya tubuh ini memang sudah mengandung kolesterol pendengar ya. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi dengan kita susah atau mager atau malas gerak seperti itu. Baik, tentu sudah waktu saya untuk temani Anda di pagi hari ini. Sesaat lagi ada rekan penyiar yang lain siap untuk temani kembali perjalanan Jember siang ini untuk edisi 5 Juli 2026. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak Indonesia. Kita ketemu di Indonesia Layak Anak Idola hari ini. Selepas tadi Kak Aprilia, sekarang giliran Bunda Eti yang temani sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya kalian hari ini, hari Minggu? Tanggalnya tanggal 5 Juli 2026. Semoga semuanya sehat ya, bahagia ya. Moga-moga semuanya lagi seneng menikmati waktu bersama keluarga. Bunda senang sekali bisa kembali menemani adik-adik hebat. Cie. Nyapanya adik-adik ya, bukan anak-anak ya. Bisa menemani adik-adik hebat, anak-anak hebat, dan ayah bunda semua di rumah. Hari Minggu itu selalu menjadi hari yang istimewa di Indonesia, karena ini dipakai sebagai hari libur, hari untuk beristirahat, bermain, bercanda, sekaligus mengisi hati dengan kebahagiaan. Tahukah kalian anak Indonesia, senyum itu ternyata menular. Kalau nggak percaya, dicoba ya. Pada saat kalian tersenyum, ayah dan bunda ikut bahagia. Ketika orang tua tersenyum, anak-anak pun merasa lebih aman dan nyaman, ikut senyum juga. Itulah mengapa rumah yang penuh dengan senyum akan menjadi tempat terbaik untuk bersama, untuk tumbuh. Bunda ingin mengajak ayah dan bunda di rumah saat ini sesibuk apapun, sempatkanlah mendengar cerita si kecil. Nah, karena biasanya hari Senin sampai hari Sabtu mungkin sibuk banget ya, gak bisa ngobrol dengan si kecil lebih lama. Kadang cerita mereka itu terdengar sederhana memang. Mungkin tentang mainannya, tentang teman sekolah, tentang kupu-kupu, atau tentang apa saja yang sederhana. Tapi dari situ tumbuh rasa percaya diri kalau mereka didengar. Itu. Jadi pagi ini sambil kita menikmati lagu-lagu anak yang ceria, semoga RRI bisa menjadi teman paling baik. Semoga setiap nada bisa menghadirkan kebahagiaan, kenangan yang indah bagi keluarga Indonesia. Tetap bersama Bunda Eti hanya di Indonesia Layak Anak. Dan ini lagu spesial untuk para bunda, para mama, atau ibu, atau apapun sebutannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Dek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
6: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
5: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
7: Bunda, adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
8: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Anak Indonesia, pagi ini lagi apa ya? Sudah mandi belum? Sudah bunda? Mungkin ada yang jawab begitu. Ada yang jawab, bentar lagi. Belum jam 11, mungkin ada yang seperti itu. Anak, ada pula yang mungkin langsung teriak, lagi main bunda. Nah, untuk anak Indonesia yang sedang bermain pagi ini, teruslah bermain dengan gembira. Mumpung cuacanya enak ya, karena bermain itu bukan berarti bermalas-malasan loh. Nah, mesti dengerin dulu bermain yang seperti apa. Bermain sebenarnya ini adalah cara anak untuk belajar mengenal kehidupan. Iya. Untuk belajar berpikir, belajar bekerja sama, belajar jadi pribadi yang peduli. Apa peduli? Peduli itu gak cuek. Jadi kalau ada apa-apa di dekat kita, ada sesuatu, jangan cuek saja gitu. Gambarannya seperti apa bunda? Oke, contohnya saat nyusun balok misalnya ya. Kalau lagi main balok, saat menyusunnya tuh kalian kan belajar berpikir toh. Terus, oh gak usah yang itu dah. Saat bernyanyi, wah saat bernyanyi bersama, kalian juga sebenarnya tuh belajar mengingat ya kan. Mengingat lirik lagunya, mengingat kapan, jika pakai musik ya, kapan masuk mulai nyanyi. Terus belajar untuk berani tampil. Apalagi saat bermain bareng teman, ini sebenarnya juga proses belajar. Belajar berbagi, belajar saling menghargai. Terus ada lagi sekarang anak-anak, saat diajak memilah sampah. Kalian sudah pernah memilah sampah belum? Memilah sampah itu memisahkan sampah, sampah basah dengan sampah yang kering, sampah plastik dengan sisa makanan. Sisa makanan juga sampah kan? Nah, kalau kalian diajak memilah sampah, sebenarnya kalian belajar mencintai lingkungan sejak dini. Bunda percaya masa kecil yang bahagia itu akan jadi bekal yang sangat indah ketika kalian dewasa nanti. Apalagi jika sejak kecil kalian sudah dibiasakan menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya, sebelum dibuang sampahnya itu masih dipilah atau dipisah antara sampah kering dengan sampah basah, sampah organik dengan anorganik, semua dilakukan dengan benar. Wah, yakin dah. Itu pengalaman yang luar biasa, akan terus kalian ingat sampai tua. Untuk ayah dan ibu, papa mama, papi mami, apalagi sebutannya, Abi dan Umi, jangan khawatir jika sesekali rumah jadi sedikit berantakan karena anak-anak sedang berkreasi. Coretan gambar, tumpukan balok, segala macam amburadul, suara tawa mereka, ini bagian dari proses belajar yang tidak ternilai. Dan nanti akan kita rindukan pada saat mereka sudah dewasa. Begitu juga ketika mereka belajar memilah sampah. Itu adalah kebiasaan kecil yang membawa manfaat sangat besar bagi lingkungan, bagi bumi kita. Mari kita dampingi anak-anak dengan kasih sayang, bukan hanya dengan aturan. Aturan kalau ditulis satu kertas kurang, saking banyaknya aturan. Karena sebenarnya anak-anak itu akan lebih mudah mengingat teladan daripada nasihat. Jadi, kalau orang dewasa terbiasa menjaga kebersihan, peduli pada lingkungan, nanti

0: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
1: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
0: Ini loh wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
1: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
0: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
1: Hah? Sampai segitunya ya?
2: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Masih di acara Idola Indonesia Layak Anak. Waktu kita tinggal beberapa menit ya. Untuk para orang tua dan anak-anak terkasih dimanapun, Bunda ingat sebuah kalimat sederhana nih. Setiap anak itu adalah harapan yang sedang bertumbuh. Jadi mungkin saja hari ini, halo para orang tua, anak-anak kita masih senang berlari, kemudian kesana kemari gak jelas, bernyanyi, menggambar, bahkan gambar-gambar tembok mungkin ya, atau bertanya tanpa henti, sudah dikasih jawab, masih tanya sampai 10 kali lebih. Itu mereka di hari ini. Jangan salah, puluhan tahun mendatang merekalah yang akan mengendalikan kehidupan. Ada yang jadi guru, jadi dokter, jadi petani, jadi seniman, ilmuwan, ada juga yang jadi penyiar, presenter, bahkan mungkin bisa jadi pemimpin bangsa. Karena itu intinya adalah kita jangan pernah meremehkan waktu, meremehkan masa kecil. Karena justru di usia ini karakter seorang manusia sedang dibangun. Kejujuran mulai dikenalkan, rasa tanggung jawab mulai ditanam, nanti panen, dan kepedulian mulai dibiasakan. Semoga kalimat-kalimat sederhana ini bisa menginspirasi ya, para orang tua khususnya. Kita semua berharap setiap rumah di Indonesia ini jadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh, untuk bertanya, untuk bermimpi, bahkan untuk belajar dari kesalahan tanpa rasa takut. Ini yang agak sulit. Biasanya kalau salah nanti dihukum, ya kan? Dapat jeweran misalnya, atau dihukum apa gitu. Ini yang bikin mereka jadi tidak belajar dari kesalahan tanpa rasa takut. Kemudian karena waktu kita tinggal beberapa menit, masih tersisa dua lagu kalau gak salah ya. Ini sengaja Bunda pilihkan untuk semuanya saja. Terima kasih untuk seluruh anak-anak Indonesia, untuk orang tua yang selalu setia menyimak RRI Jember Program 1. Semoga anak-anak kita semua tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan penghargaan. Teruslah menjaga senyum anak-anak Indonesia. Sebab ketika anak bahagia, keluarga menjadi kuat. Dan ketika keluarga kuat, Indonesia pun akan semakin hebat. Dua lagu terakhir segera hadir. Terima kasih, sampai jumpa.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: NRG, Texas, Amerika Serikat, malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Right square and there's a strike.
2: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah lakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: itu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Mais les joueurs étaient préparés à ça.

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, porque el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dalam pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih terus bisa menemani apapun aktivitas Anda di akhir pekan ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Matahari terasa sudah tepat berada di atas kepala ya, menandai kita sudah melewati setengah dari perjalanan hari ini. Dan luar biasanya, kita juga sudah melangkah masuk ke paruh kedua tahun ini. Gak terasa.

0: Sahabat setia yang selalu menyapa, kami arahkan sekarang ke jalur WA Pro 1 ya. Mohon dicatat 0811 3040 911, langsung disimpan gitulah. 0811 3040 911, bisa juga menyampaikan informasi di sana, informasi apapun yang menurut Anda bermanfaat bagi pendengar yang lain. Ya pendengar, hari ini hari Minggu ya. Seringkali kita terjebak dalam mitos bahwa hari libur, hari Minggu itu adalah hari untuk tidak melakukan apa-apa. Loh, kok bisa? Padahal seorang yang bijak pernah berkata, istirahat sejati bukanlah jeda dari aktivitas, melainkan pengumpulan energi untuk visi yang lebih besar. Itu katanya. Mungkin ada di antara Anda yang kurang sepakat dengan ini kali ya. Oke, di menit-menit menjelang makan siang. Ada yang sudah tadi, sudah dari tadi Eti aku makan siang. Ada juga yang belum ini ya, persiapan. Paling tidak siang ini kita boleh tanyakan pada diri sendiri. Adakah atau apakah istirahat kita hari ini sudah memulihkan jiwa? Atau sekedar membunuh waktu? Karena tubuh kita, tubuh yang bugar itu berawal dari pikiran yang tenang lah pendengar. Semoga Anda bisa lebih bijak lagi memaknai hari libur yang Anda punya. Oke. Ada juga fenomena menarik. Ini ada seorang sahabat yang menyebut ada fenomena yang sampai hari ini masih terus dirasakan. Sunday Scaries. Oh, apa itu? Perasaan cemas. Jadi justru hari Minggu cemasnya luar biasa. Gunda gulana tiba-tiba muncul di hari Minggu, terutama Minggu sore ya, saat membayangkan akan ketemu hari Senin. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Seringkali bukan karena kita benci pada pekerjaan kita loh. Jangan salah, kadang bukan karena itu, melainkan karena kita mungkin merasa kehilangan kendali atas waktu kita. Begitu pendengar. Semoga ini bisa jadi bahan inspirasi dan bahan perenungan lah, sembari Anda menikmati liburan. Oke, selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Mungkin saat ini sudah persiapan menikmati hidangan makan siang bersama keluarga, orang-orang terkasih. Anda nikmati itu dan syukuri, karena waktu tidak pernah berjalan mundur, tapi kebijaksanaan kita bisa melompat jauh ke depan. Itu. Selamat menikmati akhir pekan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kula nuwun, monggo. Wilujeng siang para pamireng pandemen adicara campur sari laras laris sugeng pepanggihan kalian kula. Kula Ginu Mujayati Suginu-ginu wonten ing dinten Minggu Ahad tanggalé tanggal gangsal Juli menika. Kagem para kadang sutresna campur sari pamiyarsa ingkang tinuih ing rasa bagya mulya nyontek ini wonten ing pundi kemawon papan dunungipun. Monggo katuran ingkang sampun pesen-pesen gending ngapunten, gendingnya sampun disiapi kalian Mas Willy dados kedah nrimo nggih sawontene mawon nggih. Terus ingkang badhe nderek nderek gabung pinarak teng campur sari laras laris sugeng siang campur sari laras laris
1: lagi berlaris
0: lari siang Mbak Ginu Ginu kula jadi kan kok kemretek-kemretek Mbak Yu.
1: Oh kemretek-kemretek waduh sinyale kirang Kirang
0: Oh HP ini
1: Kirang saya
0: Oh nggih Mbak Yu sinten menika
1: napa tak menika Mbak Yu Kikuk Borneo.
0: Mbak Yu Kikuk Borneo.
1: Borneo. Lek ngeten dus pundi sampun?
0: Nggih sampun sae. Mboten sampun sae.
1: Oh, sehat Mbak Yu Ginu.
0: Alhamdulillah Mbak Yu Kikuk Borneo. Kula sehat panjenengan pripun? Tasik puyeng. Puyeng mboten.
1: Mboten. Oh.
0: Niki wonten wonten gendinge puyeng. Engkang nyekar oh, Mbak Yunita wonten Rembangan puyeng Mbak Yunita udan waya sore ojo dipleroi manut yen ing tawang ana lintang ojo lamis podo sampai kulodakan ceblok kabeh apa Mbak ceritane Mbak Mbak
1: gendinge
0: napa niki
1: manut
0: manut mawon nggih
1: nggih mboten angel-angel manut
0: wonten niki niki wonten niki manut ingkang nyekar Mbak Lala Atila lho
1: lah Mbak Lala oke okay. Siap Mbak Lala
0: nggih derek epo
1: derek
0: Tinky Winky niku kan wonten Lala po ponakan iki
1: ponakan
0: nggih aduh seneng kula mireng swantene Mbak Kikuk Borneo
1: sami kangen mboten tetep pangan kalian Mbak Yugino kala wingi cak gemol
0: nggih
1: gemol tapi bahasa Indonesia
0: nggih niku angkat tangan mboten anu niku napa wedi keplecok-plecok cak gemol nih
1: Nggih.
0: Terus pripun iki? Manut nggih, gendinge manut. Nggih.
1: Nggih.
0: Eh anu niki wonten Bunda Ribut. Wah.
1: Oh, nggih, Bunda Ribut terus badhe anu.
0: Badhe napa? Badhe teng Rembangan. Mbak Yu,
1: nggih badhe anu Rwin nggih. Atur pambegyo kagem Bunda Ribut.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten Mbak Lisriani lajeng wonten Pak Siregar Pak Mariono Bunda Diana lajeng sedaya mawon
0: nggih sampun nggih nggih
1: nggih
0: nggih matur nuwun nggih Mbak Yu nggih
1: nggih Mbak Yu Mbak Etik Kino Mbak
0: Mbak Eti teng dalem.
1: Iya iki iki bahan. Iki tansah pinaringan sehat.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Campur sari ras laris, legi tur laris. Matur nuwun. Niki Mbak Yu. Sinten wau nggih? Mbak Yu Kikuk. Mbak Yu Kikuk Borneo nyuwun gending manut manut manut niki napa sami nggih kali manut niki tulisannya manut Lala Atila mugi-mugi sami menawi mboten sami mangke kula ganti puyeng menawi tasik kelintu kula ganti Rembangan menawi dereng cocok aja dipleroki wonten niki terus Eyang Waljina hingga sampun siap yen ing tawang ono lintang ngaten nggih Yeah. Aduh, biung. Campur resari laras-laris.
2: Gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siang.
0: Nggih. Yuk melong sehat panjenengan. Kula ginu, ginu.
2: Ginu.
0: Nggih.
2: Ginu ginu, ayu, cantik, molek dan nggih. Suka menabung.
0: Suka menabung. Kok semerep jenengan nek kula suka menabung? Hayo.
2: Dan temenan kero muridnya, bekas muridnya.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Niki wae wonten Mbak Yuki Kuk Borneo.
2: Oh, Mbak Yuki Kuk Borneo. Napa kabare Mbak Borneo Retno? Aduh, tetep ayu ya.
0: Nggih. Terus wonten Bunda Ribut teng anu. Bunda Ribut itu tempat di nggih. Yuk.
2: Apa di anu Rogo Jampi?
0: Oh, nggih Rogo Jampi ya.
2: Jawa Timur Bangkit.
0: Engkang kagungan Jompa Jampi, nggih.
2: Boretno, Boretno Borneo.
0: Nggih.
2: Foto-foto ayu ni tu.
0: Nggih. Oh, wis. Do Sulistyo sedaya ngoten ayu nggih.
2: Oh, yo. Nggih. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa hari sehat ni?
0: Sehat yuk. Tembri kau anu gak yuk? Sami katos tembri ki panas ngerti ni?
2: Di mencentir ni, memang panas tapi menghanyutkan.
0: Panasnya. Oh panas tapi menghanyutkan. Berarti banjir tembri kau, beten? Enggak. Kok enggak? Enggak yuk. Gendingnya derek enggak?
2: Gendingnya derek.
0: Oh jadi pleroi kersal.
2: Di
0: oh nggih.
2: Aku tadi murid sing api-api.
0: Oh, kan, murid sing api-api.
2: Karo Bu Guru.
0: Eh Bu Guru. Lho sinten Bu Gurune? Lho.
2: Yuk.
0: Oh, alah, kula kangen dados Bu Guru.
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Guru Yana. Yang ini apa namanya? Ngaten nggih. Nggih sampun.
2: Makin terus dan memegang acara-acara yang unik-unik sampai enak.
0: Ah, memegang acara yang unik-unik.
2: Ini dia RRI menciptakan acara yang paling unik khusus Yukino.
0: Oh, menciptakan acara yang paling unik khusus Yukino. Alah.
2: Ini acara yang unik dan langka tapi mengesankan gitu.
0: Waduh, sangat menghibur, kata nggih.
2: Menghibur bangsa dan setanah air
0: seluruh elemen bangsa nggih sampun pemilik elemen bangsa nderek nggih gendinge
2: gendinge melu
0: nggih hai nggih nggih manut
2: salam-salamnya
0: monggo jos
2: Bunda Yaya yang empuk
0: nggih Bunda Yaya tersayang
2: nggih
0: Bunda Danu, ah, Bunda Danu.
2: Halo Bunda Danu, sayang Bapak Danu. Semoga tambah sehat dan tetap
0: amin.
2: Amin. Ono Isan, sapa? Pak Paico, Pak Teguh, keluarga Banyuwangi. Pak Gandu.
0: Nah.
2: Mbak Lili Suryani di Tenggalek. Bunda Mutia, Bunda Diana.
0: Nggih.
2: Lumajang. Ono pisan Bunda Jalani. Pak Jamil, Pak Sagambirono. Halo, Pak Hardemit di Bangsal Sari Gambirono.
0: Pak sinten Pak Demit?
2: Pak Hardemit, ya, iku kan pendengar setia kalau acara gini.
0: Oh, ngaten.
2: Pak Yul.
0: Nggih, sugeng siang Pak Demit, nggih.
2: Bangsal Sari Gambirono, mudah-mudahan tambah sehat. Ibu Anis, Ibu Anis di Desa Langkap, salam hormat Bu, Ibu Anis, salam semoga Bu Anis tambah sehat. Di Belangkon, Putra Magenda, Putra Madura, di Semenep ada Pak Haji Mulyadi Kansilah, juga ada Mr. Mahmud Cukron ya. Halo masyarakat Semenep, Madura. Semoga tambah sehat dan selalu semangat.
0: Nggih.
2: Apa wis dulur-dulurnya? Nggih. Salam kepak seduluran, ojo sampai pedot seduluran.
0: Nggih. Oh, Pak Sukadi, Pak Sukadi. Pasru Jambe.
2: Palembang.
0: Nggih.
2: Juga Arus Bianto di Sintang. Salam hormat siang. Semoga tambah sehat. Nah, semuanya dulur-dulur.
0: Nggih, sampun. Bangsa tanah air. Merdeka.
2: Sehat dan salam Indonesia Raya. Merdeka.
0: Nggih. Sampun. Nggih, campur sari laras-laris. Oke, no. Nggih.
2: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye. Oh, aduh, anak babai barang. Bye-bye. Dadi eling babai. Nggih, sampun. Gendeng rumiyin nggih, ngapunten. Jalur telepon kula tutup rumiyin. Niki wonten manut. Ayo, sing ora bisa manut, belajar latihan manut.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel.
2: Paling enak nonton bola sambil camilan kerupuk. Nah, kerupuk gombal ning Madiun, lek ning Jember kerupuk apa sebutane? Kerupuk ana paling mukio, gombal mukio. Nggih, kula buka malih jalur telepon ning ngapunten nggih. 0331336652. Kula Ginu Mujayati. Campur sari laras laris.
3: Lagi terlaris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bunda ribut, sehat Bun?
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah sak kontainer kula mbak.
2: Heh, beli pon?
3: Tambah sak kontainer kula.
2: Sak kontainer. Lah kula lo tambah gelundung-gelundung. Sawi. Kula lho lek mlampah niku nggih diaru-arui kali rencang-rencang. Yuk ginuk yuk ginuk aja nglondong ngaten lah kemenyek lari-lari niki. Terus pundi ngaten niku Bun? Sami berarti nggih.
3: Niku nggih anu mbak napa niku namine
2: napa?
3: Kali
2: mesti. Aduh nggih.
3: Kerupuk mukio, Mbak.
2: Nggih wonten kerupuk mukio. Lah Madiun gombal, kerupuk gombal, mriki kerupuk mukio, dadi gombal mukio. Walah, niku kerupuk opil niku lho. Nate semerep nggih. Sing di anu niku digoreng kali we napa wedi niku lho, Bunda.
3: Anu pasir,
2: lah, lek Mbah Buyut

0: Ane sampun. Eh sak uni-unine. Nggih sak uni-unine.
1: Terus. Nggih. Kasem Pak Rosdianto. Nggih. Pak Doni. Pak Salva.
0: Wau wau wonten yuk melong. Wonten yuk melong wau Bunda.
1: Nggih. Sesuk siang yuk. Sehat yuk.
0: Sehat.
1: Wonten Pak Cep mriki putra Blambangan nggih. Putra Madura.
0: Nggih.
1: Pak Cep niku Mbak.
0: Walah niku Pak Cep putra Madura.
1: Pak Cep mantan niku mantan petuk laut niku Mbak irenane Mbak.
0: Loh. Nop, lah terus angsal nopo tenggriyo kan dipetiki, laute dipetiki.
1: Nggih dipetiki alfala anu godhong lho.
0: Gak ento urang. Nggih, lanjut Bunda.
1: Pun kagem saya mawon, Mbak. Sesuk niki kula kula sami ngisi tahun ya, Mbak.
0: Eh, lah dalah. Nggih duka. Ngiler.
1: Nggih, Mbak. Kasem jenengan ya Mbak, mugi jenengan diparingi kesehatan.
0: Amin.
1: Lancar rezekine.
0: Amin.
1: Aja tambah gino-gino Mbak.
0: Halo, lah
1: dong. Aku Mbak.
0: Ngono kuwi dongane, ngono iku lho Bunda iki jan.
1: Kok nyanyi aku.
0: Nggih, mboten napa-napa, mangke damel klub. Wah, damel komunitas keginuan, ha?
1: Klub anu. Besar, grup pembesar.
0: Grup pembesar. Nggih. Dadas mangke lek baru datang teng acara, ini para pembesar datang, ngoten nggih, wageng-ageng tiyange.
1: Kan para pembesar.
0: Nggih, sampun, Bu.
1: Sampun gimana ngaten mawon, Mbak?
0: Nggih, matur nuwun sehat selalu. Lagi tur laris, Bunda. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ribut Setiarsih menika wonten teng Rogo Jampai. Rogo Jampi nggih, Bun. Rogo Jampi ta? Rogo Sukmo. Rogo Jampi ding. Campur Sari Laras Laris.
2: Lagi tur nari.
0: Waduh, iki. Nggih, sugeng siang. Priantun sinten menika anu saking tlatah pundi menika?
2: Kula saking wetan Cinginogino.
0: Nggih. Wetane sinten? Wetane Bunda Ribut.
2: Nggih, leres.
0: Kagungan asma sinten? Panjenengan sinten iki putra Madura?
2: Nggih, saya leres.
0: Leres e Pak Cip. Engkang leres niki sing pundi?
2: Nggih, namine sing asli Sucipto.
0: Oh.
2: Namine operator Putra Medunten.
0: Oh, nggih. Pak Cipto Putra Medunten. Nggih, sehat Pak Cip?
2: Alhamdulillah kula sehat sing kino-kino.
0: Alhamdulillah.
2: Panjenenganipun.
0: Oh, tetep kino-kino.
2: Nggih, wong kula.
0: Wong kula.
2: Nacara ni panjenengan terus. Nggih.
0: Oh ngaten. Kok lemes.
2: Malam semua.
0: Oh nggih.
2: Lah acara kita.
0: Lah dalah. Mirengaken terus jenengan.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah syukur. Mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Cip.
2: Amin, sami-sami jengkino.
0: Nggih.
2: Sale nopo nggih?
0: Nopo?
2: Nang teng Jawa ni panjenengan niku lho.
0: Napa ni?
2: Lek acara berita.
0: Nggih.
2: Teng acara budaya.
0: Nggih.
2: Saking nopo?
0: Napa?
2: Acara penyiaran Medunten niku sing boten enten.
0: Oh, ngaten. Nggih.
2: Dinten minggu niki.
0: Nggih.
2: Etos.
0: Wonten Medhuntenan. Lah terus sinten? Wong mboten wonten sing saged Medhunten. Ayo.
2: Nggih,
0: panjenengan. Sedaya-sedaya kok kula. Lah kula mangke diketaki tiyang Medhunten. Mboten saged kula sekuni-sekuni.
2: Nggih, sekuni panjenenganipun kan Oning.
0: Engki namung Oning, tapi napa nggih Pak Cip mengucapkan niku aduh, cek wedine. Nggih, mlungker riyen kula.

0: Enggak Pak Cep, kendingnya derek enggak?
1: Sekare nonot.
0: Hah?
1: Nonot,
0: nopo?
1: Langge nonot. Pelalisi.
0: Nonot. Enggak. Nonot derek no. Derek playlist Mas Willy nggih. Nggih
1: niki nonot.
0: Nonot nggih. Niki wonten ngeten pun jenengan milih wonten puyeng, wonten rembangan, aja lamis, udan waya sore, aja dipleroki yen ing tawang ana lintang ora tresno. Terus napa malih ni? Parang tritis, jatuh cinta pun, didi kempot.
1: Pun parang tritis mawon niku.
0: Parang tritis. Mbak Wulan nih yang nggih pun. Sip.
1: Alhamdulillah Bunda Ribu.
0: Monggo.
1: Mumpung semerep kinten rebu niku peti laut. Menapa kok boten tugi? Napa sibuk kali gedang goreng nggih.
0: Lho,
1: sotel niku.
0: Nggih Bunda niku lek kadung kelangan sotel lho.
1: Niku terus wajane sak ombone.
0: Lah nggih niku masih wajane gede lek mboten-mboten sotil. Lah terus sing malih napa? Ngapunten, Bunda ngapunten nggih terus.
1: Kagem yo melo.
0: Nggih Pak Cep nih gara-gara Pak Cep nih Bunda kula eling sotil. Loh,
1: kanggo Bunda dano Bapak Ijo.
0: Nggih.
1: Lili Suryani, Bu Yaya.
0: Oh iya Bunda Yaya, nggih.
1: Pak Hadi Glamour, Pak Hadi Blangkon, Pak Sukati, Pak Maskur, Pak Mol.
0: Apal.
1: Monggo niki acara nih Cingkino. Biasa niki kan lagu, tapi sanggup Cingkino.
0: Nggih.
1: Nggih pun saya semawon jeng.
0: Nggih.
1: Saking Cingkino, mungkin diparingi angka kesehatan.
0: Amin. Kagem panjenengan ugi.
1: Sang barokah.
0: Amin jenengan ugi.
1: Sang bangsa.
0: Amin.
1: Niku Sumber Sari kan lampu merah nggih, Jeng.
0: Nggih, terus pripun?
1: RRI tetap jaya nang.
0: Wela dalan niki pantun ta. Sumber enake lek takon niku wong jenengan nggih. Niku Sumber Sari lak lampu merah ngeten nggih. Terus RRI tetap jaya. Amin. Matur nuwun.
1: Nggih kula randosi.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari laris-laris, legi tur laris. Matur nuwun nggih Pak Cip Putra Madura teng. Napa nggih? Jenengan napa asmane daerah Muncar mbok bilih nggih. Mugi-mugi leres teng Muncar napa? Lek dereng teng Muncar nggih jenengan pindah Muncar pun Pak Cip. Penelpon malis tunggal nggih. Mboten napa-napa? Oke. Campur sari laris-laris.
2: Oke, terlaris.
0: Mbak Lili Suryani, yes. Mbak Lilis nggih. Sehat Mbak Lis?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Kenny.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Niki sipun tawa sipun Mbak Kenny.
0: Alhamdulillah. Kulo anu pripun nek jawab nggih. Kulo sehat. Napa?
2: Amin.
0: Anu pangestu panjenengan ngeten.
2: Nggih.
0: Mugi Mbak Lilis das pun dhisik. Mugi panjenengan ugi sehat ngeten nggih, Mbak.
2: Nggih, matur sembah nuwun pandangan pun.
0: Nggih.
2: Dalam sak keluarga sehat kok, Mbak.
0: Alhamdulillah. Bule, bude sehat sedaya nggih.
2: Nggih, bule sak menika tase masak.
0: Oh, ala bule.
2: Awis anu, engkang dek kalau wingi sasi suro, Mbak.
0: Lah, dek kalau wingi sasi suro masake sak niki ngoten ta maksude?
2: Boten.
0: Pripun?
2: Sayur engkang dek kalau wingi nika tase tura.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, terus.
0: Terus.
2: Nika nembe masak.
0: Nggih.
2: Sayur gori.
0: Sayur
2: gori.
0: Gori. Napa niku Mbak Yu?
2: Sayur tewel.
0: Oh, teng mriko anu napa sebutane niku arane niku gori.
2: Nggih.
0: Aragorino Gosariri sanes niku nggih. Lho. Sanes.
2: Inje.
0: Inje napa sanes?
2: Ora inje.
0: Lho lek sanes sanes, lek inje inje ngoten lho.
2: Boten, Gosariri ora inje. Jajan niku to, Mbak.
0: Nggih. Jajan sing isinan niku lho dadi kelambenan.
2: Iki kelambenan tepung.
0: Nggih, nggih. Mbak, anu, Mbak Yu, monggo. Anu.
2: Engkang udan wayah sore ini kan rak nggih saged to, Mbak?
0: Saged.
2: Nggih, sampun.
0: Nggih, Dek Niken nih.
2: Nggih.
0: Niken Salindri.
2: Kata saya Mbak Kini.
0: Monggo, katuran.
2: Nggih, wonten Mas Putra Madura.
0: Nggih. Jenengan suantene kok duh, cek lembutnya.
2: Sami, Mbak Kini, di rambut kok.
0: Mboten, kula niki.
2: Salam Mbak Kinu.
0: Nggih salam balik kagem sin.
2: Bulek TV.
0: Ala Bulek, Bulek TV salam sayang nggih Bulek.
2: Nika swantenipun nika tansah nganu ceria Mbak. Sami ale Mbak Kinu.
0: Ngaten. Nggih.
2: Nek swantenipun Mbak Kinu nika mboten malei.
0: Mboten malei nggih. Jenengan nek wale kula jiwit. Lah.
2: Kewantan itu
0: langsung watu
2: nggih. Dien Mbak Retno Penius kan siang.
0: Nggih.
2: Kakem Bapak Teguh Mbak E.
0: Nggih Mbak Yu.
2: Dien Bapak Abdulas kan siang Bapak Abdulas.
0: Nggih.
2: Ki kakem Anu Bapak Rahman.
0: Nggih.
2: Kalian Bapak Sukati.
0: Nggih.
2: Kakem Sakemawan Mbak Kinu nggih.
0: Nggih, Mbak Lis.
2: Sekian siang, sekian kita ngetakan.
0: Nggih.
2: Mereka ini pun kagum pianten kang tepih kemauan. Singkatan sangga plei.
0: Yelah. Bapak, mas nggih, Mas Joko Gaplek. Ngetan ya, Mbak, dijenengi Mbak Ejo.
2: Gaplek ya, Mbak. Tansah misal-misal kemauan.
0: Aduh, kalau mboten tumut-tumut. Mboten derek kula.
2: Derek ke mboten nafon.
0: Mboten, mboten wis. Mboten. Adreg.
2: Mbak kene ya.
0: Nggih.
2: Sekeng siang sekeng ngaya lagi kemawon.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Saya Ayu pasyanipun.
0: Ada, amin.
2: Atas manuwun Mbak kene.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Yu Lili.
2: Udan wayah sore dalam rampas
0: nggih. Nggih.
2: Nggih. Campur sari laris-laris.
0: Kula watu legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lili Suryani wonten Trenggalek. Matur nuwun sangat Mbak Yu. Bunda Yaya sugeng siang. Lho nyambung nggih Bunda. Terus sedanten kemawon para sutresno campur sari laras-laris, kula mboten saged nyebat naminipun setunggal-setunggal amargi mboten hafal. Ingkang hafal niki Mbak Yu Retno Palupi. Nggih sampun nggih. Gending rumiyin napa? Nggih sampun gending. Wau nyuwun napa nggih? Aduh, kula bingung. Oh, parang tretis. Nggih, parang tretis rumiyin.

Selamat siang pendengar, hari ini Minggu 5 Juli 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan Minggu pertama di bulan Juli 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan rekan Jovarenta Picus Wiasa. Selamat menyimak.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan pertama di bulan Juli 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Nasib kurang beruntung dialami dua bersaudara asal Kabupaten Situbondo, Septian Radit Aldianto dan Revan Febriansah. Keduanya tidak memiliki wali dikarenakan sang ayah telah meninggal dunia, sementara sang ibu bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo mendaftarkan dan mengajukan permohonan perwalian terhadap keduanya agar bisa mendapatkan bantuan sosial, baik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo mendaftarkan dan mengajukan permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur yang merupakan kakak beradik, yakni Septian Radit Aldianto, 16 tahun, dan Revan Febriansah, 6 tahun, ke Pengadilan Agama setempat, Senin 29 Juni 2026. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun Kejari Situbondo, Arif Hidayat, mengatakan dua orang kakak beradik tersebut membutuhkan perwalian karena keduanya tidak memiliki orang tua.
2: Kami selaku jasa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Situbondo hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026, kami mendaftarkan ke Pengadilan Agama Situbondo tentang permohonan perwalian.
1: Perwalian terhadap?
2: Terhadap dua anak, atas nama Radit dan atas nama Revan.
3: Sepasang ini?
2: Iya,
3: sama-sama di bawah umur.
2: Saudara kandung, sama-sama di bawah umur.
1: Kedua anak tersebut, yakni Septian Radit Aldianto, 16 tahun, dan Revan Febriansah, 6 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya menjadi pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Dan kini tinggal bersama neneknya sehingga membutuhkan legalitas wali untuk kedua anak itu. Wali yang diajukan adalah neneknya yang akan menjamin hak-hak kedua anak tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan lainnya. Kata Arif, Septian Radit Aldianto sempat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sementara untuk mendapatkan bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau Program Keluarga Harapan, terkendala syarat administratif karena tidak memiliki wali. Arif mengatakan, sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara perwalian anak, yang bisa menjadi wali atau diajukan menjadi wali terhadap anak adalah keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum seperti yayasan atau panti asuhan. Arif mengaku bahwa hari ini adalah pendaftaran serentak perwalian anak oleh Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur. Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan hak-hak anak, khususnya mereka yang anak terlantar, yatim piatu, dan tidak mampu secara ekonomi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kabupaten Bondowoso hingga kini berjalan lancar. Hingga saat ini belum ada laporan atau aduan dari masyarakat terkait kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Meski sempat muncul anggapan adanya keluhan dari sebagian orang tua siswa terkait tahapan masuk sekolah negeri, namun hingga saat ini Komisi 4 DPRD Bondowoso belum menerima pengaduan secara resmi. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kabupaten Bondowoso sampai sekarang masih berjalan baik. Komisi 4 DPRD Bondowoso menyebut belum menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Anggota Komisi 4 DPRD Bondowoso Ahmad Mansyur mengatakan bahwa pihaknya memang belum melakukan koordinasi secara langsung dengan Dinas Pendidikan. Namun hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke komisi terkait persoalan dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, meskipun sempat muncul anggapan adanya keluhan dari sebagian orang tua siswa mengenai tahapan masuk sekolah negeri, hingga saat ini Komisi 4 DPRD belum menerima pengaduan secara resmi. Ia menambahkan, kondisi itu berbeda dengan pelaksanaan penerima murid baru pada tahun sebelumnya. Saat ini Komisi 4 sempat menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
5: Nah, sementara memang sudah baik ya, cuman kita kan belum ini, belum koordinasi dengan dinas. Tapi belum ada laporan-laporan tentang apa yang dilakukan oleh dinas itu, tapi yang berjalan baik hari ini.
4: Ya. Selain menyoroti pelaksanaan SPMB, Komisi 4 juga memberi perhatian khusus terhadap masih belum terpenuhnya kuota peserta didik di sejumlah sekolah, terutama yang berada di wilayah pinggiran atau pedesaan. DPRD sendiri berharap pemerintah daerah punya langkah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Ia juga menilai pentingnya memberikan pemahaman kepada orang tua agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan dan tidak memilih bekerja di usaha sekolah. Terkait ketersediaan tenaga pendidik sendiri, Mansur mengakui bahwa masih terdapat kekurangan guru di sejumlah sekolah. Meski demikian, ia berharap kondisi itu tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan dan pemerintah dapat segera memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember lakukan evaluasi kinerja pasca kedatangan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember tahun 2026. Pihak Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember berjanji lebih meningkatkan seluruh jenis layanan hingga sarana-prasarana penunjang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember tahun 2026 sudah kembali ke tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Berakhirnya operasional haji tahun ini menjadi momentum bagi Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember untuk melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan aspek kesehatan menjadi catatan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Selain masih terdapat calon jemaah yang batal berangkat karena tidak layak terbang, beberapa jemaah juga harus menjalani perawatan di Tanah Suci akibat penyakit berat.
2: Perlu lebih selektifnya terkait dengan istitoah kesehatan. Prosesnya kan begini ya, setelah jemaah haji itu tiba di embarkasi, kemudian menjalani perawatan, ya, tes kesehatan ulang, dan kemudian jika tidak ada masalah dengan kesehatan, kemudian akan diantar ke kamar masing-masing di asrama haji. Kemudian bagi yang perlu perawatan, maka kemudian ditangani oleh klinik embarkasi. Nah, jika di klinik embarkasi ini kemudian butuh rujuk, maka dirujuk ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Nah, ternyata ada satu jamaah kita yang sampai dengan penerbangan kloter terakhir 116 itu masih menjalani perawatan di Surabaya, sehingga masih dinyatakan tidak layak terbang, dan maka kemudian kembali ke Jember. Ini kasihan kepada jamaah, mana persiapan yang sudah sedemikian rupa, biaya dikeluarkan sudah banyak, ternyata ketika saat mau terbang justru dinyatakan tidak layak terbang.
1: Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember akan memulai mitigasi calon jemaah haji tahun 2027 pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Mitigasi meliputi pemeriksaan dan persiapan kesehatan, sosialisasi pelaksanaan ibadah, hingga kesiapan administrasi, termasuk pelunasan biaya haji. Calon jemaah yang memiliki riwayat penyakit diharapkan menjalani pemeriksaan maupun pengobatan lebih awal agar memenuhi persyaratan kesehatan saat keberangkatan. Sementara itu, kuota haji tahun 2027, kata Nur Soleh, masih menunggu penetapan pemerintah pusat, sehingga jumlah jemaah asal Kabupaten Jember yang akan diberangkatkan belum bisa dipastikan. Pendengar, sekedar diketahui, pada musim haji tahun ini sebanyak 2.958 jemaah asal Kabupaten Jember telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Libur panjang bagi siswa sekolah di tahun 2026 berdampak positif bagi sejumlah sektor di Kabupaten Jember. Pada sektor pariwisata dan ekonomi, selama berlangsungnya libur sekolah, hampir seluruh tempat wisata mengalami lonjakan pengunjung signifikan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
2: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai biasanya. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat, naik 150%.
1: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
3: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
1: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember hingga saat ini masih menemukan adanya aksi kejahatan berupa tawaran percepatan pemberangkatan ibadah haji dan umroh yang mengatasnamakan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran percepatan keberangkatan haji dengan membayar sejumlah uang. Modus tersebut bahkan sempat mencatut nama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Kepada RRI, Nur Soleh mengatakan hingga kini masih ditemukan oknum yang menawarkan keberangkatan haji lebih cepat dengan meminta sejumlah uang kepada calon jemaah. Ia menegaskan tidak ada mekanisme percepatan keberangkatan di luar ketentuan pemerintah.
4: Ketika kami di Mekah ada yang telepon seperti itu, ya. Katanya Pak Nur Soleh yang minta. Tidak benar, saya dengan orangnya sendiri tidak kenal. Siapa yang bilang begitu? Silahkan laporkan ke kepolisian, sampaikan seperti itu.
5: Jadi tidak ada istilah percepatan haji. Jadi kalau ada yang menawari seperti itu, silahkan dilaporkan ke kepolisian, itu aja. Karena itu merupakan bentuk penipuan. Bahwa haji itu berkeadilan. Berkeadilan itu maka urutannya sesuai dengan urut pendaftarannya. Tidak ada yang istilahnya datanya belakangan kemudian berangkatnya lebih duluan, tidak ada. Kecuali karena penggabungan mahram, karena faktor dapat prioritas lansia, itu memang ada regulasi-regulasi sendiri karena penggabungan mahram dan sebagainya.
1: Ia menegaskan bahwa seluruh praktik tersebut tidak berkaitan dengan Kementerian Haji dan Umroh maupun instansi pemerintah lainnya. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan keberangkatan haji lebih cepat di luar mekanisme resmi. Nur Soleh juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menerima tawaran serupa agar tidak semakin banyak korban yang dirugikan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Bondowoso mencatat penurunan harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional. Penurunan harga terjadi hampir di semua komoditas yang berhubungan dengan program MBG seperti ayam potong, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit merah, dan kentang. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso mencatat penurunan harga sejumlah bahan pokok di 4 pasar tradisional berdasarkan hasil pemantauan. Penurunan dipicu melimpahnya pasokan dan menurunnya permintaan selama masa libur sekolah serta berhentinya sementara program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan di Pasar Induk Bondowoso, Pasar Mayasan, Pasar Wonosari, dan Pasar Prajikan. Analis perdagangan ahli muda Diskoperindak Bondowoso, Nining Ujianti mengatakan, sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan harga meski tidak terlalu signifikan.
2: Mungkin di antaranya salah satu faktornya ya MBG libur, jadi karena anak sekolah libur, MBG-nya juga libur, jadi pasokan melimpah, kemudian konsumen pembeliannya agak menurun, jadi harganya bisa sedikit turun. Tapi untuk kaum ibu-ibu, ini sungguh suatu berita yang membahagiakan ya Pak, kalau harga turun. dengan bawa uang hanya 50.000, kita sekarang sudah bisa beli ayam. Biasanya kan ayam di kisaran harga 30 ke atas ya Pak, turun di 28 atau 27.000 ini.
1: Sejumlah harga yang terpantau turun yakni ayam potong, harga bawang merah, kemudian cabai merah besar, cabai rawit merah, kentang, dan kubis juga mengalami penurunan dan rata-rata penurunannya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Namun terdapat komoditas yang mengalami penurunan yang lebih besar seperti harga cabai merah besar di Pasar Wonosari turun Rp28.000 menjadi Rp24.000 per kilogram atau turun Rp4.000. Sementara cabai rawit merah di Pasar Induk turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram atau turun Rp5.000. Menurut Nining, komoditas itu dipengaruhi oleh menurunnya permintaan masyarakat selama libur sekolah karena program MBG juga sementara tidak berjalan. Yang menambahkan, penurunan harga menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Diskoperindak sendiri memperkirakan harga kebutuhan pokok masih berpotensi bertahan hingga masa libur sekolah berakhir. Dan kenaikan harga diperkirakan baru terjadi secara bertahap saat aktivitas sekolah kembali normal dan program MBG kembali berjalan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

0: Maraknya aksi balap liar dan speeding di kota Tape, Bondowoso membuat Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso berinisiatif mempertemukan pihak korban dan pelaku balap liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai pencegahan agar aksi speeding maupun balap liar tidak kembali terjadi dan memakan korban. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Satlantas Polres Bondowoso merespon maraknya aksi balap liar yang meresahkan masyarakat dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku, sekaligus menegaskan akan meningkatkan patroli rutin secara masif. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid yang berharap penertiban mampu menghentikan aksi balap liar di Kabupaten Bondowoso. Kasatlantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan yang muncul akibat aksi balap liar. Yang menegaskan, Satlantas Polres Bondowoso tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga melakukan langkah percepatan agar aksi balap liar tidak kembali terjadi. Irwan juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya kalangan remaja di Bondowoso, untuk menghentikan sepenuhnya aktivitas balap liar maupun speeding di jalan umum. Karena kendaraan yang diproduksi pabrikan telah dirancang sesuai spesifikasi keselamatan, dan modifikasi yang tidak sesuai standar justru berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.
2: Dari Satlantas Bondowoso merespon kaitan dengan adanya marak pemberitaan aksi speeding dan balap liar yang ada di Bondowoso. Pada kesempatan siang hari ini kami pertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku, di mana pada siang hari ini juga alhamdulillah dari kedua belah pihak sudah bertemu dan nanti akan dibicarakan seperti apa penyelesaiannya. Yang jelas saya mengimbau pada seluruh adik-adik khususnya yang ada di Bondowoso, tolong untuk aksi-aksi speeding balap liar ditiadakan, bukan dikurangi, ditiadakan.
1: Ia menambahkan jalan raya merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk area balapan atau trek-trekan. Sebagai langkah penegakan hukum, Satlantas Polres Bondowoso akan mengintensifkan patroli di sejumlah titik yang selama ini sering dijadikan lokasi balap liar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Dalam beberapa hari terakhir, suhu udara di Kabupaten Jember terasa lebih dingin dari biasanya, terutama di pagi hari. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kondisi tersebut merupakan fenomena bediding yang memang lazim terjadi saat musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, suhu udara yang terasa lebih dingin dalam beberapa hari terakhir ini ramai dikeluhkan masyarakat Kabupaten Jember, terutama pada pagi hari. Kondisi tersebut ternyata merupakan fenomena bedidding yang umum terjadi saat musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pos Meteorologi Jember mencatat suhu minimum mencapai 14,4 derajat Celcius pada tanggal 30 Juni 2026. Sehari kemudian, suhu minimum tercatat 15,4 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Adi Rohman Firdausi, mengatakan fenomena bedidding dipicu menguatnya angin monsun Australia yang membawa udara dingin dan kering, serta minimnya pertumbuhan awan saat musim kemarau.
2: Fenomena bedidding ini adalah fenomena yang lumrah atau normal terjadi di periode musim kemarau. Hal ini disebabkan karena faktor monsun Australia yang menguat pada periode musim kemarau atau angin timuran yang bersifat dingin dan kering. Kemudian juga karena minimnya pertumbuhan awan, biasanya di musim kemarau itu langit cenderung cerah sepanjang hari, awan sangat minim terbentuk sehingga suhu yang terjadi di permukaan udara itu bisa cepat naik dan turun. Jadi ketika siang hari suhunya bisa cukup terik, sedangkan pada dini hari menjelang pagi hari suhunya bisa sangat rendah karena tidak adanya awan yang berfungsi sebagai selimut atmosfer yang menjaga kehangatan suhu di permukaan bumi. Dengan tidak adanya awan, maka perubahan suhu bisa berubah sangat drastis. Ya, hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Dari BMKG Malang, Stasiun Klimatologi Jawa Timur itu mencatat ada beberapa titik lokasi di Jawa Timur yang mencatatkan suhu terendah. Salah satunya di Bromo itu pernah mencapai angka 4,4 derajat Celcius, kemudian di Kota Batu, di daerah Trenggalek, kemudian Tiris, Probolinggo, sama Bondowoso juga pernah suhu rendah.
1: BMKG menegaskan fenomena bedidding tidak berkaitan dengan kemarau basah. Jika kemarau basah dipengaruhi curah hujan yang masih tinggi, bedidding terjadi akibat penurunan suhu udara yang dipengaruhi kondisi atmosfer saat musim kemarau. BMKG memperkirakan fenomena bedidding ini masih berpotensi berlangsung hingga sekitar September, meski intensitasnya dapat berubah-ubah. BMKG juga mengimbau masyarakat, terutama yang memiliki alergi terhadap udara dingin atau daya tahan tubuh rendah, diimbau untuk mengenakan pakaian hangat dan menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas pada pagi hari. Selain itu, nelayan juga diminta mewaspadai angin timuran yang cukup kencang di perairan selatan Jember karena dapat memicu tinggi gelombang berfluktuasi pada kategori sedang hingga tinggi, meski cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Polres Bondowoso kembali menangkap residivis kasus narkotika saat hendak melakukan transaksi di halte bus Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso. Petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 50,69 gram yang rencananya akan dijual secara eceran oleh YK, warga Kecamatan Tenggarang Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Polres Bondowoso kembali menangkap residivis kasus narkotika berinisial YK, warga Kecamatan Tenggarang yang kedapatan membawa sabu-sabu seberat 50,69 gram saat diduga hendak bertransaksi di halte bus Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso. Barang bukti tersebut diduga dibawa dari luar daerah untuk diedarkan di Bondowoso. Kapolres Bondowoso KBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan satu klip plastik berisi sabu-sabu seberat 50 gram lebih yang disimpan di badan pelaku. Polisi juga mengamankan satu plastik, tisu, dan satu bungkus rokok, dan satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
2: Pinggir jalan Diponegoro samping halte Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Pasal yang kita persangkakan sama dengan yang tadi di atas, dengan tersangka saudara YK, alamat di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan barang bukti yang pertama adalah satu klip berisi narkotika seberat 50,69 gram dan satu plastik warna hitam dibungkus.
1: Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual secara eceran di wilayah Bondowoso. Harga jualnya diperkirakan berkisar 1 juta hingga 1,6 juta rupiah per gram. Kapolres mengatakan, YK bukan pertama kalinya berurusan dengan hukum. Pelaku merupakan residivis kasus narkotika pada tahun 2010 dan pernah dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara serta menjalani masa tahanan di Lapas Situbondo. Selain YK, Satreskoba Polres Bondowoso juga menangkap tersangka lainnya berinisial AWH, warga Kecamatan Grujugan, yang diamankan di pinggir jalan Desa Dadapan Kecamatan Grujugan dengan sejumlah barang bukti sabu-sabu seberat 0,21 gram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rujak soto itu temenan. Tuku tali nang Kalisari. Ilingono hang nunggu tukune. Ojo lali dulur nang RRI. Dino Sabtu Minggu rujak soto acarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur, saiki ana ring dina Minggu tanggal 5 bulan Juli. Riko kecaruk maning nang acara rujak soto RRI Jember Pro 1. Dulur, nenteni kabar riko nang kene isun Kang Uun sehat. Kang Anto make nang dalan arep make nuju mriyo muga-muga lancar selamat sampai nang RRI. Nang kene dibarengi Mbok Eti hang milihaken gending-gending njalukan dikongku uga sehat. Dulur nenteni kabar riko nang kene ya. Tekane kabar riko pertondo riko ana ring sasono sehat. Sadurunge kabar riko gatu kene muga-muga kabeh warga rujak soto nang di panggonane tetep sehat, panjang umur, lancar rezekine lan usahane. Dulur, enteni kabar riko sadurunge teko kene, riko sun adang gending Banyuwangi hang tembangi cilik ojo cilik ati hang nembang Ira Sakira. Ayo diangkat Mbak Kati.

0: Yuk, dulur. Ya saiki mulai rikosun terima nang kene ya. Nenteni mulai mau. Telu-telu 665 loro. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Sopo iki yo? Nang ndi kok?
1: Rujak Soto.
0: Oh, eco temenan seduluran selawase. Nang ndi kok?
1: Nang Rogo Jampi, Kang.
0: Rogo Jampi ribut sopo iki?
1: Lho, rapine mbok krep.
0: Hai, Kang Burawi. Riko Rogo Jampi ta. Ngali-ngali pian riko yo, Kang.
1: Lah,
0: iki kok Kang Uun. Iya, kelih kabare.
1: Ola li karo isun
0: niku. Riko kadang suarane dileh, umbae dileh, panggonane yo kadang-kadang nanti karyake umbae riko yo.
1: Yo Rogo Jampi ya rapine mbok repot.
0: Awas mbok, mbok.
1: Isun ngrungono karo mbok repot.
0: Iya ta iku, awas riko mbok.
1: Rapi isun jauh gendeng jarene.
0: Gendeng parane kae.
1: Aji Pulut Nongko
0: jarene. Aji Pulut Nongko hebat iki.
1: Lha la yo arane rapi isun kan pinter pancen wong Banyuwangi. Tetese wong Banyuwangi.
0: Itu menan. Dewa aja sembrono riko Kang. Lho, mangkane.
1: Kang temenan Kang. Iki lagi ngrungokno iki. Isun ngombe wetang karo rokokan.
0: Rujake yo. Tapi sehat kabeh riko yo.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Riko nang Rogo Jampi mampiro kan.
0: Iya iya temenan ta.
1: Engko iso kecaru karo isun karo mbok ibu.
0: Jane bak sak. Kono entakon nang mbok ribut di disambel ngko yo. Awas riko.
1: Nonggo.
0: Temen nang Ngamburawi yo.
1: Mbok ribut iku nek nyelu isun iki, Kang.
0: Aang gitu yo. Salam-salame, Kang.
1: Iya, aku tak ngempet guyu. Iko dibarengi karo sapa, Kang?
0: Iki dibarengi bintang tamu Siti Sukasih, tapi meneng isinan wonge.

0: isinan ya kan. Sing barang-barang
1: iya, kan. Wis, yang penting ono koncone.
0: Salam kanggo hang duwe Indonesia, Kang.
1: Heeh. Yuk melong yo hang duwe elemen bangsa iku.
0: Ono Pak Rahman yo, Kang yo.
1: Heeh.
0: Ono mane Pak Rusianto.
1: Kalimantan iku.
0: Iya, ono Putra Madura, Putra Magenda yo.
1: Lili Suryani aja lali.
0: Mbok Jaya. Lili Suryani Mbok Mutia.
1: Yo.
0: Terus ono mane arane iku sop Haji Mukit.
1: Haji Mukit.
0: Heeh. Terus
1: Haji Lili.
0: Eyang Pu.
1: Eyang Pu, heeh. Heeh.
0: Terus Haji Ulili. Terus ono mane iku Lumajang.
1: Heeh, Pak Gandu.
0: Ono yo Pak Gandu karo iku Mas Meri karo Mbok Diana.
1: Heeh.
0: Yo spesiale, Kak.
1: Iya, iya.
0: Anggur abisun dewe.
1: Ojo sampai lali kau. Wah, lali yang dewe mangan itu kelakali renur.
0: Apa arane Kang?
1: Mbok ribut. Awas.
0: Rujak tutup.
1: Ojo temenan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nang burine Kang Burawi, telu-telu 665 luru. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
2: Eco temenan.
1: Mbok kabare glende? Sehat.
2: Iso, sehat-sehat kan. Sebaliknya kanggo Riko.
1: Alhamdulillah sehat. Kencong kok di awane?
2: Awane panas. Cuacane panas tapi rasane adem. Kan?
1: Alhamdulillah dadi panase srengenge dikono akeh pokoke atine adem ngene piye ya, Mbok.
2: Sing dikarepno kan gediku kan.
1: Gediku Mbok Mutia yo, mandet terus sehat.
2: Baru piye sapa melu gabungan?
1: Iki mau Kang Burawi. Ha, nyalamaken nang Riko gediku kirim salam buruan.
2: Ketiku mati
1: ketuwun
2: yo Kang
1: ya. Pengutia lah golong gendinge paran meneh lali.
2: Isun piko paringi kembiangi ati.
1: Kembiangi ati.
2: Gending iki Kang. Oh ya Riko ambik sapa Kang?
1: Iki isun sementara iki dhewekan Kang ngantuk makik dalam perjalanan menuju nang RRI. Dibarengi bintang tamu Mbok Siti Sukasih teko sido nganti kencong.
2: Sido nganti kencong.
1: Heeh.
2: Lho togo isun
1: to. Iya. Mangane par.
2: Salam kenal. Ambil Mbok Putia.
1: Mbok Siti.
2: Ono Wonorjo pom bensin mengidul.
1: Siti ki yo. Ngidul Siti ki Mbok.
2: Ngidul lore SMP kan.
1: Oh, SMP anu yo.
2: SMP
1: 2. SMP 2. Insya Allah kadung nang kencang arep golek iki Riko.
2: Oh,
1: kepengin ketemu iya.
2: Nami winawi Riko kaduk nang gubuk isu aja kaget ya Kang.
1: Aduh, kaget kelendi kare lunyu gitu. Kok kaget. Aduh, kaget mentrong-mentrong gitu Mbok, Mbok.
2: Oh, sing gediku Kang. Lah gubuke kate ambrau.
1: Wis direhab sak niki wis.
2: Oh, sing
1: bisa kan. Riko iku. Ono ben nang diomong iku. Wis pokoke tetep sedulurane gitu ku pian manis sehat atine. Iya, iya.
2: Iya wis. Itu salam-salam tulung ya kan.
1: Iya, Mbok. Monggo.
2: Kang Burawai yang ono di Ambulu ya kan.
1: Heeh, naruko jam bisa iki cari.
2: Oh, ketiku.
1: Mbuh wong iku.
2: Ya, sing kelalen kanggo Abah Teguh, Kang Doni. Putra Madura uga ya kan ya, selamat sore. Terus ono Putra Magenda. Bapak Adi Blangko, selamat sore uga. Sing kelalen karo Mbok Lilik Suryani ya kan.
1: Terenggalek.
2: Selamat sore. Bunda Yahya uga selamat sore. Terus sapa meneh?
1: Kang Rudianto.
2: Kang sapa Kang?
1: Rusdianto.
2: Oh,
1: Kalimantan.
2: Rusdianto, Hanggono Kalimantan, selamat sore. Mbak Rabine ya Kang, sehat terus.
1: Amin.
2: Terus ono Kang Rendi uga. Kang Indra hang ono Semboro Kang.
1: Oh iya ya Kang Indra.
2: Selamat sore. Iki nyedeki panen jeruk iki Kang.
1: Alah iya tah.
2: Iya.
1: Waduh, enak merono. Biareng-biareng kok yo.
2: Biareng-biareng ya kan. Soko kencong.
1: Ngampiri Riko melaku merono wis.
2: Parek wis Kang.
1: Iya
2: wis ketiku piye matur nuwun ya Kang wektune ya Kang ya.
1: Wis padha-padha.
2: Riko ambil bintang tamu. Terus sapa meneh Kang?
1: Mbok Etik. Kang milihaken legending.
2: Hang Ayu, selamat sore.
1: Guyang-guyu wis.
2: Guyang-guyu. Aku sing kuat iku esmane iku.
1: Temenan Riko iku kok.
2: Semboro iku lho.
1: Manis.
2: Iya wis kesuwun wektune Kang Riko ketelok sehat-sehat yo Kang.
1: Amin. Amin.
2: Ucak toto.
1: Eco temenan sedulur salawasi.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus, Mbok Lis, selamat mendengarkan yo, Kang Dewi, Mbok Tila, Kakek Rasuli, Mbok Endang, ayo dikeluarkan lagune Kang. Mbok Eti, diangkat yuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya kita buka cek fakta Pro 1 RRI Jember. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Istana segera ambil alih kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah memasukkan kata kunci sikap istana terhadap kasus ijazah Jokowi ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan yang berjudul Soal Ijazah Jokowi. Diketahui bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto memastikan keaslian ijazah milik Joko Widodo. Ia menegaskan menghormati proses hukum yang telah dilakukan Bareskrim Polri. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yuk dibuka kemaning, diterima yuk. 3-3-6-6-5-2. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
1: Weco temenan kak.
0: Alhamdulillah. Nangdiri kok kang?
1: Alhamdulillah dewekan siarane.
0: Yeku.
1: Ngantuk hari ini perjalanan juga RRI ngapusi kang ngantuk gelaya.
0: Iya ta. Durung geaduk mangking maling. Paling durung teko paling. Marin makin nang dalan teko marin.
1: Iya mengko gaduke jam telu.
0: Uluan nih guys. Balung. Oh, Kang Madun, keledih awane kono, Kang?
1: Iya, yes, podo tetep ya, Kang. Serius? Panas.
0: Ya podo yo.
1: Awane adem.
0: Adem nang ati, guys.
1: Iya, nang ati yo. Kancane ati adem.
0: Aja lali gendinge, Ulung. Keliwat engko.
1: Gendinge mboketi diweni iku mboketi Ketapanggili manuk
0: Ketapanggili
1: Tiket Ari Sandi. Sing volume pertama Mbak Ketik ya. Kadung parane ku kadung Tiket Ari Sandi ku Ketapanggili manuk ku nang volume loro piye areng Kang Karyon.
0: Iya ta? Are apal rek ayo.
1: Iso niki masih dudu wong Banyuwangi asli. Apal
0: serius. Wis alhamdulillah wara kok.
1: Alhamdulillah. Syukur-syukur iki sing diimpek mantu wong Banyuwangi.
0: Coba ya tepar guys gandrunge akeh kono ya. Nggih.
1: Ya wis Kang Saryon sehat ya.
0: Ya alhamdulillah sehat. Terus sampe iki sehat yo.
1: Alhamdulillah. Sehat. Ya ngono, mang yo dhewekan ku siaran.
0: Wing waktu kok kebarangan padha repot Kang Madun.
1: Aja parane niku aja sampe using siaran. Saat kena operatori dari Mbok Eti. Iki aku kate ngomong apa iki?
0: Dulur-dulur kuwah pengen teh di padha maidur iku maksud iku yo.
1: Mbok Eti kate ini biasa using kurang pati iso. Tapi ini yo cepul-cepule yo nang.
0: Iya enak pisan iki.
1: Ya wis, salami Kang Mbok Eti ya. Selamat tahun diain ku mau ngontak Burawi ya.
0: Yuk.
1: Terus ono Kang Doni, ono Pak Teguh, Putra Madura ning Moncar kono.
0: Iya.
1: Terus ono Kang Paijo. Wis kanggo dulur-dulur kabeh nang ono ring Jember nang magi tetep setia ring acara Rujak Soto. Wis mlebu wis mumpung Kang Saryon iki dhewe ya
0: direkane. Menake bareng iki.
1: Kang ngantuk ngrungokaken ring umeh ambil layah-layah iki.
0: Nakalan yo.
1: Iya. Tapi aja biales balesan ku riko sak minggu ngarep biales iso perjalanan Kang ngantuk mari ngene riko ngenteni gitu.
0: Nembu.
1: Cari deh Kang Antok langsung gitu gue hacelah Kang Saryon gak yang tekok di gue ya
0: biales cari
1: iya biales ya wis ketiku biain wis Kang Saryon
0: iya Kang Madun
1: Kang Mbok Eti selamat bertugas Kang bintang tamu Renggono
0: Siti Sukase
1: soko Kang Madun Bialung Jember. Ya wis mantur nuwun Rujak Soto
0: eco temenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mburine Kang Madun. 3-3-6-6-5-2. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kalian Rujak Soto?
2: Kita temenan dulu. Jogonan dulurane.
0: Kandone kalian dikabari kono.
2: Alhamdulillah sehat. Sadarannya Mbak Ete jenal gorengan itu loh lagunya tahu tatu Mbak Ete ya
0: apa? Lah apa?
2: Tahu tatu
0: tahu tatu?
2: Tahu tatu
0: tahu tatu
2: kita harus ya ini gak ada pulih enak sing enak pasti ini lanang Mbak Ete ini gak ada ya Kitalsi ya kok apa wis.
0: Ono ketemu Sandoni wah.
3: Chandra Banyu nggih.
2: Sip.
0: Sip. Mbok etir kok. Ketemu pian wis tak aja kuwatir Kang Doni.
2: Apa maneh mbok etir. Hmm. Wong yen wong sing ora pati godhek.
0: Ringon.
2: Ati sontong
0: kene wong Banyuwangi ora pati iso. Blekutu kabeh. Yo.
2: Mending Mas Matur iku mau iso yo.
0: Wah, pinter.
2: Aku ora godak kelas malah. Aku kok ketoso kasar sih, ya Allah. Tapi
0: kok apa-apa, nek lucu ae. Iku Kang Matur masih dudu asli Banyuwangi, pinter ya.
2: Pinter, tapi pinter wong
0: e. Iya, temenan.
2: Kang Madun, selamat tawan ya, sama kompak persahabatan. Terus kita berjuang aja untuk menjadi yang terbaik aja.
0: Oke.
2: Kang Reza Priyatna, Kang Faris, Sangono ning Malang, terus Mas Eko, Pak Rusdianto, semua yang kompak persahabatan ya lah.
0: Ya.
2: Terus Mali Lisuryani, Kang Rosuli, Mbok Kedang, Agus Lis, sama tawang kompak persahabatan. Anto sehat selalu nih, sehat ya mukul sehat tola.
0: Ndang teko nang RRI. Kan saya itu maki perjalanan merene iku mau.
2: Wong ketang melaku teko.
0: Durung gatuk maki. Alah. Mengapa sih pendengar yo?
2: Yo, watuk ya Allah.
0: Kaget guyu.
2: Selalu kan yo.
0: Amin.
2: Selalu berkah umur mangke atau apa sing kotor mangke. Mbak Eti selalu sehat Mbak Eti.
0: Nggih.
2: Takut telinga tercinta. Ada bintangnya sehat selalu.
0: Amin. Siti Sukase iki.
2: Pokoke bisa mbakalkan Mbak Eti lah.
3: Heeh. Mbok Sukase. Mas. Mas, ana Mbok Sukase barang iki lho.
2: Mbok Sukase. Heeh.
4: Salam kenal.
3: Niku lho swantene niku lho. Mangga Mbok.
4: Salam kenal
0: Kang Doni.
2: Kang Doni. Sami-sami. Kebetulan Kang Sami yo ta.
0: Lho, kok ora?
2: Sami.
0: Kok bener iki kok Kang?
2: Teman-teman,
0: sehat, sehat,
2: amin.
0: Eh,
2: kang
0: Sarjo, jelas
2: kan
0: yo?
2: Amin.
0: Eh,
2: ketemu
0: mana? Minggu depan. Minggu ngarep, iya. Yo, sehat tuh. Eh, cowok temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat tuh saya Mbak Kati.
3: Sampai lali.

0: Si ku mau laku nih yo. Ayo diterima maning telu-telu 6-6-5 loro. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam Bang UU.
0: Alhamdulillah kalian mal. Rucak soto.
1: Eca temenan.
0: Sehat Mbok Lili?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bodoh.
1: Bang UU gak disehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Mbok Lili. Muka-muka nakono sehat atau kafe yo. Sak keluarga kan si Mbok TV. Bulik TV.
1: Bulik TV kasih nganu. Kasih isa-isa.
0: Iki kang antuk muncul wis kae dinten-teni kat mau buru gaduk kae berkati takonono.
2: Sepurane dulur. Dijaluki tanggo.
1: Kang antuk gapleki.
0: Gapleki temenan wong iki.
2: Jare wong Surabaya enggak teli. Jare wong Trenggalek gapleki.
0: Riko kowe ngerti ngantuk iku mau dialusake dadi gaplek.
2: Ya gitu-gitu ta.
0: Kasare dibelokan maning
2: Surabayaan.
0: Blak-blakan.
2: Alhamdulillah. Hang penting pada sehat yo.
1: Kok mendengane ta kan.
2: Ayo dijaluki tonggo iki jaluki tolong ya gelem kelendi dan yo. Ya iku ora. Jare Kang Saryon. Ya melaku mau sarpe melaku derek gitu.
1: Tirasipun
2: gelendih.
1: Jangan tuh isen jelek jo.
2: Alias sengidian. Cari wong bianyo sengidian. Sengidian itu jelek.
1: Bulet TV ini kak Manjuli mendingani pun tali paitin.
2: Gelendih cari.
1: Iya ada.
2: Kang ngatek ki gaplek ya. Padahal gaplek ku kadung di PP diolah bulu.
0: Hang cemeng ngaran iki
2: atot. Hang putih gaplek.
0: Dibebek dah ditewul.
2: Masyaallah.
1: Makanan
2: itu nak kangen. Iku, wah enak endol, kari endol kok.
1: Kaya tak sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat. Muka-muka kau kabeh saat duluran keluarga. Podo kono sehat kabeh ya.
1: Keluarga sehat.
2: Bang Aliem, Bang Aliem, Bang Atiem, Saliem.
1: Nandang. Ini kan anu, buatan sekecoh baca.
2: Oh alah, muka-muka yang ngarun bram ya.
1: Si anu.
2: Sukunnya
1: pun mumet.
2: Sukunnya mumet. Sisike kira-kira mesti PP apa dorong sisike gue yo.
1: Jalan.
2: Ader. Disingit akan lebih dole nih kau.
0: Ayo gendingi ya belum. Paling kumpul.
2: Gending lagi pisan.
0: Turu. Gendingi paran. Nanu
1: ngomong ape-ape.
0: Ngomong apik-apik.
2: Oh ngomong apik-apik. Penelpon kepire kan?
1: Apik-apik. Nawi ono
2: ngomong apik-apik.
0: Kok enak suara.
2: Dik suarane kok karinge tangi apik.
1: Saking Mbok Suliana.
2: Oh Mbok Suliana.
0: Apal Mbok. Nek wong Trenggalek tak rapal lah kalau kowe nyuwangi
2: kelendi. Wah, yang percaya kok. Sing
1: kagungan kasepipun menika Mbah Saliem
2: kok. Mbah Saliem. Salam kula Mbah Saliem, mpun disingetaken malih kalih anu anak e Mbok Lili Suryani anu niku parenarane sisike kau.
1: Nggih, kagak tersalam nggih, Kang.
2: Nggih, monggo. Eh, buru salam, Kang. Ya jar sing pamungkas iki monggo. Lanjut.
1: Minggu ngacung pun gaplek mulih ya, Kang.
2: Oh, mboten. Saking no.
0: Ketepaan.
2: Ketepaan.
1: Nggih, wonten Mas Joni.
2: Nggih.
1: Salam ganteng gak ke Mas Joni.
2: Nggih. Bintang tamu ini jak ngomong
0: kemu. Wis mengarep wis.
1: Wonten bintang tamu.
2: Lho, wonten. Tang retono ro. Mbok
0: Mbok Siti Sukasih.
2: Mbok Siti Sukasih, Mbok Kasih. Ben anu senes Elvi Sukasih. Kita
1: ketangan, Mbok. Mbak Siti Sukasih.
3: Nggih, salam kenal.
2: Oh, suarane renyah kok.
1: Ki kagem anu. Mbak Mutia nggih,
2: kan. Nggih.
1: Ki kagem Mas Nadun.
2: Nggih.
1: Santen kenawan.
2: Nggih.
1: Ki wonten anu. Mbak Retno Purnio.
2: Nggih.
1: sekalian Bapak Teguh sekian siang.
2: Nggih.
1: Bapak Teguh mboten sakit derek gegana, Kang.
2: Napa oh?
1: Busanipun dawa mboten klepen.
2: Oh. Alias keplecuk apa kepleset ya, Kang?
0: Kepleset dulu.
1: Gaplek ya, Pak
2: Teguh. Gaplek ya jane.
0: Kadung keplecuk sing sampai tiba.
2: Eh gitu kan.
1: Keplecuk
2: nek
1: kan
2: apa ta, Kang? Iya, sampe kepleset, Pon.
0: Apa keplecuk itu ya kedelinges itu lho jare wong Jawa.
1: Keselio,
0: bener.
2: Itu dari ini keselio. Nah, wis mari, ayo.
1: Kang Anto.
2: Nen.
1: Dipun tangleti ale Bulet TV.
2: Ngoten ta. Napa?
1: Kok nembe rawo?
2: Nggih. Nggih niku ya.
1: Dipendukannya oleh Pak Lepaiti.
2: Ampun.
1: Ini wonten anu Bapak Abdullah.
2: Nggih.
1: Kalian Bapak Haji Muhid.
2: Nggih. Haji Muhid itu sebelum bukan?
0: Turuh.
2: Oh turuh. Kan
0: mau.
1: Bapak Haji Muhid asli rujakan.
2: Oh rujakan.
0: Mubung-mubung tak bingung golek panggonan.
2: Rujakan jambu nih jambu kelotok.
0: Aduh.
2: No. Jaluk ditotok.
1: Nggih Kang Anto. Bapak Adi Mut ini kan rujakan jambe.
2: Oh jambe. Oh nembe ta niki po rujakan.
1: Oke wonten Mas Gufran nggih.
2: Nggih.
1: Kalian Haji Bapak Adi Holili.
2: Nggih.
1: Kakek sing kemawon nggih Kang.
2: Nggih.
1: Sugeng santen lan sugeng midhanget.
2: Nggih.
1: Dikinipun ingkang wonten Gorontalo kemawon.
2: Nggih.
1: Santan masih keng makarya. Ika keng Kang Anto, Kang Sariun
2: ya. Gie kali bintang tamu ni Mbok Kasih.
1: Gie Mbok Siti.
0: Sukasih.
1: Mbok Siti Sukasih.
2: Gie.
1: Salam cantik kenalan.
2: Gie.
1: Rujak setel.
2: Hei cok temenan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nang buri Mbok Siti. Bok Lili Suryani diterima ngantok.
2: Iya, 3365 loro teh.
0: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rujak soto.
3: Eto nyamarung ku.
2: Iki wong anu Kang Lumajang.
0: Iya.
3: Yo bola kare.
2: Iki wong anu Kang Lumajang.
0: Iya.
3: Yo bola kare Lumajang.
2: Oh, benih. Serambian.
3: Aduh,
2: hah?
3: Antok di sini dateng.
2: Engki.
0: Beduk apa, Mek?
3: Di sini Sembulungan.
2: Oh, Sembulungan. Oh,
0: Madura.
2: Iku. Oh, bila saya dateng, Ben, Kak?
0: Wah, Kak. Suaranya mah obah boleh, wajan kan, Kak.
2: Suara, Riko, campur aduk, wes.
3: Bareng bikang atok si tas.
2: Oh, gitu, ta? Kia kia. Ojo pati ning Sembulungan tok ketang topo ning Sembulungan ning jombol-jombol ya.
0: No sing bisa mlebu ing mlebu-mlebu
2: tidak dimulai kapan. Cari gitu Kang. Kang Anto, Kang Sariun, Kang Uun. Ojo lali riko nang ngomoncar kadung wis wayahe petik laut. Piye seprene riko Kang? Sing dikabiari belias.
0: Kapan petik laut wis kelibat?
2: Mari we rebo iko kok.
3: Enggak
2: muncul
0: Riko.
2: Hati walik. Petik walik.
3: Isun sing gelong di Kang Anto di Kang U.
2: Oh percaya Riko. Riko tiga biar Kang Un.
0: Blas.
2: Oh blas ya.

0: Ya blas angin ya, weh.
1: Ya blas wis angin nih. Hebat lah.
2: Hebat lah.
0: Jalan kening mandi kok, Kang.
1: Inya edan turun.
0: Edan turun. Apa tau wis yo jaluk edan turun kok. Jumbul, jumbul deh.
1: Kita tamu nih.
0: Oh no, maksudnya sukai sih.
1: Oh siang malam. Ya wes, salam salam Kang.
0: Iya. Ikan teri, ikan layur.
2: Ojo lali lur.
0: Lanjut.
1: Lanjut yang madu. Manburawai.
0: Ayo Manburawai.
1: Momotia. Mimi Suryani sini. Raja kalem.
0: Iya, saya Esri kok kau.
2: Iya.
1: Mimi Suryani kok. Terus Pak Haji Mohit.
2: Ini kan tidak masuk. Iya sih lah.
1: Yang pertama. Haji Holili.
0: Iya.
1: Ayo melebu ben gak milu tut
0: bu. Iya, melebu wae. Kalah mbi Kang
2: Madura iki.
0: Madura iki ya, putra Madura kae. Jombol.
1: Nyono.
2: Ya, nyono lah.
1: Ayo melong, ayo melong.
0: Ayo yo. Lintang kemokos teko sembulungan lur.
1: Iya itu, Pak Paijo, Pak Yanto Matrang. Putra Bengawoso.
0: Iya.
1: Di Blangkon. Buda ribut.
0: Ragu Jampai.
1: Yo Ragu Jampai sing diaku bojone Manburawai.
0: Iya. Cari ne mok ribut. Aja ana aja percaya Manburawai jare kok. Iya mok ribut suwun be ane.
1: Nek digaya no ngangkat kang goreng iku.
0: Bok ribut langsung mis sekol kok. Nggih bok.
1: Ya kanggo budaya ya.
0: Ono
1: sapa sing teko srono Kang?
0: Ono Kang Cip.
2: Kang Cip.
0: Ono Kang Cip.
1: Oh iku sing ngene dulur misu.
0: Oh iya ta. Alhamdulillah tanggane isun iku Kang.
1: Bapak mbi ibu iku sik kumpul.
0: Oh alhamdulillah.
1: Ya aku iki nisanan sepopo.
0: Oh, sepopo Kang.
1: Yo wis kabeh sing mburi ke sak iki.
0: Yo,
1: kanggo keloron muga-muga padha sehat.
2: Amin.
1: Lancar ceria bahagia.
0: Amin.
1: Ing kino-kino.
2: Iya.
0: Cacat tuh. Eh, temenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ano SMS teko mbok ribut lan wacokakennya. Rujak soto weco temenan. Selamat sore Kang Antok, Kang Uun. Ojo percaya ambiman Burawi, Kang. Iku wonge lontong-lontong tok ketane nang srono ngomong-ngomong tok nyatane sing ono. Kan gitu Kang. Iya. Kesuwun wis diweni gending Aji Pulut Nongko, tapi Manburawi ku apikan Kang Mas yo ketiga jare kok. Ye, ya wis suwun gendinge ya. Langsung lanjut yuk.

0: Yo, Kang Uun, maju no kesempatan. Dulur-dulur hangrep yang melebu monggo tetap dinteni di anteni dulur ning rujak suturing dina iki yo. Yo, berangkat sulun 3366 loro teh. Trimo nen Kang.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eko temenan sedulur selawase.
0: Iya.
1: Sehat kabeh.
2: Ken kamu nyonya siapa?
1: Siti Sukasih.
0: Siti ku Sukasih.
2: Dulure anu Siti Sukasih ku
0: ya. Ragile iki ya. Dulur ragil.
2: Keluarga tetap rukun.
1: Amin.
0: Gending celok panen riko.
2: Bok anu bok apa?
1: Boketi.
0: Boketi.
2: Boketi Eti dan Nyati. Anu mewan panjang hari
0: itu. gendingin jaluk paran kok yo.
2: Apa?
0: Gendingin jaluk paran.
2: Kepingin turun di dodoni.
0: Oh, kepingin turun nang dadane itu kan.
2: Salamnya buat Mbak Lini Suryani.
0: Heeh.
2: Bule Dewi, bos Satria Sakti di Kota

0: Terenggalek, salam hormat takdim, sehat selalu.
1: Masuk
0: Malulu, Cikgu Gopo, ya. Pak Rahman, Cikgu Gondo, salam hormat. Bunda Mutia di Kencong, semoga tambah sehat, tetap semangat. Selamat sore. Putra Madira, ya kok lah nyonok putra.
2: Tak boleh gelap.
0: Semoga tambah sehat, Putra Magenda, Pak Hadi Blanko, Bondowoso. Tetap tambah sehat, selamat sore. Onok Pisan, Mas Rendra, ini. Budaya yang puluh. Halo, yang puk
2: Amin.
1: Nun.
3: Siap.
1: Ni hao ma, an hao.
2: Jauh temenan. Selawase.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kira-kira kalau ini pamit apa? Pisan gas ya. Pisan gas yo. Sedilut waktu ini. Telu 665 euro bonus.
2: Assalamualaikum, halo.
5: Waalaikumsalam.
1: Ucak soto.
5: Eco tenan.
1: Sapa Kang Ninti Kang?
5: Ya belajar iki kan.
1: Sapa Kang Ninti Kang?
5: Bondo Using.
1: Iya,
5: Bondo Kang.
1: Oh, Bondo Waso sapa Kang?
5: Kang Toto,
1: alhamdulillah, Kang Toto, iya sehat ya Kang.
5: Alhamdulillah.
1: Gending celok pantri kok Kang?
5: Iya, Boso Using kan?
1: Oh, Boso Using,
2: Boso Using.
1: Ratna Antika, oke, singkat ya waktunya Kang.
5: Iya Kang, salam Kang Gusak Kewabiani, salam ya.
1: Oke.
5: Kang Gobokinu, selamat.
1: Kino, selamat. sehat, gitu. Jatuh menan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kerap waktu ini sentek, jolok sepurang keh, kang dulur-dulur ya. Dulur, Kang Anto, pamit.
2: Kang Uun uga pamit.
1: Kerap waktu ini sentek, jolok sepurang keh, kang dulur-dulur ya. Dulur, Kang Anto, pamit.
2: Kang Uun uga pamit.
1: Bintang Tamin Box City Sukasi pamit.
2: Keceput
1: di Pangangkuro.
2: Salah lupen jaluk sepuro.
1: Insyaallah kecaruk maning dino Sabtu lan dino Minggu tetep
2: jam 3.30 sampai jam 3
1: sore.
2: Tetep
1: ring acara
2: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk Pramuka. Selamat sore Kak Amina dan pemirsa acara Sanggar Pramuka yang mungkin sudah stay tune sejak tadi ya. Mengingat acara Sanggar Pramuka sebagai media informasi, komunikasi, konfirmasi dan juga mungkin bisa konsultasi terkait kegiatan kepramukaan khususnya di wilayah kuartir cabang gerakan Pramuka Jember. Kakak-kakak pembina, pemirsa dan khususnya adik-adik juga yang hari ini mungkin sudah banyak info didapat terkait dengan kegiatan yang nantinya event sangat besar yaitu Jambore Nasional. Nah, nanti beberapa waktu siar yang akan datang akan kita hadirkan ya adik-adik yang akan berangkat ke Cibubur Jakarta Timur atau yang beribumi perkemahan terbesar sewilayah Asia Tenggara yaitu kebanggaan bumi perkemahan Pusdiklasnas di Jakarta. Baik, sore hari ini sudah hadir di studio yaitu narasumber ya. Yang narasumber ini dari kor pelatih atau tim pelatih kuartir cabang gerakan Pramuka Jember. Namun sebelum Kak Awi kenalkan, akan Kak Awi berikan informasi terlebih dahulu yaitu kegiatan di kuartir cabang gerakan Pramuka Jember. TC Jambore Nasional tahun 2026 kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Jember telah dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2026 bertempat di bumi perkemahan Pusdikacap Argapura Jember. Dalam kegiatan ini, materi yang kali ini menjadi bagian dari proses kegiatan persiapan berangkat ke Cibubur Jakarta Timur itu, yaitu mulai dari pengenalan tentang BLT, berkemah, dan juga kegiatan-kegiatan menciptakan kerjasama tim, kreativitas, lalu disiplin, sikap, termasuk juga tanggung jawab. Karena itulah hal-hal yang sangat inti dalam kegiatan Jambore. Karena Jambore adalah kegiatan pertemuan, bukan kegiatan lomba. Siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini dapat diisi oleh Gus Sepan. Untuk itu kepada para pembina di Kabupaten Jember, silakan kalau ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka untuk Gus Sepannya, syaratnya mudah, cukup melayangkan surat ke kuartir cabang gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember. Atau bisa juga langsung ke Kak Awi ya dengan nomor komunikasi atau WA 081-2345-9097. Baik, pemirsa yang sudah berada di rumah atau di depan gawainya masing-masing ya, sudah Kak Awi berikan info tentang kegiatan ini. Di mana sore hari ini sekali lagi inilah para narasumber atau widya suaranya anggota Pramuka. Beliau-beliau yang saya hadirkan merupakan penyaji, narasumber, pemateri atau juga pelatih pembina Pramuka yang sesuai dengan menjadi anggota tim pelatih atau kor pelatih kuartir cabang Jember. Selamat sore kakak-kakak.
2: Selamat sore Kak Awi.
0: Iya, ya, Kak Awi beri kesempatan untuk memperkenalkan diri yang sudah hadir pada sore hari ini. Yuk, yang sebelah kiri saya dulu. Mangga silakan dikenalkan kakak namanya.
3: Ya, terima kasih Kak Awi.
0: Iya. Ya,
3: nama saya Saiful Arif.
0: Ya. Panggilannya
3: apa? Panggilannya Kak Saiful.
0: Kak Arif. Oh, ya dua ya.
3: Dua.
0: Ya, dari mana Kak?
3: Dari Umbul Sari, Kak.
0: Oh, Umbul Sari, dekat sana ya.
3: Paling barat.
0: Iya, dekat Umbul Sari maksudnya. Oke, baik, yang kedua yang di depannya Kak Arif. Selamat sore, Kakak.
2: Selamat sore, ya. Kak. Salam Pramuka.
0: Salam. Iya. Monggo dikenalkan nama.
2: Alhamdulillah kami hadir pada di sini, yaitu nama saya Muhammad Kusyairi. Alamatnya Perumahan Bumi Mangli Permai, Blok GA 8 Jember. Kegiatan sehari-hari ya bina di penegak dan di siaga.
0: Siaga, wow, ada siaganya juga ya. Wow. Karena memang pelatih itu menjadi apa ya istilahnya, boleh katakan perpustakaan hidup ya. Jadi kalau membina itu menjadi bagian dari proses laboratoriumnya ya. Ya, nanti bisa cerita-cerita tentang bagaimana pelatih itu sesuai dengan tema kita hari ini. Baik yang narasumber yang berikutnya di depan saya, silakan dikenalkan dan
4: terima
0: dari mana.
4: Terima kasih Kak Abi. Perkenalkan, nama saya Sunarmi dari Tempurejo.
0: Wow, Tempurejo ya.
4: Iya.
0: Ini kalau dilihat-lihat ini berarti ada dari wilayah barat, wilayah Tenggara, lalu wilayah tengah itu Kotaku. Ngaku-ngaku Kak Gusari. Wilayahnya anggap saja wilayah utara, wong Panti.
2: Kaliwates kali.
0: Oh iya, kalau saya kan Kaliwates. Iya. Ya, sebenarnya iya Kaliwates juga ya.
2: Iya, Kaliwates.
0: Berbatasan Kaliwates dengan Sukorambi ya, tapi saya kan masih namanya desa tapi wilayahnya kota.
2: Iya.
0: Ada namanya desa wilayah kota ya di tempat saya. Ada namanya kota tapi wilayahnya seperti pedesaan. Ada namanya kelurahan tapi wilayahnya pedesaan. Ya, oke, terima kasih sudah hadir di sini dan kita seperti biasanya ya akan menyapa para pemirsa semua di seluruh Indonesia karena ini live ya, sehingga bisa di apa namanya mungkin bisa diakses oleh kakak-kakak pelatih, pembina pramuka atau adik-adik yang selalu stay tune di acaranya Kak Awi Sanggar Pramuka. Nih, sapa-sapa kita yaitu salam kakak untuk kita semua.

0: Oke, kita kasih dulu tepuk ker apa WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, seperti itu. Ada mungkin ada tepuk mungkin dari kakak yang ingin bisa dikenalkan? Ada?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Oke, gimana seperti apa?
1: Sekarang kan namanya Pramuka. Kalau iya. Dulu namanya Pandu. Kak.
0: Pandu.
1: Sehingga iya, ada iya. Tepluk Pramuka, ada Tepluk Pandu.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu
1: Tepluk
0: ya.
1: Pandu bukan enggak? Tepluk iya. Pandu. Pra mu ka praja muda karana.
0: Wah.
1: Wow. Gitu. Coba ya?
0: Iya, dicoba lagi ya. Ya.
1: Tepluk Pandu. Pra mu ka praja muda karana.
0: Wah, ini para pemirsa atau yang mungkin sudah menjadi apa istilahnya? Pokok stay tune di acaranya Sagar Pramuka ini. Banyak hal-hal baru ya yang mungkin bisa menjadi contoh. Oke, okay. Baik kakak, ini kan begini kan sekarang zamannya kan zaman modern ya, mungkin ada yang mengikuti seperti saya dengan Kak Kuseri ini zaman yang dulu ya, dimana Gen Z ya. Kalau sekarang kan generasi Alpha sudah ya. Alpha. Tentu ada proses yang berbeda termasuk dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang ini kan semua pelatih. Ya, pelatih kuatir cabang jemaat tentu sudah tahu. Mungkin bisa di anu lah, misalkan ditegaskan untuk pelatih itu mungkin seperti apa sih pelatih, maksudnya apa sih itu, mungkin tugas itu apa, mungkin dari Kak Kusairi dulu. Monggo silakan Kak Kusairi.
1: Gini ya. Jadi yang dimaksud daripada pelatih itu adalah kelompok orang-orang dewasa di gerakan Pramuka yang bertugas untuk mendidik, melatih dan membina para pembina Pramuka.
0: Pembina. Jadi audiennya itu pembina. Ya. Jadi bukan peserta didik ya.
1: Bukan peserta didik.
0: Iya. Kalau peserta didik SGTD itu pembina Pramuka ya. Ini pelatih ya. Pelatih ya. Jadi apa namanya tadi tugasnya tadi membina pembina berarti ya.
1: Pembina.
0: Selama ini kan kita tahulah para pembina Pramuka itu banyak yang mungkin belum kursus. Mungkin ada disampaikan dulu untuk para pembina itu harusnya kursus atau gimana Kak Kuseri? Supaya kredibilitasnya ada gitu.
1: Iya, begini enggak. Untuk menjadi pembina itu minimal harus punya mahir dasar.
0: Jadi sudah harus kursus ya, harus dapat ijazah ya.
1: Ijazah mahir dasar. Untuk kemahiran ada kelanjutannya, itu namanya mahir lanjut
0: gitu ya. Itu sampai setelah dengan, tadi KMD ini, baru ada lanjutannya ya.
1: Jadi KMD kalau zaman kita dulu itu secara umum. Jadi 3 hari kita teori, 3 hari kita praktek. Kalau sekarang udah mulai mahir dasar itu sudah ada penjurusan.
0: Kalau dulu penjurusan ketika sudah mau masuk KML. Kalau sekarang kan dimulai awal ya.
1: Awal sudah penjurusan.
0: Mungkin biar fokus. Kuartir melihat kuartir nasional mungkin melihat seperti itu ya. Oh gitu. Mungkin kalau Kak Sunarmi, Kak Narmi ya panggilannya ya. Akrabnya itu. Selain tupoksinya tadi apa tadi membina itu, mungkin apa lagi mungkin yang mungkin bisa dipahami oleh para pendengar setia?
2: Kalau seorang pelatih itu dia harus mengikuti kursus yang namanya KPD.
0: Jadi ada sekolahnya juga ya.
2: Iya, Kak.
0: Bahasanya sekolah lah, padahal kalau Pramuka bukan sekolah, kursus ya.
2: Beliau dikatakan menjadi pelatih kalau dia sudah mengikuti kursus yang namanya KPD.
0: KPD ya.
2: Pelatih dasar di Pramuka. Nah, itu yang merupakan dasar. Yang kedua, setelah KPD dia nanti juga ada yang lanjutan KPL.
0: Tadi KPD dasar ya. Jadi harus mempunyai lisensi yang tadi itu ya.
2: Iya, kalau belum itu belum bisa dikatakan pelatih, Kak.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya.
0: Jadi kadang-kadang saya melatih di sekolah ini padahal tidak benar itu ya, bukan pelatih itu
2: bukan
0: ya.
2: Bukan pelatih tapi pembina itu.
0: Pembina ya. Karena itu ada yang salah kaprah itu, pembina maupun pelatih. Lagi mungkin bisa dikuatkan Kak Saiful yang dimaksud dengan pelatih itu tadi.
3: Pembina. Kalau pelatih ini kan sudah melalui kursus-kursus tadi Kak.
0: Iya, tadi disampaikan tugasnya tadi itu ya membina itu. Kalau yang Kak Narmi nambahi harus punya
2: lisensi.
0: Itu. Mungkin ada lagi Kak Saiful.
3: Jadi seorang pelatih ini juga kita mulai dari dasar. Dasar. Jadi kita dasar saja itu kita masih belum dikatakan apa namanya untuk melatih lebih
0: jauh. Masih ikut kegiatan itu masih belum punya istilahnya dijadikan pelatih ya. Masih ada lagi prosesnya ya.
3: Masih. Jadi itu masih masa pengembangan dari.
0: Oh iya, masa pengembangan ya. Jadi habis kursus masih apa bahasanya mempraktekkan atau apa ya mendapatkan lisensi itu ya.
1: Ya harus praktik minimal berarti enggak segi 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Ya betul-betul praktik 6 bulan dalam.
0: Itu jadi dasar. Tidak semudah yang tidak mungkin semudah. Dibayangkan orang ya. Oh, pelatih pokoknya melok. Gitu ya. Berarti sudah punya semacam ya itu proses ya tadi ya. Dan itu di Pramuka sudah baku gitu ya.
1: Iya, ya betul sudah ya.
0: Sudah dari Partai Nasional sudah ada aturannya ya. Ini yang pelatih, yang pembina sama mungkin ya?
2: Sama kak.
0: Sama ya.
1: Awalnya kan memang dari mahir dasar itu kak. Mahir lanjut, baru kalau ke pelatih ke mahir ke apa pelatih dasar.
0: Oke.
1: Nah, pelatih dasar ini nanti akan menangani kelompok kayak di gugus depan gugusan masing-masing itu. Jadi pembina yang membina di gugus depan ditangani oleh pelatih itu kak.
0: Iya. Jadi apa namanya? Ternyata sudah ada pembagian yang betul-betul konkret jelas ya, tidak sudah ada ketentuan aturannya ya. Iya, kakak pembina dan pendengar di acara Sanggar Pramuka, itulah pelatih ya. Tapi nanti bagaimana sih peran pelatih ketika sekarang zamannya beda. Dulu itu kita tidak mengenal gadget atau gawai ya, sehingga kegiatannya itu mungkin tantangannya tidak terlalu banyak. Nah, yang sekarang tambah banyak ini tantangannya. Apa saja nanti? Karena kita akan segera membuka kotak Pandoranya tentang pelatih dan aktivitasnya seperti apa di sesi berikutnya. Namun sebelumnya inilah sebenarnya Pramuka Indonesia dengan narasi dan nada. Yuk kita dengarkan.

0: Indonesia Long the Way. Masih di acara Sanggar Pramuka ya, bersama Kak Awi dan narasumber kita sore hari ini, yaitu Kak Narmi dari Tempurejo. Maksudnya kok pelatih Kwarcap Jember, tapi alamatnya beliaunya ada di Tempurejo. Lalu Kak Kusairi yaitu di Panti, dan terakhir yaitu Kak Saiful dari Umbul Sari ya. Jadi beliau hadir memang dalam rangka untuk ya minimal membuka Pandora tentang apa itu pelatih ya, sebab ada sebutan di Gusepan tuh aku melatih di sana, padahal masih penegak supaya tidak salah. Makanya pelatih itu minimalnya memang memang harus melewati KML. Nah, kalau KML itu yang kita pakai selendang mahir ini sore hari ini ya, itu biar tahu juga. Nah itu mungkin bisa juga ini, kok sekarang itu tumben itu ada pakaian-pakaian yang pakai yang ada warna lidah kayak lidah api itu.
1: Iya.
0: Ini mungkin loh pakai apa itu? Ini salah satunya kita menunjukkan tidak hanya berbicara tentang teori, tapi prakteknya seperti apa. Nah kira-kira mungkin seperti apa sih maknanya menggunakan selendang mahir gitu? Ya, mungkin monggo silakan yang apa Kak Rame atau Kak Ari atau Kak Seri. Selendang mahir itu fungsinya apa itu? Anu terus harus sampai apa? Nah?
1: Mana dari selendang mahir itu adalah apa namanya, selendang itu kan menggendong.
0: Gendong. Oh, jadi itu filosofi ya.
1: Filosofinya itu menggendong.
0: Menggendong.
1: Jadi menggendong anak-anak kita, berarti anak didik kita,
0: sampai kepada gitu.
1: Pembina kita sebagai pelatih.
0: Gitu maksudnya.
1: Jadi untuk mendapatkan mahir dasar itu harus mengikuti KML, untuk mendapatkan selendang
0: itu. Oh, harus KML dulu ya. Berarti KML. Apa lanjutan dari KMD tadi itu ya. Itu baru dapat ini ya. Jadi bukan pelatih tapi pembina ini.
1: Pembina, pembina lanjut.
0: Tapi untuk menjadi pembina pelatih harus melewati ini ya.
1: KMD. Sudah masuk ke KMD itu dasar.
0: Oh gitu. Tinggi. Jadi untuk pelatih itu wajib melewati ini, salah satunya yang kita sendang dia. Sendang mahir ini. Kak Abi juga pernah ikut soalnya, makanya boleh pakai.
1: Dari sini jilatan seperti ini, jilatan Abi yang berkumbar ke dalam, karena kadang ada dari pembina itu. Ini
0: jalannya masang
1: keluar, ya. Karena keluar nih gambarnya ya. Jilatan api itu keluar, sebetulnya ke dalam. Ada saya pernah melihat itu keluar.
0: Jadi berarti ini cara lipatannya dalam. Dan juga tidak melihat apa maknanya gitu ya. Jadi maknanya itu lidah apinya menghadap, ini kan lidah api gambarnya.
1: Ini adalah merupakan kelipatan 3 dan kelipatan 10 Kak. Adalah
0: gitu?
1: Trisatya dan Dasadharma.
0: Oh maksudnya. Iya banyak maknanya sebenarnya ya. Iya. Jadi selendang mahir ini kita pakai kalau misalkan dalam posisi untuk mungkin apa ya kira-kira?
1: Mungkin pada waktu upacara pelantikan.
0: Upacara
1: ya, pelantikan. Misalkan kita sudah di pembina di Penggalang. Iya. Karena sudah mahir boleh itu untuk melantik dengan menggunakan ini.
0: Kalau ini kan kalau melantik, kalau hari biasanya untuk menunjukkan seseorang sudah KML.
1: Betul di dipita ada bisanya mahir mahir ada yang jurusan
0: ya. Saya sebenarnya punya ini
1: ya, itu
0: tapi warnanya beda,
1: itu merah, itu penggalang. Sesuai dengan jurusannya itu
0: ya. Enggak, aku cari warnanya
1: kuning.
0: Kak Saiful,
2: saya kuning juga sebenarnya.
0: Kak anu
3: hijau.
0: Berarti ini enggak sama warnanya ya,
1: enggak sama. lain jurusan
0: ya.
1: Tapi namanya pelatih harus
0: bagaimana semuanya ya. Jadi karena tadi kan enggak bilang pelatih tadi, pembina. Jadi sama pembina yang tadi pembina. beda pitanya itu ya. Berarti beda apa ya. Isinya anggotanya yang dibina
1: ya, yang dibina ya, betul.
0: Kalau yang warna hijau
3: siaga,
0: yang merah tadi
3: penggalang,
0: dan yang kuning penegak ya.
1: Yang coklat
2: Pandega.
0: Oh iya ada ya, lagi ya satu.
1: Terus masih ada kan Kak di sebelah kiri itu
3: yang baru.
1: Jadi
3: yang
1: kalau baru. Dia pembina, di sini ada tulisan juga pembina. Sesuai dengan warna hijau, merah dan kuning.
0: Oh jadi ya, kalau kita kan pelatih ya.
1: Pelatih lain lagi pelatih. Sudah.
0: Lain lagi. Jadi warnanya tidak sama dengan saya Kak Kesiri, karena ini kelamaan. Kelamaan nyuci. Iya. Seperti itulah sore hari ini para pemirsa semua, di kegiatan hari ini kita memang ingin mencoba korek-korek tentang kepelatihan. Nah ini kan begini masalahnya, sekarang itu zamannya kan juga zaman apa ya, gadget ya, namanya IT sudah ini, pola membina, pola melatih lama juga. Itu kan tentu ada perbedaan zamannya. Ini kan ada dua generasi nih saya ambil nih, generasinya yang Kak Narmi dan Kak Saiful, lalu yang Kak Kusairi. Tentu ada perbedaan. Nah, gimana melihat dengan perkembangan apa ya isinya peserta didik sekarang tuh dari segi pelatihan kayak apa ini Kak Kusairi?
1: Kalau zaman dulu belum ada IT apa ya.
0: Iya, itu gimana tuh?
1: Jadi apa yang ada itu yang menjadi media itu apa pada waktu itu. Tapi sekarang medianya sudah IT ya, kok ikuti IT kan?
0: Mengikuti.
1: Tapi tetap tujuan kita itu untuk apa ya? Yang awal prinsip kita, prinsip gerakan pramuka yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Negara Kesatuan Indonesia, peduli pada Negara Kesatuan Indonesia, peduli pada diri sendiri, dan mengamalkan satya dan dharma itu.
0: Ya.
1: itu jadi itu walaupun apa apapun medianya, tetap yang menjadi tujuan pokok.
0: Sekarang kalau ini kalau seperti Kak Kusairi masuknya itu generasi apa bisa ini? X ya atau A?
1: X atau I ya.
0: Nah sekarang kalau sekarang yang dari generasi atau Gen Z ini termasuk Kak Narmi maupun Kak Saiful ya. Dengan melihat proses pelatihan yang sekarang itu seperti apa ya? Ini kan tantangannya sekarang bukan generasi Z kan, tapi juga generasi Alpha.
3: Kita sebagai pelatih itu harus update terus
0: gitu
3: dengan teknologi tidak kalah dengan peserta. Kalau kita nggak mau update nanti bisa-bisa kalah dengan peserta kan.
0: Langsung sama peserta langsung di apa ya, gak, apa melengos. Iya, itu kita kan ada dua ya, satu pembina, satu pelatih. Kalau sudah bilang pembina berarti nanti ujung-ujungnya peserta didik. Lalu kalau bilang pelatih itu ujungnya pembina. Lah pembinanya sekarang sudah sedemikian rupa sudah, walau mereka bukan anggota pramuka awalnya.
3: Iya.
0: Dan melihat itu tadi update ya. Di-update ya. Kira-kira itu menjadi berat apa enggak itu bagi Yana?
2: Sebenarnya
3: ya berat.
2: Berat sebenarnya, Kak.
0: Gitu.
2: Cuman iya, ya, tapi sebenarnya bisa dikatakan berat, bisa dikatakan meringankan.
3: Iya.
2: Karena apa namanya? Semua informasi yang
3: sudah
2: masuk media semua. Jadi kakak-kakak pembina itu mudah untuk mencari. Kalau dulu kan harus
3: benar-benar mampu.
2: Harus sowan dulu ke
0: pembina atau pelatihnya gitu ya.
3: Iya.
2: Kalau yang dulu, kalau sekarang kan cari di Google atau di apa, tinggal ketik sudah.
0: Iya, betul. Bahkan transformasinya itu sudah apa ya, hitungannya detik ya.
2: Iya.
0: Kalau dulu harus hitungannya duit kesendaraan apa enggak.
3: Iya.
0: Ada waktunya apa enggak beliaunya. Iya. Kalau sekarang enggak ya.
3: Butuh waktu lama untuk mencari sekarang sumbernya.
2: Kemauan saja sekarang.
0: Gitu ya. Jadi kuncinya satunya yaitu kemauan untuk itu maju ya.
3: Mau update atau tidak.
0: Iya, maunya selain update itu tentang apa ya? Informasi tentang bagaimana proses pelatihan ya.
3: Iya.
0: Ini mungkin antara berat dan tidak karena pengetahuan tentang gadget itu apa ya, untuk generasi Z itu sudah tidak anu lah, justru itu menjadi kebutuhan utama ya.
3: Iya.
0: Lah kalau kita ini sama Kak Kusair ini generasi X ya. Itu lahirnya tahun 60-an ya.
1: Iya.
0: Nah ya, menurut Kak Kusair gimana tantangannya sekarang ini modelnya kan anu ini kan.
1: Tapi ini Kak, namanya pelatih itu ya selalu siap. Tinggal gitu, kita ya. Misalnya ada permasalahan, kita enggak paham. Langsung pada peserta itu dengan rencana yang kita berikan, materi yang kita berikan kan kita sudah punya pedoman.
0: Tinggal
1: menyampaikan. Mereka yang akan berdiskusi nanti.
0: Justru disitulah letaknya keunggulannya sekarang ya. Sering akhirnya apa? Diskusi ya.
1: Iya.
0: Itu poin pentingnya salah satunya yaitu semua akhirnya bisa mengeluarkan bukan unek-unek tadi pola pikirnya. Gitu ya. Ini menjadi apa namanya? Yang harus diperhatikan oleh pelatih, termasuk pelatih yang mungkin periodisasinya yang lebih lama gitu ya, atau disebutnya sebenarnya tidak ada kalimat senior junior ya,
1: iya,
0: cuma kan untuk bahasa halusnya periodisasi ini gitu ya. Nah oke, mungkin ada dengan tepuk-tepuk mau Kak Huseri ada lagi
1: tadi tepuk Bandu,
0: tadi tepuk ya,
1: ya, Bandu, ya. Bandu. Ada yang di kanal Siaga ada tepuk namanya Pimpong.
0: Tepuk apa yuk?
1: Tepuk Pimpong.
0: Pimpong.
1: Iya.
0: Kali bersama dengan tepuk. Ini Pak pelatih golongan Siaga ini. Tepuk Pimpong itu kayak iru.
1: Jadi nggak tepuk. Tepuk Pimpong. Pimpong. Pimpong. Pimpong. Pimpong.
0: Ini ada alatnya. Ini yang menarik apa ini? Ayo Kak, apa yang menarik dari Kak Kusairi? Tapi harus
3: yang menarik pingpongnya.
0: Enggak, kalau saya bukan. Coba ini perhatikan ya perbedaannya ya. Kak Gusairi tadi tepuk pingpong, yang ini tepuk merdeka ya. Tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, tetap, sekali tetap merdeka, tetap. Sekarang tepuk yang ketiga. Ini tiga model ya. Tepuk yang ketiga ini tepuk salut. Salut, salut, salut, salut, salut. Nah sekarang dari tepuk itu apa yang berbeda? Yang anu, yang apa namanya? Mungkin ada yang menarik, mungkin tahu ya. Saya tertarik.
1: Bisa coba lagi sekarang ya.
0: Ya coba lagi tepuk. Coba
1: kerjanya. Pingpong, pingpong, pingpong, pingpong. Pingpong.
0: Ya, sebenarnya gerakan yang punya saya itu tadi dua model itu di langsung jadi satu di kali.
3: Jadi dua tepuk yang jadi
0: satu. Iya, modelnya yang pertama itu misalnya tepuknya tiga ditutup. Iya. Kalau yang merdeka diginikan. Iya. Kalau yang satu milik Kak
3: dijadikan satu.
0: Itu pingpong. Itu. Itu menarik itu bisa membuat peserta didik bisa tidak tahu itu.
1: Iya, iya.
0: Bisa salah kadang-kadang ya. Wow, menarik ya. Tepuk pingpong. Nah, ini.
1: Tepuk pingpong.
0: Dicatat ini, Kak.
3: Iya, saya catat. Ini merupakan
0: ilmu baru ini. Ya. Mungkin ada yang ingin apa tepuk-tepuk yang lain yang mungkin ada ini tambah karena selalu ditunggu loh acara kita itu dengan hal-hal baru tepuk-tepuk salah satunya. Kok acara pramuka kok tepuk-tepuk kok kadang-kadang
1: ya,
0: begitu.
1: Ya,
0: nah, melihat itu bagaimana?
1: Kalau menurut kamu mereka tuh melihat dari sisi itu aja. Mereka kadang-kadang saya ngomong-ngomongan dengan masyarakat di masjid. Ya kok pramuka itu apa sih Kak Bagus?
0: Masyarakat pramuka, pernah ngomong masa, gitu ya.
1: Masa pramuka rumi paling daya ya semapur, murse, tepuk tangannya itu tidak demikian. Itu ada tujuannya sendiri-sendiri. Saya sampaikan itu. Tepuk misalkan pramuka itu ada maknanya. Tuaga pramuka guru. Itu janji dan apa dharma itu gimana janji dharma saya jelaskan tuh janji itu trisatya itu demi kehormatanku aku sampai 10 dharma itu yang harus kita itu isinya teplok bukan sekedar teplok saya
0: gitu karena pernah dengar seperti itu suasana di masyarakat yang celduk-celdurkan
3: kalau di masyarakat iya mungkin gini kadang-kadang masyarakat itu gini apa halah apa itu pramukanya tepuk-tepuk gimana tepuk aja enggak kalau hanya tepuk kan gampang gitu nah padahal beliau enggak tahu maka jenengan tahu apa itu isinya tepuk enggak tahu jadi masyarakat memang kadang-kadang enggak tahu Kak kalau bicara seperti itu tapi enggak tahu padahal
0: apa maksudnya
3: di pramuka kalau makanya kalau ingin tahu mari ikut di dalam gerakan kita yaitu gerakan pramuka nanti bisa tahu lebih dalamnya. Akhirnya kadang-kadang mereka mau yang menjadi semangat mereka untuk ikut di organisasi kita.
0: Gitu ya. Kalau Kak Arif bagaimana melihat atau pernah mendengar atau juga sudah memberikan jawaban gitu?
2: Kalau memberikan masyarakat ya, mungkin enggak kalau di saya termasyarakat enggak begitu Kak. Cuman karena saya sering di gugus depan. Tantangannya di gugus depan ke anak-anak. Jadi mungkin yang dari MTS ya kan peralihan dari penggalang ke penegak. Ini kan kalau mungkin penggalang banyak tepuknya. Nah, akhirnya mungkin disamaratakan Kak.
0: Peserta didiknya kan beda ya.
2: Ada pusatnya jadi untuk di tingkat penegak itu anggota kita mungkin agak susah nih Kak ya.
0: Beda Pak maksudnya juga ya.
2: Beda. Jadi mindsetnya adalah pramuka waktu di SMP diajari tepuk-tepuk juga. Nah ini akhirnya yang menjadi tantangan kita sebagai pembina penegak juga bagaimana caranya mengubah mindset itu tadi.
0: Jadi banyak peserta yang

0: mayoritas anak-anak yang beragama tertentu ya, bahwa sholat itu pun wajib sampai Rasulullah sampai mukul tuh kalau sudah. Jadi penanaman disiplin memang dipaksa awalnya, karena sudah biasa tanpa dipaksa dengan sendiri. Tapi namanya pramuka, walaupun itu alat, harus pinter, harus pinter semampur, kan begitu kan?
1: Iya. Supaya tujuannya menjadi lebih sempurna, maka penguasaan alatnya itu harus memenuhi juga itu. Wow.
0: Jadi enggak hilang yang tadi menanya pramuka yang memuiku, pramuka semampur, mursul, tepuk tangan, baris.
1: Iya. Di masyarakat banyak yang masih mungkin ya menyampaikan itu ya. Nah, karena ini tantangannya berbeda, ini tadi yang penegak jelas ini ya, banyak mendapatkan ya kesulitan itu karena apa ya, mereka masih terbangun mindset seperti tadi itu ya, waktu di siaga atau penggalang, padahal kan beda ya,
2: beda
1: prosesnya. Kalau nggak salah
0: seperti pembina kita sebagai pelatih, penanaman pertama itu adalah dipo itu kak, dinamika kelompok itu yang pertama. Siapa misalkan ya, sekarang ini satu apa kesempatan nih, ada PMPLS sempatkan dua hari. Keempat tuh kan urusannya OSIS ya. Hari kelima keenam nih pramuka ambil bagian itu pada waktu pembentukan itu. Pembentukan kelompok itu di lima kelompok paling penting itu.
1: Ini mulai sih besok ini MPLS ya,
2: tanggal
1: belum ya,
3: tanggal 13
1: ya.
0: Hari Senin ya.
1: Iya, ini kan masih tanggal 5. Ya. Minggu depan berarti.
0: Minggu depan. Waduh, pas nih. MLS nih. Tanamkan dulu.
1: Gitu ya.
0: Pengambilan apa-apa kayak bertanam, kasih persyaratan-persyaratan itu. Bawa jarum, bawa apa namanya? Jangan diberitahu. Bawa benang dan lain sebagainya. Begitu menemukan tanda, berkelompok jahit mereka malam-malam.
1: Nah, ini ada poin nih, nilai karakter ini yang dibangun ya.
0: Iya, betul.
1: Contoh ini misalkan. Ini masak makan ya. Nah, makan kan kalau untuk kita Kak Gusairi dulu itu sering suruh masak pakai kayu. Ketika apa meniup itu kadang-kadang keluar baranya hitam-hitam muka. Nah, kalau Kak Narmi kan gengsi sama Kak Arif ini. Kira-kira langsung telepon lalu datang sekian ribu COD menurut Kak Narmi atau Kak Arif gimana itu? Kan sudah bergeser ya.
0: Iya.
2: Tetap kalau kami sebagai pelatih juga tetap harus pakai api
0: kayu
2: juga itu untuk penanaman awal dasar itu
1: ya.
2: Kalau tingkat penegak mungkin, kalau mungkin siaga mungkin lain kak, kan masih
3: dalam siaga malam. Selalu didampingi orang tua
1: ya,
3: dalam kegiatan selalu ikut
1: ya. Kalau misalkan makan itu ya COD gitu ya karena siaga. Ya sekarang kan memang beda apa istilahnya, beda zaman ya, sehingga kadang-kadang ada sarana yang mempercepat. Tapi kadang-kadang ada kelupaan, yaitu tentang karakter. Nah, menurut kakak selaku pelatih itu gimana melihat ini? Kan sekarang pointernya gak karuan ya, Paul. Tapi karakternya kadang-kadang gak bagus. Bagaimana melihat fenomena ini dari segi pelatihan kakak?
0: Ya, penanaman masalah kedisiplinan melewati PBB
1: untuk itu sarana tadi ya, media
0: ya, betul. Untuk otak kiri, otak kanan
1: Otak kiri,
0: semapur. Semapur. Kadang mereka seperti kita setir mobil. Kita pegang kan, kita ringcet kaki yang kiri kita apa namanya itu. Ya, terus perasaan dimasukkan gas. Sambil melihat kiri kanan ini, spion kiri kanan penting, spion depan. Nah, di situ semapur itu.
1: Gitu ya.
0: Iya, semapur.
1: Ini kan tantangannya kan berbeda. Contoh Kak Arif ini penegak. Bagaimana kalau penegak ini menyikapi dengan adanya perkembangan zaman ini? Tadi kan sedikit mungkin apa namanya? Kesulitan atau bagaimana?
2: Ya mungkin dari apa namanya, Kak? Dimulai dari hal-hal yang terkecil dulu yang mungkin bisa anak-anak lakukan.
0: Sebetulnya kita kalau Indonesia bukan ya, itu jangan menyimpang dari SKU.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: SKU.
0: SKU. Ya.

0: sebelum kita itu. Betul. Itu itu. Di situ ada diskusi. Ya, ya, bagaimana sifat untuk mengikuti diskusi. Nah, di situ penanaman harus bisa menjaga emosi dan sebagainya di situ.
1: Iya.
0: Yeah. Menyimpang dari SKU. Yeah. Makanya sayangnya lagi di SKU itu kalau zaman dulu ada namanya bendera merah putih dengan apa undang-undang nomor sekian merah putih, undang-undang nomor sekian lagu ini sarayan. Sekarang merah putih dihilangkan. Itu dibuat alat dulu di penegak itu. Banyak jatuh penegak itu menumpuk bandara karena ya, di merah putih itu.
1: Oh,
0: iya, bagaimana beda, cara membawa barang kalau di kendaraan, bagaimana kalau di luar negeri gitu, bendera ya. Itu. Iya, cara menghormati
1: bagaimana. Kalau siaga ini tantangannya gimana terus melihat itu, Kak Narmin?
2: Kalau siaga tantangannya sekarang kita itu harus bisa mengalihkan, Kak. Contoh ya, untuk anak-anak sekarang itu biasa gencet kan biasa ya. Nah, di Pramuka kita juga harus bisa mengarahkan. Nah, jadi kita bisa menggunakan permainan yang lewat gadget juga sehingga dia bermain sambil belajar juga.
1: Learning by doing ya.
2: Iya.
1: Metode pramukaan.
2: Yang tidak menyimpang dari SKU juga. Gitu. Karena kegiatan kita itu acuannya ada di SKU.
1: Iya.
0: Tapi sebetulnya paling kami lagi ya. Paling penting siaga. Soalnya kita sudah baris ada sinkulator yang satu haus lah bilang haus tuh lari itu sudah kapur
1: gitu. Jadi beda dunia atau golongan itu kadang-kadang betul, tadi ya
2: pembiasaan.
1: Karena ketika di masing-masing golongan tuh pelatih itu juga menyesuaikan dengan ketentuan atau aturannya atau itu tadi ya. Karena psikologis peserta didik kan enggak sama.
0: Enggak sama, enggak sama.
1: Iya. Ini ada sebutan begini ya. Apa namanya? Pelatih itu dituntut menjadi agent of change atau agen perubahan yang adaptif, kreatif dan apa namanya? Mampu memanfaatkan teknologi itu. Nah, mungkin ada pandangan terkait dengan ini nanti karena memang waktunya tidak banyak ini ya, mungkin bisa disampaikan ini adaptif lalu kreatif dan terakhir yaitu mampu memanfaatkan teknologi ya. Mungkin ada yang bisa ditegaskan terkait dengan ini, mungkin monggo silakan kakak. Ya, jadi apa namanya? Ya, gimana?
2: Adaptif, kreatif, selalu berinovasi, Kak.
1: Gitu ya.
2: Iya, jadi
1: penyesuaian
2: terhadap peserta didik itu. Itu kalau di peserta didik kita sebagai pembina. Jadi dalam pelatihan, misalkan di kursus-kursus juga sama, kita harus kreatif juga, berinovasi sehingga apa? Dalam pelatihan itu menarik, menantang.
1: Gitu ya. Walaupun di usia apa pembina itu kan berarti ya orang dewasa.
2: Orang
1: ya.
2: Dewasa.
1: Prosesnya ya, juga.
2: Prosesnya harus mengikuti menarik itu juga, ya. Mengikuti ya. Zaman.
1: Iya. Itu ya.
2: Kalau menurut saya.
1: Jadi apa namanya sebagai pelatih dan pembina itu pun harus adaptif. Berarti penyesuaian. Kira-kira keberatan enggak kalau saya mengikuti perkembangan
0: dari keberatan ya harus mengikuti.
1: Saya enggak tanya ke yang generasi Z ini karena memang sekarang di wilayahnya beliau.
0: Iya. Tapi namanya pelatih enggak kekurangan lah.
2: Menjaman, menjadi pelatih yang menjaman.
0: Kan tinggal menyampaikan apa yang jadi permasalahan diserahkan pada yang kita latih, ya, pada pembina itu. Akan pembina itu akan mengadakan diskusi.
1: Jadi pelatih yang adaptif berarti dapat menyesuaikan zaman ya sudah ya, perubahan apapun menyesuaikan ya. Lalu kreatif, nah ini memang
0: selalu harus tuntut kreatif.
1: Tuntutan harus ya para pembina ya. Yang terakhir itu tadi dapat memanfaatkan teknologi ya. Apalagi ini untuk Ayo Pramuka Kuarnas misalkan. Kan sekarang sudah menggunakan
3: Ayo Pramuka Kuarnas
1: ya, langsung online ya dengan kuartir nasional ya. Ini kan bagian dari ini tadi. apa namanya adaptif ya, penyesuaian. Iya, kalau di kegiatan siaga kira-kira berkaitan dengan modernisasi latihan itu diperlukan apa enggak, Kak Narmi?
2: Apa untuk apanya?
1: Ya, latihan siaga aktivitasnya itu.
2: Ya, diperlukan, Kak.
1: Tidak bawa HP. Terus gimana prosesnya?
2: Kalau bawa HP?
1: Kan tidak bawa HP biasanya.
0: Iya, tidak bawa.
1: Kan usia siaga.
0: Tapi Kak, namanya walaupun namanya siaga, di rumah mereka itu saya tanya pada walaupun kok dia biar diam. Iya, biar diam. Jadi kerja diawarin dan sebagainya. Tapi ada yang kadang-kadang diarahkan ya. Misalkan jebret itu mobil. Ini ada warna-warna. Oh, kacanya di warna apa? Bodinya di warna apa? Sana. Jadi diarahkan betul oleh orang tua.
3: Tergantung dari pola asuh
0: juga. Iya. Jadi makanya pendidikan utama dan pertama itu memang di lingkungan keluarga itu sudah. Yang pertama dan utama itu. Jadi kita bisa melihat sikapnya anak di sekolah, bisa lihat, oh berarti di rumahnya begini. Sedikit banyaknya begitu. Ya, kita tinggal bagaimana merubah karakter-karakter semacam itu lebih baik. Mungkin lebih mengenal apa yang ada di sekolah.
1: Iya.
0: Teknologi yang sekarang ada itu.
1: Bahwa luar biasa kita sore hari ini dapat poin-poin penting terkait dengan pemahaman pelatih. Sementara tadi ditambahi dengan pembina ya. Nah ini pamungkasnya ini, pamungkasnya. Mungkin bisa disampaikan motivasi atau saran dan sekaligus nanti salam ya. Monggo silakan dari Kak Gusairi dulu motivasi untuk para pelatih kita supaya ya mungkin ini kan kader ya, kaderisasi ya. Kaderisasi kan tidak hanya diwajibkan sebagai surat perintah harus gini-gini ya. Mungkin mendengarkan begini pun tidak hanya konsumsi Jember. Posisi seluruh Indonesia yang mendengarkan ini, yang juga apa, yang menonton ini. Ya, monggo silakan Kak Suri, bisa disampaikan motivasi untuk para pelatih.
0: Ya jelas pelatih adalah pelatih pembina.
1: Pelatih apa?
0: Ya, pelatih pembina itu merupakan anggota dewasa gerakan pramuka yang bertugas mendidik, melatih, dan membina para pembina pramuka.
1: Itu ya.
0: Ya. Jadi merupakan pelopor.
1: Yang pelopor memberi, ya.
0: Sebagai mediator, sebagai motivator, saya selaku pelatih semacam itu.
1: Iya. Kalau Kak Narmi mungkin?
2: Ya, kalau saya, kita sebagai pelatih ya harus selalu update menguasai metode pelatihan.
1: Sering banyak membaca itu ya.
2: Metode-metode pelatihan yang menjadi nanti kreativitas dalam melatih maupun membina pada peserta didik.
1: Itu ya. Kalau Kak Arif?
3: Kalau saya sendiri lebih condong untuk mengkolaborasikan, Kak.
1: Mengkolaborasikan ya.
3: Dengan teknologi maupun dengan teknik yang sudah ada lebih dahulu, dan biar itu tidak hilang apa namanya rohnya sebagai apa dasarnya dasar tadi itu ya, biar tidak hilang. Itu aja kali.
1: Itu ya, luar biasa. Ini masih ada waktu, mungkin mau kirim salam-salam, semoga silakan Kak Narmi dulu mau kirim salam.
2: Sebaik saya mengirimkan salam-salam untuk teman-teman pelatih seluruh Indonesia yang lagi stay tune di acara kami pada sore hari ini. Selamat sore, selamat mendengarkan acara kami. Kita jaga.
1: Iya, Karib bangga mungkin. Kirim salam-salam siapa-siapa.
3: Oke, salam saya dari untuk Kuaran Umbul Sari dan seluruh pelatih Jember dan Indonesia. Selamat aktivitas.
1: Oke. Enggak, silakan Kak Sari.
0: Sampaikan salam kepada para pelatih seluruh Indonesia, pelatih pembina pramuka Indonesia, dan kepada gugus depan di siaga yaitu TK Baitul Iman yang ada di Perumahan Bumi Mangli Permai. Selamat beraktivitas. Dan kepada pembina serta anggota penegak yang ada di SMA Argopuro Panti. Salam untuk giat berlatih. Ntar lagi MLS, siap-siap untuk MLS.
1: MLS ya. Oh, biasanya tampil ya.
0: Tampil.
1: Iya, iya. Itulah pesan dan ke ya apa yang ingin disampaikan oleh para pelatih narasumber kita pada sore hari ini. Masih ada waktu beberapa menit untuk menyampaikan. Ini kan kepada pelatih, mungkin Kak Agus Heri selaku pelatih yang mungkin dituakan, ada saran untuk pelatih kita?
0: Untuk para pelatih, monggo, jangan menunggu melatih aja. Jadikanlah Gus Depan sebagai laboratorium.
1: Laboratorium. Laboratorium. Harus itu ya.
0: Iya. Iya.
1: Jadi pelatih kalau tidak punya laboratorium, bagaimana menunjukkan aktivitasnya ya?
0: Iya, iya, betul.
1: Iya, luar biasa. Kak Agus, masih kayak Kak Agus Heri, mungkin untuk pelatih senior Kak Heri, ada berapa ini pelatih senior di Jember ini? Bisa disampaikan Kak Heri?
0: Padahal pelatih senior, terutama yang bergabung di pelatih sepuh.
1: Oh, ada kelompok pelatih?
0: Iya, ada kelompok pelatih kan itu usia 60 tahun ke atas. Jadi monggo, kita pertemuan 3 bulan sekali tetap kita laksanakan. Kemarin yang terakhir KW juga hadir.
1: Oh gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu ada di tempat kami, yaitu di Bumi Mangli Permai. Untuk lanjutnya kemarin rencana mau ke Blitar. Ini kelanjutannya bagaimana? Monggo pelatih sepuh.
1: Iya ya, itu ya. Jadi intinya bahasanya di kegiatan ini harus update ya, ayo, tadi ya. Harus update, menyesuaikan dengan ini supaya tidak boring ya, atau supaya tidak lari. Ini kasihannya penegak, pelatih penegak atau pembina penegak hilang gara-gara yang mindset yang keliru di golongan siaga dan Begalang. Nanti itu menjadi apa, rekomendasi kepada Pusdiklatcap ya, supaya lebih memperhatikan ini yang GKI seri ya. Iya, ini sudah di mendekati di ujung acara ya. Acara Sanggar Pramuka ini sekali lagi merupakan media informasi, komunikasi, konfirmasi dan konsultasi terkait dengan kegiatan kepramukaan. Ternyata waktu juga ya yang tidak bisa ikut menemani sampai lama ya. Untuk itu para pemirsa, manakala banyak salah kata, salah ucap, sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf atas kesalahan beliau dan saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita jumpa lagi dengan yang akan datang dengan acara yang tentu tidak kalah serunya, karena yang kita hadirkan yaitu Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Patirana Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Wow, beliau pelatih Kepada Jatim juga sebelumnya bersama Kak mantan Kak Anang, itu mantan Kapusdiklatcap Jember ya, periode yang lalu itu juga kita hadirkan. Dua-duanya pelatih tingkat Provinsi Jawa Timur ya. Nabi kan hadir. Saya kira demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Mendengar inilah Info Prima selengkapnya, edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Ani Asana melaporkan.
2: Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Peringatan itu disampaikan Pugu menanggapi pernyataan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, terkait potensi PHK akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk asal Jepang. Menurut Pugu, dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian daerah.
3: Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur yang berpotensi terjadi di Pasuruan dan Mojokerto ini tidak boleh dianggap enteng ya, karena ini akan menjadi satu siklus munculnya gejolak sosial yang semakin runyam begitu. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita tahu bahwa ketika terjadi PHK, maka ada ribuan orang yang akan berpotensi untuk kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika mereka sudah tidak berpenghasilan, maka ini tentu akan melemahkan daya beli. Efeknya sangat domino sekali. Ya PDB, PDRB Jawa Timur juga pasti akan turun, ya PDB-nya juga pasti akan berpengaruh. Terus kemudian juga akan berpengaruh kepada faktor-faktor yang lainnya.
2: Pugu mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan skenario penanganan, termasuk pembentukan Satgas PHK, pendataan pekerja terdampak, serta optimalisasi balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja, seperti pesangon, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Hari Tua, tetap dipenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari. Ani Hasana melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Informasinya disampaikan Hanum Oktavia.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month to month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.
5: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%, secara tahun kalender year to date sebesar 1,66%, dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026, secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
4: BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar capaian cek kesehatan gratis usia sekolah di Kabupaten Sampang masih belum memenuhi target, Ima Fadila melaporkan.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
7: Sampai dengan tanggal 22 Juni ya, jadi posisi kita 12 ya, 12,31. Dan mudah-mudahan bisa mencapai, karena target kita tidak hanya 12% Bapak Ibu di posisi sekarang bulan Juni. Tapi harusnya itu sudah 25%. Harusnya ya, 25%. Nah sekarang posisinya Bapak Ibu, yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas.
6: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo untuk sementara dihentikan operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi menyeluruh. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MPG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9: Itu kan keputusan dari pusat. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
10: Sekarang ada berapa?
9: 19 dari 178.
8: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional, higienitas dapur, kualitas penyajian makanan, hingga tata kelola distribusi. Menurutnya seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MPG berjalan optimal. Sementara itu salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil, menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
11: Kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya, kemudian tadi ada minta juga pemasangan penambahan eksos supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi. Seperti itu.
8: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
12: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, beri rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program MPG sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Abdul Wahab melaporkan.
13: Pada acara Temu Ilmiah Nasional TIN kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, memberikan beberapa rekomendasi diantaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MPG. Ketua Umum Persagi, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG.
14: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan itu seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden itu kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah Nah itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden, ya kan kita kan tiap tahun kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhada Manik, mengatakan keterlibatan Persagi pada program MPG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MPG agar makin baik.
10: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, ya ahli-ahli gizi kita yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan Persagi kerangka untuk mendorong lahirnya nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
13: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi, dan kesehatan saluran cerna, serta edukasi gizi pada program MPG menuju generasi emas Indonesia. Abdul Wahab melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Karul Umam melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
16: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
15: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Imam Malik melaporkan.
17: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Pelosok Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
18: Dampaknya gimana ya? Menurunkan harga ya, cuma yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Kalau ini memang ya sampai 60%.
17: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katol, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
19: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90% Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar, itu tinggal kisaran 60-70%. Harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Peloso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak.
17: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Imam Malik, RR Madiun.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Ayu Citra.
20: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
21: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
20: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
22: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
20: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Usnia melaporkan.
23: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
24: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia. Mau semua kelompok usia juga bisa terkena. Apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. Gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
23: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
25: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
23: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
1: Info Olahraga.
0: Info olahraga sore ini, pendengar, Fun Football yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam nanti menjadi ajang silaturahmi bagi para legenda sepak bola Indonesia. Agus Indardiani melaporkan.
2: Berkumpulnya para mantan pemain tim nasional dalam kegiatan bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada malam nanti bukan hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kembali hubungan antar sesama legenda. Menurut Haji Santoso, nilai utama dari kegiatan tersebut justru terletak pada kesempatan bersilaturahmi setelah sekian lama jarang bertemu. Haji menuturkan sebagian besar pemain yang akan tampil merupakan mantan anak asuh maupun rekan seperjuangannya ketika masih aktif di dunia sepak bola. Karena itu ia berharap seluruh pemain menikmati pertandingan tanpa memaksakan kondisi fisik masing-masing.
3: Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi mantan-mantan pemain, antar pemain, bahkan antar pelatih dan pemain, karena mayoritas pemain-pemain yang akan bertanding ini adalah mantan-mantan pemain saya dan dengan saya bermain, meskipun levelnya di bawah saya, artinya tingkatannya di bawah saya, ya saya cuma hanya berharap mereka bisa menjaga kemampuannya mereka, artinya jangan sampai dipaksakan, jangan sampai pertandingan fun game ini, pertandingan silaturahmi ini nanti ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya karena pemain-pemain ini kan mungkin sudah lama nggak latihan, sudah lama tidak melakukan latihan-latihan dengan intensitas tinggi, jadi benar-benar dijaga supaya kita senang, kita berjanda, meskipun harus tetap menunjukkan sisa-sisa mantan menjadi pemain nasional.
2: Bagi Aji, kegiatan seperti ini layak terus digelar karena selain menjadi ajang reuni, juga menjadi bentuk penghargaan kepada para mantan pemain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di lapangan hijau. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dalam fun game tersebut dapat terus dipertahankan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Banyak membina atlet berprestasi, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Faris Yarbo melaporkan.
4: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi, mengatakan sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
5: Sebelumnya sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau kasen ini, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
4: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
6: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
4: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature yang disampaikan Oni Arianto. Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, Gubeng hingga Pasar Turi, menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui masyarakat.
7: Lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, stasiun Gubeng, hingga stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkeretaapian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai dan pemuda kereta api bergerak mengambil alih stasiun depo, bengkel, serta jaringan perkeretaapian dari tangan Jepang. Mereka menyadari kereta api merupakan objek vital yang menentukan pergerakan pasukan, distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah situasi perang. Periset sejarah kereta api Indonesia, Adi Setiawan mengatakan seluruh kawasan perkeretaapian di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi titik pertahanan para pejuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
8: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngerti perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang, mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk, karena ini sasarannya di Belanda dan menurut Belanda ya, mereka ada kesadaran dikolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
7: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkeretaapian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
8: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa menjaga memori kolektif, itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
7: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian Indonesia. Karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
9: Gen Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, tetapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
10: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
0: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Persatu Daerah Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih teman Anda semua pendengar di perjalanan Jember sore ini bersama dengan saya, Sandy Wira, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di sore yang cukup cerah ini tentunya bagi Anda yang sedang di perjalanan, kami ucapkan tetap hati-hati di jalan dan juga tetap waspada dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Tentunya beragam informasi yang kami hadirkan pendengar bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda yang tentunya aplikasi ini gratis, tidak berbayar dan bisa Anda dengarkan dimanapun dan kapanpun.

0: salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online bahaya! Wow!
2: Menguap adalah hal yang sangat biasa. Tapi yang menarik, menguap bisa menular. Bahkan hanya dengan membaca atau mendengar tentang menguap, kamu mungkin mulai merasakannya. Fenomena ini disebut contagious yawning dan berkaitan erat dengan empati. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat empati lebih tinggi cenderung lebih mudah tertular menguap. Ini karena otak mereka lebih sensitif terhadap kondisi orang lain. Di dalam otak kita ada yang disebut mirror neurons, yaitu sel saraf yang membantu kita meniru tindakan dan emosi orang lain. Inilah yang membuat kita bisa ikut tertawa saat orang lain tertawa, atau merasa tegang saat melihat orang lain gugup. Dan menguap adalah salah satu bentuk respon sosial yang unik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim Romo Albertus Joni yang biasa dipanggil Romo Koko mengumumkan bantuan modal usaha bagi umat Katolik dan Kristen. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Selain itu, Romo Koko juga tidak pernah menyebar nomor WhatsApp pribadinya di media sosial. Jika diperhatikan secara berdetail, video yang diunggah itu memang terlihat janggal dan video terlihat tidak natural.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani semua Anda pendengar di sore hari ini tentunya. Masuki di menit 4 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ambil boleh diupdate juga nih bagaimana keadaan ataupun cuaca ya di daerah Anda. Di WhatsApp kami di 081 30 40 911. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Pertemanan Mempengaruhi Agama Seseorang bersama dengan Ustadz Zaki Rasendria. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita jadikan pertemuan singkat ini sebagai sarana saling mengingatkan dalam kebaikan, memperkuat iman, dan menambah bekal takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengar, kita pahami, dan kita amalkan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Para pendengar setia RRI Jember yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di zaman di mana agama Islam kembali menjadi asing. Sesuatu yang seharusnya menjadi identitas seorang muslim seringkali malah tidak terlihat dari sebagian besar kaum muslimin yang ada. Mereka yang berusaha menghidupkan sunnah dengan memelihara jenggot dan mengenakan pakaian di atas mata kaki seringkali justru menjadi bahan pembicaraan. Para wanita yang berusaha menjaga auratnya dengan mengenakan baju yang menutup seluruh tubuhnya, berkerudung lebar, dan berusaha menutup wajahnya, seringkali menjadi pusat perhatian manusia. Sungguh benar sabda Nabi Muhammad SAW, Bada'al islamu ghariban, wasaya'udu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba'. Islam datang dalam keadaan yang asing, dan akan kembali pula dalam keadaan asing, sebagaimana waktu datangnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Hadis riwayat Muslim. Di zaman keterasingan seperti ini, memiliki sahabat, teman, saudara semuslim, dan lingkungan yang baik merupakan kebutuhan mendasar untuk kita bisa terus istiqomah di atas jalan kebenaran dan ketakwaan. Kita butuh kepada saudara dan teman yang dapat menguatkan dan mengingatkan kita saat sedang lemah iman dan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menggambarkan bagaimana beratnya kondisi kehidupan di zaman keterasingan ini. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa yang ketika itu orang yang sabar di atas agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada saudara semuslim merupakan salah satu hak yang harus kita penuhi. Ingatlah firman Allah taala yang menjelaskan sifat orang-orang beriman yang tidak akan merugi di kehidupan dunia ini. Allah taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kaum mukminin yang Allah sebutkan di dalam ayat ini memiliki sifat saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran dengan saudara mukmin yang lainnya. Di mana kedua hal ini, yaitu kebaikan dan kesabaran, sangatlah dibutuhkan di kehidupan zaman keterasingan ini. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, seorang muslim sangatlah lemah jika ia hanya sendirian, dan akan menjadi kuat jika bersama dengan saudara semuslim yang lainnya. Saat sedang bersama, maka ia akan ditegur jika melakukan kesalahan, dan akan dikuatkan serta diberikan motivasi ketika sedang futur dan malas. Nabiullah Musa alaihi salam saja, nabi yang memiliki pendirian dan fisik yang kuat pun, meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kawan tatkala akan menghadapi Firaun. Beliau alaihi salam meminta Harun alaihi salam untuk membantunya, mengingatkannya, menguatkannya, dan menjadi pendampingnya. Nabi Musa alaihi salam berkata dalam yang Allah abadikan dalam surah Thaha, "Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira." Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau ya Allah maha melihat keadaan kami ini. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, salah satu tolak ukur keberhasilan dan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat adalah bagaimana ia dapat memilih temannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat seseorang memilih untuk berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kelak di akhirat nanti ia juga akan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saat mendapati saudara semuslim kita yang sedang terpuruk, futur, malas, dan menjauh dari hidayah, maka yang harus kita lakukan adalah merangkulnya, membesarkan hatinya, menyemangatinya, dan membahagiakannya. Bukan justru malah menjauhinya, membicarakannya, atau bahkan memusuhinya. Alangkah indahnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW perihal keutamaan orang-orang yang dapat membahagiakan dan menyemangati saudaranya. Beliau SAW pernah bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal, sururun tudkhiluhu ala muslim, takshifu anhu kurbah, aw taqdi anhu dayna, aw tatrudu anhu ju'a." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sedangkan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim. Atau engkau menghilangkan kesulitannya, atau engkau melunasi hutangnya, atau membebaskannya dari kelaparan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika kita belum bisa membantu mereka untuk meringankan rasa susah mereka, atau belum mampu menyelamatkan mereka dari rasa malas yang menimpa mereka, atau belum mampu mengingatkan mereka secara langsung tatkala mereka melakukan kesalahan, setidaknya bantulah mereka dengan doa-doa kita. Inilah amal yang paling minimal yang semua orang bisa lakukan untuk saudaranya. Karena berdoa dalam kondisi seperti ini merupakan salah satu doa yang mustajab. Nabi SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu adalah doa yang mustajab, yang mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. "Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khair, qala al malakul muwakkal bih, amin, walaka bi mithl." Di atas kepala orang muslim yang berdoa tersebut, terdapat seorang malaikat yang ditugasi menjaganya. Setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat yang menjaganya berkata, "Amin, dan bagimu hal yang semisal dengan apa yang engkau minta untuk saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Di sini terdapat keutamaan tambahan bagi seorang yang mendoakan temannya dalam keadaan tidak sepengetahuan temannya itu, bahwa ada malaikat di atas kepalanya yang ditugasi menjaganya, dan ketika orang tersebut mendoakan untuk temannya, maka malaikat pun membalas dengan doa yang semisal dengan yang apa yang kita manjatkan. Dan bagaimana tidak mustajab ketika malaikat yang mendoakan kita dengan kebaikan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya, hendaklah ia juga mendoakan untuk temannya. Karena dengan kita mendoakan untuk teman, maka akan ada malaikat yang juga mendoakan kita dengan hal semisal dengan yang kita doakan untuk saudara kita. Jika kita ingin kita selalu sehat misalnya, maka doakanlah teman kita untuk juga senantiasa sehat. Jika kita ingin iman kita bertambah, maka doakanlah pula teman kita untuk ditambah imannya. Dan begitu seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ayat ini berkaitan dengan kaum Muhajirin dan Ansar, yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, itu setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, Berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati. Janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga setiap pertemanan yang dilandasi oleh ketakwaan dan keimanan. Pertemanan yang akan mengantarkan seseorang ke surga Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami teman dan sahabat yang soleh. Dekatkanlah kami dengan teman-teman yang soleh. Dan jauhkanlah kami dari teman-teman yang buruk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعث

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara di semenanjung Arab. Oleh karena itu, bangunan masjid tentu terus bertambah dari masa ke masa. Salah satu masjid termegah di Indonesia adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini memiliki arti rahmat bagi semesta alam. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Masjid Rahmatan Lil Alamin dibangun oleh Universitas Al Zaitun. Tingginya 6 lantai dan diklaim mampu mengakomodasi hingga 100.000 jamaah.

PT PLN Triwulan 3 yaitu periode Juli hingga September 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi ini dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price, inflasi, dan juga harga batu bara acuan. Meskipun secara formula terdapat potensi perubahan tarif pendengar, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih teman Anda di program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari tentunya Anda bisa terus mengikuti beragam informasi kami hadirkan. Selain melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa dengarkan atau Anda bisa ikuti perkembangan informasi terbaru melalui aplikasi ataupun melalui website kami di rri.co.id. Jadi jangan lupa untuk terus memantau beragam informasi yang kami hadirkan, tentunya melalui semua yang kami hadirkan di kanal untuk Anda semuanya. Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda tadi di malam hari ini. Kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.

Ya, pendengar, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago ini menjelaskan kalau menegaskan kekuatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah, di mana Presiden Prabowo juga tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan sedunia. Ini tentunya menjadi sebuah hal yang positif ya, yang diharapkan bisa terwujud ini pastinya. Dan juga pendengar, pernyataan tersebut ini juga disampaikan ya ketika meninjau gudang Bulog di Sumatera Utara pada Jumat 3 Juli 2026. Tentunya Jamari juga menyatakan pemerintah ini terus memperluas lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kemandirian pangan Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi so tau banget lagi, gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu, anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pendekar Kementerian Haji dan Umroh menggelar Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ini merupakan langkah awal untuk menyusun arah kebijakan penyelenggaraan haji berikutnya. Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho mengatakan, hasil evaluasi haji 2026 akan menjadi fondasi penyempurnaan layanan. Menurutnya, setiap tahapan penyelenggaraan harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Teguh juga mengatakan penyelenggaraan ibadah haji merupakan layanan publik yang kompleks. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian diharapkan juga transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang mana tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem semata. Karena yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di area persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tuhari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu.
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, gitu. Larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu, gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja,
15: masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: pabrik. Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya semenu, baratnya dapat 1 bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk quality skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain

0: Jadi insya Allah bisa bersatu dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini rancangan orang bangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Hotsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu. Walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih perjalanan Jember, suara pendengar masuk menit ke-36 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di musim-musim sekarang, mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau petani untuk menyesuaikan jadwal tanam menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut juga dinilai penting ya untuk mengurangi risiko gangguan produksi akibat berkurangnya curah hujan pada musim kemarau 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Supaheluakan mengatakan penyesuaian jadwal tanam menjadi salah satu langkah tepat, tujuannya untuk meminimalkan risiko kerugian. Selain itu, petani juga disarankan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. El Nino ini memang berpotensi menurunkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, mendengar, dan kondisi itu dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan biasanya. Dampaknya ini juga perlu diantisipasi oleh berbagai sektor, terutama pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Karena itu petani juga diminta menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi iklim yang berkembang.

0: Menang di satu pertandingan di Piala Dunia saja sudah sulit. Tapi ada tim yang mampu mencatatkan kemenangan beruntun dalam jumlah yang luar biasa. Rekor kemenangan beruntun terpanjang dipegang oleh Brazil dengan 11 kemenangan berturut-turut antara tahun 2002 hingga 2006. Ini termasuk jalan mereka saat menjadi juara dunia di 2002. Saat itu, Brazil tampil sangat dominan. Dengan pemain seperti Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho, mereka menunjukkan permainan menyerang yang memukau. Yang menarik, kemenangan beruntun ini tidak hanya terjadi dalam satu turnamen, tapi berlanjut ke edisi berikutnya. Ini menunjukkan konsistensi dan kualitas tim yang luar biasa. Mencapai rekor seperti ini tidak mudah, karena di Piala Dunia, setiap pertandingan punya tekanan tinggi dan lawan yang dihadapi selalu tangguh. Rekor ini menjadi bukti bahwa dominasi dalam sepak bola bukan hanya soal satu momen, tapi tentang menjaga performa di level tertinggi secara terus-menerus.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro Satu Era dan Jember, kanal informasi dan inspirasi. Untuk perjalanan Jember sore ini harus kita akhiri hingga sekarang ini ya. Tentunya Anda masih bisa menikmati beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di perjalanan Jember malam ini. Kali ini akan ada rekan Retno Palupi yang temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sendewira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Beb, coba saya minta kue tadi.
4: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu nih, suasana sampai siang. Wah, ya, salin.
3: Enak juga nih.
5: Kamu bikin apa?
3: Mau buang sampah toh?
5: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan. Aduh. Kak.
3: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
5: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Menyenangkan sekali mempunyai waktu untuk bisa bersama-sama dengan Anda malam hari ini. Di hari Minggu ini untuk 5 Juli 2026, saya Retno Palupi pendengar yang akan membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember malam ini. Dan kita akan awali bersama dengan menghadirkan sebuah drama radio produksi rekan-rekan RRI Wamena dengan judul Jembatan Cinta.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih

0: langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut tunggu sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos. Dadah.
1: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
1: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
3: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sus jam 9.
4: Don, halo.
5: Ya, halo Martin.
4: Selamat pagi, Don.
5: Pagi juga.
4: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
5: Sudah nih.
4: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
5: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
4: Mobil apa?
5: Warna merah.
4: Oh, warna merah?
5: Itu sudah.
4: Oh iya, sudah. Oke, sudah. Martin, dingin kah?
6: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kuala su siang nih. Iya, kau langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
6: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: Ingat deh, kakak berpesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pun sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, Epi melamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah, eh. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona?

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini. Sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum kan?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di satu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu satu tempat. Kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh? Subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak
0: tanya?
2: Bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu, akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpeduli dirikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona. Kenapa?
0: Saya sudah cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Terdengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, terada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tera begini baru.
1: Nona.
0: Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa pangku terdengar. Ku ada pikir apa kah?
0: Tidak bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu ku kecil, ku paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau ku suka main itu susah disuruh pulang. Kalau ku mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ketoran lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat bapak tua Alex juga toh bapak. Kalau tidak, mungkin bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata bapak perhatian juga
1: Iyo tuh, bapak kan sayang dengan kau. Kau deng, kau pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iyo, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat mona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak. Tadi siang, saya papa bilang kalau papa ingin ketemu dengan kakak, papa ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius ini.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terremblok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis, halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Nona, John, Erin. Lari!
5: Tuhan tolong! Bapak tolong!
3: Nona? Halo? Nona?
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian, drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Aya Khan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, apa yang sudah coba Anda lakukan untuk hari Minggu ini? Apakah ada hal-hal yang positif yang membuat kita jadi lebih baik, termasuk kesehatan juga? Kalaupun mungkin untuk hari ini Anda tidak membuat hari Minggu yang sekedar untuk bermalas-malasan, mungkin kita perlu untuk memberikan apresiasi. Apresiasi untuk diri kita sendiri. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mungkin menikmati makan malam yang diinginkan, atau nonton film, ataupun mungkin sekedar gak pengen diganggu siapa-siapa, pengen me time aja malam hari ini. Oke deh pendengar, rangkaian musik dan informasi akan coba kami hadirkan menemani kegiatan Anda apapun itu, saat me time atau sedang mengapresiasi diri sendiri.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
3: Aku gak mau, panas.
2: Loh, kok gitu?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada Eyang?
2: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
4: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
2: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
4: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
2: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
5: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

pendengar, siapkah Anda jika besok datang ke kantor ada anak baru ataupun mungkin juga ada tetangga baru, waduh butuh basa-basi, males banget. Nah, ada yang merasa begitu ya pendengar. Sering kali kita itu jadi ngerasa enggan banget ya untuk basa-basi dengan rekan kerja atau tetangga baru. Nah, demi apa sih sebenarnya? Demi menghindari obrolan yang membosankan. Nah, ini dia. Ya, pendengar, ada sebuah studi sebenarnya dalam Journal of Personality and Social Psychology yang berjudul Conversation About Boring Topics Are More Interesting Than We Think. Nah, justru di dalam studi ini menyarankan sebaliknya. Ada sebuah riset yang menemukan bahwa orang yang terlibat dalam obrolan yang sepele, basa-basi, merasa obrolan itu gak ada gunanya gitu ya. Tapi ternyata setelah dilanjutkan kita akan menemukan obrolan yang lebih menarik dari perkiraan awal kita. Rutinitas ini bahkan punya potensi untuk bisa memberi manfaat besar bagi kesehatan fisik dan mental kita. Jadi kalau misalnya hari ini atau selama ini kita ngerasa malas banget ngobrol dengan orang baru atau basa-basi dengan tetangga yang kebetulan berpapasan dan lain-lain gitu ya. Tapi siapa tahu dari keengganan kita berbasa-basi, kita nanti akan dapat satu, informasi baru. Dua, ketemu obrolan yang selama ini ternyata sebenarnya kita harapkan dan lain-lain. So, kalau masih ngerasa males untuk basa-basi, mungkin mulai sekarang kita coba pikir untuk dicoba dilakukan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

malam pendengar, bagaimana kabarnya untuk malam hari ini? Ruang Rindu kembali hadir menemani Anda, menyapa Anda, mengajak Anda untuk bisa ngobrol bareng untuk kali ini, memperbincangkan sesuatu yang mudah-mudahan saja membuat Anda seneng begitu ya. Ya pendengar, lagi pengen ngajak ngobrol Anda untuk terkait dengan hal-hal positif apa yang sudah dilakukan untuk hari ini. Silahkan di 0331 336652. Malam hari ini saya pengen ngajak Anda untuk bisa bercerita tentang apa aja deh pokoknya. Bercerita tentang banyak hal tentunya. Pendengar, jika Anda mempunyai satu hal yang menyenangkan sudah Anda lakukan atau hal-hal positif yang sudah Anda lakukan, boleh silakan berbagi informasi, silakan bercerita untuk malam hari ini. Kita akan tunggu dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Jember.
2: Lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri Jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Mama, boleh nggak aku main hujan?
15: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
14: Asik! Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basa. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ya, pendengar, untuk kali ini kita akan coba terima deh. Oh, ada. Hai, hai. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Halo, Mbak Retno.
0: Baik.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Retno di malam yang cerah dan bahagia ini?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Ya. Mudah-mudahan selamanya sehat dan lancar rezekinya. Amin, amin. Dapat semangat ya Mbak Retno.
0: Oke.
1: Masalah topik malam ini tentang apa Mbak Retno?
0: Tentang apa yang sudah dilakukan hari ini?
1: Itu kita ini terutama nomor satu tetap melakukan yang terbaik seperti melaksanakan sembahyang lima waktu gitu ya, duha itu ya, maghrib itu ya, isya itu harus betul-betul istiqomah gitu
0: baik. Iya betul.
1: Ya, itu karena kebaikan. Nomor dua, tidak lupa belum bekerja itu kerjakan lima waktunya yang tepat dan bekerja yang baik-baik gitu Pak Retno. Jangan sampai tergoda oleh nafsu-nafsu yang kurang baik.
0: Tapi Pak Abdullah, hari ini apa nih yang sudah, hal-hal positif apa yang sudah dilakukan gitu?
1: Dilakukan datang-datang Pak Retno. Sesuai dengan kemampuannya Pak Retno.
0: Yang dilakukan apa?
1: Jualan.
0: Hah?
1: Jualan.
0: Jualan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Berdagang door to door itu Pak Retno. Iya. Sesuai dengan kemampuannya. Gak sampai terlalu panik gitu Pak Retno. Iya. Kalau terlalu panik itu bahaya pada dirinya sendiri Pak Retno ya. Ambil uang hasil dari riba gitu kan, itu panik Pak Retno, untuk modal gitu. Itu kan panik, ngambil sesuai dengan kemampuannya itu Pak Retno. Itu jangan sampai kita itu dikena riba gitu Pak Retno.
0: Oke.
1: Nah, perbuatan riba ini perbuatan yang tidak disuka oleh agama apapun gitu Mbak Retno ya. Khususnya agama Islam dan gitu. Jadi kalau pakai uang riba efeknya pada anak cucu kita, dimakan kita, dimakan anak cucu, dimakan.
0: Jadi hal baik yang sudah dilakukan hari ini
1: jualan Mbak Retno.
0: Oke.
1: Okay. Selain tetap berdoa, berjuang sambil berdoa kan gitu Pak Retno. Kan yang tetap dilakukan berjuang dan berdoa Pak Retno. Yang dikomah kan gitu. Sebagai makhluk itu, makhluk yang diciptakan Allah yang namanya manusia ini. Tak lupa itu. Walaupun kita sudah mendapat ranking pertama, tetap berjuang Pak Retno. Kali sudah di ketiga itu, di saat ini banyak orang itu sudah insya perjuangannya sudah sudah berjalan, sudah mendapat di umur yang barokah ya Pak Retno ya. Berjuang karena hidup ini penuh tantangan dan penuh risiko, harus hadapi dengan semangat gitu Pak.
0: Iya betul.
1: Apalagi khususnya orang-orang menengah ke bawah seperti saya ini. Harus bersemangat, jaga akhlak dan jaga keimanannya. Jangan sampai iman ditukar dengan apapun begitu Pak. Mohon maaf ya Pak Renan, ini cukup sekian.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak.
1: Pendapat-pendapat saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada obrolan yang kurang sopan dan kurang santun. Mohon maaf lahir dan batin. ya. Dan buat Pak Retno, selamat bertugas. Lagunya ini lagu apa sahabat?
0: Apa dong? Ini sudah ada tuh?
1: Yang tertata apa itu yang
0: ada di brand? Ada Sandiwara Cinta. Ada
1: apa lagi?
0: Apa nih, antara benci dan rindu?
1: Antara benci dan rindu.
0: Oke, okay. Ya baik. Siap.
1: Salamnya untuk semuanya, ya. Pak Retno, selamat bertugas, hati-hati pulangnya. Yang di studio semoga sehat semuanya yang bertugas dan juga yang di rumah, angkatawan-angkatawatinya, pimpinannya, kepala stasiun RI. Bersiap semuanya ya. Dengan dia sehat, berarti dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Salam Indonesia Raya. Terima kasih Bang Retno.
0: Baik, terima kasih
1: terima
0: juga.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh, kayaknya cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Kayak gitu mungkin ya, memasak untuk keluarga. Biasanya jarang masak, hari ini masak deh. Ataupun mungkin untuk hari ini menyempatkan diri untuk bersih-bersih rumah. Atau sempat deh hari ini membantu orang untuk pulang kampung, mengantarkan orang ke stasiun. Nah, itu dia pendengar. Bantuin orang untuk pesenin tiket, ataupun mungkin juga untuk hari ini ada yang minta sumbangan, kita sisihkan sedikit untuk berderma. Nah, macam-macam pendengar. Kadang hal-hal kecil ataupun mungkin juga hal-hal kecil seperti hari ini saya membantu tukang sampah meringankan tempat pekerjaannya karena saya sudah mulai memisahkan sampah dari sampah yang organik, sampah anorganik. Untuk kali ini sudah benar-benar terpisah, sehingga mudah-mudahan saja aktivitas baru yang saya lakukan hari ini akan membantu meringankan pekerjaan Pak Sampah. Tuh kan, sebenarnya hal-hal kecil, hal-hal positif yang kita lakukan untuk hari ini tuh banyak banget mendengar. Dan saya pengen Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk Ruang Rindu malam hari ini, berbagi cerita kira-kira apa yang sudah Anda lakukan untuk hari ini. Hal-hal kecil, hal-hal baik kecil yang mungkin sudah dilakukan dan membuat orang lain itu merasa bersyukur banget. Begitu. Silakan untuk 0331336652 peringar, ataupun mungkin juga di 0811304091 untuk bisa berbagi cerita dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Nanti kita ngobrol bareng lagi di 0331336652.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Setiap manusia di bumi ini memiliki sidik jari yang berbeda. Bahkan saudara kembar identik pun tidak memiliki pola sidik jari yang sama persis. Sidik jari mulai terbentuk saat kita masih di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 3 bulan. Polanya dipengaruhi oleh kombinasi gen dan tekanan mikro di dalam rahim. Karena keunikannya, sidik jari digunakan dalam sistem keamanan di seluruh dunia, dari membuka ponsel, akses kantor, hingga identifikasi forensik. Yang lebih menarik lagi, pola unik ini tidak berubah seumur hidup, kecuali jika terjadi luka yang sangat dalam. Jadi, tubuh kita sebenarnya menyimpan identitas alami yang tidak bisa dipalsukan.

hal-hal kecil positif dan ini dilakukan konsisten, itu ternyata banyak sekali manfaatnya, pendengar. Jadi aksi sederhana ini akan memicu efek domino yang menular, menciptakan dampak besar bagi lingkungan sekitar yang kadang-kadang kita lakukan ini tidak kita sadari dampak baiknya tanpa membebani mental kita. Pendengar, yang jelas melakukan hal-hal kecil positif secara konsisten itu bakal membantu untuk meredakan stres dan tekanan mental. Nah, berfokus pada hal positif mengalihkan perhatian dari masalah. Jadi membuat otak kita jadi lebih tenang, ngerasa lebih efektif, dan bisa mengurangi stres. Selain itu juga bisa meningkatkan kebahagiaan dan rasa syukur. Jadi kita bisa mengapresiasi momen-momen kecil. Ini akan membuat kita jadi lebih peka untuk kebahagiaan. Memperkuat hubungan sosial, karena hal kecil ini bisa memberikan senyuman yang tulus, ataupun mungkin juga membantu rekan kerja. Ini akan membantu untuk mempererat ikatan antar manusia dan meningkatkan kepekaan sosial. Nah, ini kan kegiatan yang kecil, gampang dilakukan dan berkelanjutan. Karena merasa ringan dan hanya membutuhkan beberapa menit saja, kebiasaan kecil ini lebih mudah dilakukan secara konsisten daripada perubahan besar. Jadi membangunnya bagaimana sih? Kita bisa mencoba untuk menerapkan beberapa kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup kita setiap hari. Karena langkah ini akan menjadi pondasi untuk membentuk kebiasaan positif yang besar di masa depan, pendengar. Jadi kalau misalnya hari ini Anda sudah melakukan hal-hal yang baik, boleh Anda ceritakan untuk Ruang Rindu di 0331 336652.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Baik pendengar, sepertinya lagi gak ada banyak yang pengen cerita untuk malam hari ini ya. Gak apa-apa deh, saya coba berbagi informasi aja untuk Anda. Lalu kalau misalnya tadi kita udah mencoba untuk melakukan hal-hal positif dan itu dampaknya apa untuk kita pendengar, sebenarnya melakukan hal-hal positif kalau konsisten itu memang akan berdampak. Kalau gak konsisten, dampaknya kurang terasa. Nah, supaya itu konsisten kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan? Membangun kebiasaan jadi salah satu yang paling efektif untuk bisa mencapai sebuah perubahan yang positif tentunya untuk kita. Dimulai dari langkah kecil dulu. Salah satu kesalahan umum saat membangun habit yaitu banyak yang mencoba dengan durasi waktu yang singkat. Oleh karena itu kita bisa mulai dari langkah yang kecil, lalu kita tetapkan waktu konsistennya. Kalau misalnya kita ketemu dengan teman-teman sejalan atau kelompok dukungan, ini kayaknya bakal banyak membantu pendengar membentuk rutinitas berkelanjutan, dan ini bisa membantu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kita perlu ingat bahwa kita ada tujuan akhir nih yang perlu kita raih. Jadi kalau misalnya kita mulai ngerasa susah untuk konsisten kembali pendengar, kita ingat tujuan kita, tujuan akhir kita untuk meningkatkan hal-hal positif supaya memang memberikan dampak positif untuk kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Hampir di pertengahan malam untuk kali ini pendengar, jika Anda belum terlelap, mudah-mudahan saja sambil menghitung waktu, mungkin menemukan hal-hal positif apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan mudah-mudahan itu benar-benar membuat kita jadi lebih bahagia, lebih konsisten lagi, dan bisa mencapai target yang kita inginkan.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seger. Wah, seru banget.

0: ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tiba-tiba malam hari ini ngerasa lapar, maksud kami banyak yang pasti memikirkan apa ya enaknya, mie instan aja deh gitu ya. Banyak sekali jenis mie instan yang ada di Indonesia, tapi yang terkenal dan biasanya ada di mana-mana cukup satu. Gak usah nyebut merek, saya yakin Anda semuanya udah tahu mie instan jenis atau brandnya apa itu. Dan ternyata mie instan ini masuk ke dalam 10 teratas mie instan terbaik di dunia. Meskipun posisi tertinggi itu ditempati oleh Primate Singapore Wollegrain Laksa Salamian dari Singapura, pendengar. Diikuti oleh Ipudo Karaka Spicy Ramen dari Jepang. Sedangkan di Indonesia, produk mie instan Indomie kita tahu ya, sebut aja deh mereknya. Ini menduduki peringkat ke-9 sebagai mie keriting dengan bumbu gurih bercita rasa macam-macam begitu ya. Ini termasuk mie instan terbaik dan terenak di dunia. Dan terakhir diikuti oleh Myojo Ipei Chan Night Shop Yakisoba dari Jepang. Ini adalah jenis mie yakisoba dengan saus manis gurih bercita rasa asam Jawa. Siapa yang malam hari ini teringat rasa perut yang harus diisi dan keingat ke dapur aja masak mie instan.

0: Piala Dunia FIFA 2022, teknologi benar-benar naik level. Pada Piala Dunia ini digunakan sistem semi-automatic offside dengan total 12 kamera khusus yang digunakan untuk melacak posisi pemain hingga 29 titik tubuh secara real-time. Ditambah sensor di dalam bola yang mengirim data hingga 500 kali per detik. Hasilnya, tentu saja keputusan offside bisa keluar hanya dalam beberapa detik saja. Jadi sekarang, drama mungkin masih ada, tapi akan lebih cepat selesai.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Dan untuk malam hari ini mungkin ada loh sebagian dari Anda yang belum pulang di rumah, masih nongkrong di kafe sambil buka laptop dan sebenarnya bingung mau ngerjain apa. Atau sebenarnya pekerjaan Anda bukan pekerjaan yang dikejar deadline juga. Jadi ini menjadi sebuah pemandangan ya, seseorang yang buka laptop di sudut kafe berjam-jam gak pulang-pulang. Untuk kali ini jadi ya sesuatu yang lumrah untuk kita lihat. Banyak sebenarnya di antara mereka yang gak punya tenggat waktu pekerjaan yang mendesak. Jadi ataupun mungkin juga gak sedang bikin janji dengan tamu, atau bahkan benar-benar gak butuh minum kopi, cuman pengen di kafe mengerjakan sesuatu, ya udah nongkrong aja di situ. Dan fenomena ini seperti jadi kebiasaan yang biasa, atau ya sekedar berburu estetika mungkin ya. Seorang psikolog mengungkapkan bahwa ada alasan yang sebenarnya jauh lebih mendalam, bahwa perilaku ini mencerminkan gimana sih otak manusia itu ngerespon lingkungan, suara latar belakang, hingga kehadiran sosial yang halus di sekitarnya untuk mengatur stres, perhatian, dan koneksi sosial. Jadi pendengar, dilansir dari The Economic Times pada hari Rabu 1 Juli 2026 kemarin, berdasarkan psikologi, lingkungan dan sosiologi perkotaan, kafe dan kedai kopi ini berfungsi sebagai third place atau tempat ketiga. Istilah ini ya bisa dibilang ini adalah ruang publik yang bukan rumah atau tempat kerja. Nah ini dia, di tempat ini seseorang bisa dikelilingi banyak orang tapi gak dituntut untuk melakukan interaksi sosial. Seorang psikolog menjelaskan bahwa manusia gak hanya dituntut untuk menjadi makhluk sosial di rumah atau di tempat kerja. Nah manusia secara psikologis terprogram untuk mendapatkan manfaat dari ruang publik yang netral, di mana akhirnya mereka dapat hadir dan eksis tanpa ada tekanan. Nah, jadi hal penting nih, karena penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia itu punya kebutuhan mendasar untuk ngerasa memiliki. Berada di lingkungan sosial yang pasif, duduk dalam kafe, ini terbukti sudah satu hal yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan atau sebagian kebutuhan emosional, yang saat ini kebutuhan emosional itu jadi sesuatu yang kayaknya penting untuk bisa dipenuhi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Pendengar, hari ini kami kembali akan melakukan siaran selama 24 jam, pendengar, dan sesaat lagi kami akan bergabung kembali dengan program Matiga Jakarta, di mana kita akan ikuti laga pertandingan antara Brasil dan Norwegia yang nanti akan disiarkan pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, disiarkan dari New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Jadi untuk Anda pecinta sepak bola, jangan lupa untuk dengarkan bersama

Dan pendengar, saya Retno Palupi harus mengakhiri perjalanan kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita, obrolan kita untuk malam hari ini itu bisa memunculkan satu hal yang baik ya. Paling tidak ada inspirasi-inspirasi menarik yang bisa kita lakukan untuk esok, untuk mencapai target, untuk ya apapun lah itu. Yang penting untuk sesuatu yang baik ya. Saya pamit dulu, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. Tapi jangan lewatkan untuk Anda pecinta laga sepak bola Piala Dunia, karena nanti tepat pada pukul 3 dini hari kami akan menyiarkan secara langsung dari Pro 3 Jakarta laga pertandingan Piala Dunia Brasil melawan Norwegia yang disiarkan dari New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Jadi tetaplah bersama dengan kami peringar untuk Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026, dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal dan yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya Zidan untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di euforia peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs ya, statistik kita sebutkan 120%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat lama-kelamaan dengan promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini sekarang.
0: Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap di kalau udah namanya komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang mau dijauhkan? Tapi kalau menurut saya paling tipe, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menghapinya juga harus dengan komentar. Gak mungkin kita mengotomatisasi semuanya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Kan itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya. Pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alat berpikir manusia masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, plus bunyi ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk ini artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
2: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya, dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
2: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya, dia menggunakan teknologi yang terkini ya. Dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka tuh akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum, itu belum ada. Itu bisa melakukan hal itu sama, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
0: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
2: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judol itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
0: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana Pak?
2: Antisipasi. Tantangan-tantangan antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya. Tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti penggemar ya, fansnya apa judi online, itu akan masif.
0: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
2: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Terhadap pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
0: Iya. Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
2: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
0: Iya.
2: Masalahnya itu diterapkan tidak itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
0: Iya.
2: Jadi ada community policy. Nah, community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna.
0: Hmm.
2: Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orangnya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah.
0: Hmm.
2: Ya, walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
0: Yeah.
2: Ya. Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan dan dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada apa suatu disiplin penegakan hukum ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
0: Silakan Pak Ardi.
2: Ya, saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
0: Ya.
2: Nah, itu program literasi itu macam apa? Apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi detik ini kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur, hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Gitu. Hari ini kasih tahu, besok lupa. Gitu.
0: Yeah.
2: Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan dalamnya.
0: Ya.
2: Nah, ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya, kalau narkoba kan banyak sekali. Nah, kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya, terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah, kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian 100%.
0: Yeah.
2: Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What have so what gitu.
0: Baik.
2: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
0: Iya. Baik, Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Ardi.
2: Malam, Mas Lukman. Ya.
0: Berkata founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya, kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu, banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek, dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Caswa. Nonton Bu.
1: Ngopi nih ya, lama
0: ngopi. Iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, tadi malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Tapi saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf.

0: keluhan masyarakat dari lewat Pro 3, dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
1: Iya.
0: Itu ya. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya, kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu,
1: Bung. Iya. Sabil.
0: Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
1: Okay,
0: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau dipinta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin. Mudah-mudahan berita ini lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
1: Iya, baik, Pak Jaswa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Jaswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
1: Iya.
2: Salam sehat.
1: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke. Semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
1: Iya. Gimana, Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
1: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, dia nggak bisa posting karena sudah dekat duluan. Kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
1: Kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya, vulgar, jadi langsung di blacklist.
1: Iya.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
1: Iya, Komdigi ya, harusnya bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus. Iya. Misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah. Kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
1: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler.
1: Yeah.
2: Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Nah, misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun.
1: Nah,
2: kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
1: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
1: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang

0: orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
1: Yeah. Nah,
0: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
1: Oke.
0: Okay. Kalaunya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bung Sabil.
1: Iya. Yeah.
0: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
1: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
0: Jadi teman-teman itu nelpon loh, kok aktif lagi abang bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang yang maaf aja sih orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor kayak macam nomor saya ini sampai saya mati akhir zaman, pokoknya tetap itu aja, jangan
1: okay.
0: habis
1: ya. Baik gitu. Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya di refurbish ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri, nanti nomor HP itu akan bisa di jual lagi nomor yang sama ya. Dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru tapi sudah banyak yang chat, nah ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli, apa kabar?
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ya, salam sama operator juga di sana.
1: Iya.
2: Iya. Bung Sabil, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
1: Iya.
2: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabil. Ini sejak kasusnya utama Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya enggak berkelanjutan terus ya, mengapakah menghapus akun-akun apa namanya akun-akun robot yang mau kasih judol pinjol, ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
1: ya
2: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi. Di hacker, saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Sabil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan.
1: Yeah.
2: Kejahatannya makin banyak bukan makin berkurang ya kan.
1: Yeah.
2: Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak ya kan, pornografi online ya kan, online scamming kan gitu Bung Sabil ya, Komdigi. Saya pikir jangan lenturlah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini supaya jangan ada iklan-iklan sekarang aja Bung Sabil ya, yang enggak kita kontakin handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita enggak ngundang gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Kan? Spam itu, iya.
2: Yeah. Ya, produk ya spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka itu langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu kan.
1: Iya.
2: Anak-anak juga terkena begitu kan.
1: Okay.
2: Tentang itu. Jadi harapannya diperkuat aja Bung Sabil ya. Kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
1: Iya, baik Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya untuk bisa memfilter, menemukan alat ya tandingan, buat tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
3: Selamat dini hari Bu
1: Kir. Ya, silakan Pak Junaidi.
3: Judi online bersama lain-lain
1: juga. Iya, suara radionya dikecilkan dulu, Pak.
3: Ya.
1: Iya, feedback.
3: Iya, saya sangat-sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa judi online harus dihilangkan ini, Bu Sabir ini.
1: Oh iya, iya.
3: Ya, harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan lah atau bagaimana.
1: Iya.
3: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana, Bung Fadil. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua Bung Fadil ini. Saja Bung Samir.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
3: Berhasil menang.
1: Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
3: Ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya? Selamat dini hari Pak Budiman.
4: Selamat dini hari. Tetap semangat ya.
1: Kita semangat ya. Pak Budiman. Sampai ya, nanti sampai ya. Jam 5.
4: Baik, masalah judi online itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara, sebelum masalah nasional.
1: Iya.
4: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam. Jadi kucing-kucingan atau bagaimana, berkumpul satu saling menutupi gitu. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, kertora arjo, kata bahasa Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen. Pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya, kontennya gitu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu. Nanti dia akan terbongkar di mana. Tangkap. Baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu, kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya. Kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin boksit lah kalau sana negara tidak bisa ngatasi itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapatnya perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati, harga mati itu sudah tidak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita tidak bisa. Makanya mau sukses ini kita harus semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton, Pak, Sungai Mahakam penuh, Pak.
1: Baik, Pak Buniman.
3: Nanti jadi uang, nanti umur mamur, kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasi, generasinya semua otaknya error.
1: Baik.
3: Apa artinya pembangunan, Pak?
1: Baik Pak Budiman, kita sudah jelang warta berita ini.
3: Terima kasih, semangat bertugas, salam Pancasila.
1: Salam Pancasila, terima kasih Pak Budiman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 1 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi dan Kementerian UMKM diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: pelaku markam yang terkhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33-34 atau 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu ya, ya itu udah bisa itu kan, nah, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Apa ada istilahnya saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
2: Tidak ini jadi setiap orang ya. Makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di-forward itu. Karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau intinya ya bandarnya.
1: Baik.
2: Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu, setiap orang yang mengirim merusak itu kan.
1: Iya.
2: Mengintegrasikan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya silakan.
1: Dengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya, Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Nah, itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh Komdigi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan PAM itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya Komdigi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu tidak mungkin, masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini. Cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Ya, tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil, karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kalau di Indonesia kan
1: iya. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana.
2: Sedangkan
1: gitu.
2: Di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan apa ya sarana informasi ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet yang bermuatan judi itu ilegal, kena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi ini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Nah, saya juga nggak mau menyebutkan satu negara tetangga kita.
1: Iya. Ya.
2: Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau itu yang ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, yeah. Tapi kan kita tahu itu kebanyakan ini ya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang itu,
1: yeah.
2: Bukan tidak melarang, tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negaranya memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri.
1: Iya.
2: Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak, Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Kan
2: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia, dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa gitu. Bisa mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya gak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi, ini lagi gitu loh.
1: Nah, itu
2: lagi
1: ya.
2: Memang ya mesti gitulah ya. Mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
2: Iya. Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
2: Sudah cukup.
1: Cukup ya?
2: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Iya kan, sudah cukup. Kedua itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah, kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
2: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Okay. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya. Karena kalau pengguna ini korban. Jadi, gitu ya.
2: Menurut undang-undangnya yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
2: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti.
1: Iya.
2: Dengan ini orang memang klik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
2: Ya tidak sengaja.
1: Nah, ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak ini pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini, Pak.
2: Ya, saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuma kalau kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas, orang yang membuka itu kena, ya dianggap dia ini ya. Karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi. Undang-undang ITE itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia emang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh. Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Ya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu. Ya nggak pegang kartu. Ya dia nggak pegang chip gitu kan?
1: Baik, Pak Kodri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kodri ya?
2: Boleh,
1: ya, silakan. Mendengar kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
0: Kilas berita.
3: Gunung Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026 di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Kodri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak. Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kodri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkan, ya bagaimana, Pak, untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
2: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup,
2: nah,
1: ya?
2: Cuman mungkin dikasih jeda waktu, sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah
2: berarti
1: cukup,
2: itu
1: ya?
2: Niatnya udah ada gitu loh.
1: Nah,
2: cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah, gitu loh ya kan. Ya mungkin juga.
1: Sekarang itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
2: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai, kalau cuman di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan, itu nggak sengaja dia sentuh, pasti ini kan dia ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu, wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja detail itu cuma dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
2: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu tinggal soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHAP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHAP yang baru nggak ada masalah. Udah menjadi alat bukti. Alat bukti digital itu kan.
1: Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial ya? Ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini.
2: Nah, ini kan begini. Misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya. Iya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan ya TikTok itu pada wakil lain itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh. Ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan. Dia pasang software kayak begitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan. Lalu kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan. Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya. Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya, dan
2: Sudah cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini ya, Pak?
2: Ya kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan, sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar platform yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan, walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu. Kan kita mesti kerjasama dengan aparat hukum di negara itu. Nggak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi kita cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
1: Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Kudri, selamat malam. Dengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih, terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih. Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya. Dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: yeah.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang
0: ini mantap, lanjut. Halo. Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya. Yeah.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalau main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin disekat semakin menjadi-jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, buktinya sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang? Ya saya bayar ya. Jadi semua sama. Kalau ditangkap bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah ada main judi.
0: Tapi makanya, kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan

0: Karena radionya rusak.
1: Oh.
0: RRI Digital baru first of the open, kurang lebih baru berapa ya? Satu minggu 10 hari kan. Antara 7 sampai 10 hari belakang.
1: Oh gitu. Ya, baik, Pak Mareta. Terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya. Komentarnya terkait tema kita, Pak.
0: Oke, saya seorang tunanetra, Bapak.
1: Oh iya.
0: Tunanetra total ini dari Karanganyar.
1: Yeah.
0: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi. Susah itu diberantas itu, Bung. Sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin yang ada backing-backingnya itu judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu.
1: Iya.
0: Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan.
1: Tuh, iya.
0: Bisa ditekan. Iya. Gitu, Bung Jabil. Ini saya mengucapkan terima kasih.
1: Iya.
0: Pada RRI ini, RRI Digital, Raga Prancis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
1: Iya, jangan lupa nanti juga jam 3 ada, Pak.
0: Iya, berhasil menurut dia.
1: Iya.
0: Seperti itu, teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra. Karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki.
1: Iya.
0: Nah, radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra itu sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI digital ini dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI digital. Jadi ya Bung Sabil ya.
1: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
0: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang Brasil.
1: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
0: Sehat selalu, Nusa Birgi.
1: Iya. Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengan era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
2: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan
2: sebelum,
1: itu?
2: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
1: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
2: Iya, tapi kadang-kadang gak masuk.
1: Oh gitu?
2: Mau masuk gak bisa, iya.
1: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidan ya.
2: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar. Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, fast win, scatter, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam. Jadi saya usul kepada pemerintah, Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia. Antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
1: Iya, pokoknya ya terus lanjut.
2: Memblokir.
1: Iya.
2: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi

0: tidak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
1: Iya. Jadi langsung ya, dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
0: Benar. Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir atau macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
1: Iya.
0: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
1: Iya.
0: Jadi kita bisa blokir sendiri.
1: HP dan juga platform medsosnya ya. Yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
0: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
1: Iya.
0: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua tuh.
1: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
0: Ya.
1: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ya, ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judol ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat dini hari Mas Abdul, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
2: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
1: Oh dingin?
2: Iya. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
1: Apis.
2: Iya. Ini komentar saya Mas Abdul. Memang judi sejak zaman sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 sih sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang itu lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ini bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu buat saya. Terima kasih. Barangkali tutur kata tidak kenal atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh 1000. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Khudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali. karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN, siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya, kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
3: Ya, selamat pagi ya.
1: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya? Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
3: Sebentar lagi.
1: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
3: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan,
1: iya.
3: Bisa mengurangi belum?
1: Caranya?
3: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat,
1: iya.
3: Persuasi lah begitu ya.
1: Iya.
3: Karena ini pekerjaan ini kan semacam hobi juga, jadi susah
1: dihentikan. Iya.
3: Iya. Tadinya juga iseng-iseng, tapi karena asik juga ya.
1: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya. Pemain kan?
3: Oh bukan, bukan. Makanya bahasa anu apa cek ngerti tentang orang begitu, tapi saya bukan ininya.
1: Iya, iya.
3: Kan, ya. Nah, mungkin satu-satu jalan yang harus kesadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa yang saat ini tidak baik, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
1: Iya.
3: Ya, buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di Pusatu Makassar, seberapa di nanti jam 8 pagi ya. Ya, untuk teman-teman di tanah. Iya, iya.
1: Oke.
3: Okay. Mungkin informasinya ya.
1: Baik, Pak Arjuna. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer Humas KAI Daerah 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah.
4: Jadi dulu.
5: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
4: Tetap ya gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
6: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
6: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
7: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
8: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
9: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
8: Baru ada seminggu.
9: Seminggu jualan tetap?
8: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan.
10: Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di tiga negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya? Tadi habis nobar begitu ya?
3: Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind. Ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio, itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya, karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Okay. Itu Mbak, dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia begitu ya Pak Syarif ya?
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul, betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaur lah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke baik, jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak kalah saing ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Nah Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1. Dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri itu belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare. Tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas baik sebagai penonton, atlet maupun pekerja ini di industri olahraga Pak Syarif?
3: Sejauh ini apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Peparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel itu kan sama-sama dilakukan di Papua, tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya, jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia, dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir, berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
2: Oke, baik. Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini. Amin. Di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah Amin. Berbincang Terima bersama kasih. Pro 3 RRI. Selamat pagi. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match, satu pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksi akan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ini pertandingan yang bisa dibilang big match ya, yang terlalu dini sepertinya, tapi mungkin bagaimana nih prediksinya? Brazil lawan Norwegia pada pukul 3 dini hari nanti. Sejarahnya negara yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Brazil pada dini hari nanti, gimana prediksi ini, Bu? Jalannya pertandingan?
2: Ya, kalau menurut prediksi saya, ya saya tetap mengunggulkan Brazil. Nah, masalah untuk kutukan yang selama ini tidak bisa mengatasi Norwegia, inilah motivasi, salah satu motivasi dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Syarif, banyak yang tetap menjagokan Brazil ini, Bung Syarif. Tapi tadi ada yang menarik nih yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan assist untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung, untuk pertandingan dini hari nanti? Iya, Bung Syarif.
3: Iya, Bang.
1: Ya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan assist. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
3: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya, tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang dimiliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak-atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil, seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan dibendung oleh tim Jepang. Nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah ya nggak mempan, akhirnya merotasi perubahan bermain dengan long passing, akhirnya terbukti kan. Nah, itu sempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya, dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah, seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja 0-1. Lalu banyaklah ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini skornya akan beda tipis atau ada babak tambahan atau sampai ke adu penalti atau justru bisa selesai di 2x40 menit?
3: Dengan pertandingan ini saya juga yakin seperti itu, bahwa pertandingan tidak gampang untuk Brazil, karena bagaimanapun Brazil ini di musim-musim sebelumnya saat ketemu Norwegia kan memang belum pernah gitu mengatasi. Ya mungkin dari ini sejarah juga Brazil akan mengkandaskan Norwegia tanpa perpanjangan waktu, apalagi ditentukan dengan adu penalti gitu.
1: Oke, baik kalau gitu analisis. Terima kasih Bung Syarif. Selamat sore, salam olahraga.
3: Jaya sore.
1: Demikian mendengar pengamat sepak bola Syarif Abdurrahman.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi, pertandingan babak pertama antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Misabi, salam olahraga, jaya,
0: jaya. Jaya, jaya. Sehat ya Bung Taufani ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam. Tapi tetap sehat. Olahragawan, ya enggak? Brazil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brazil belum pernah menang lawan Norwegia, terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya, karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau Anda melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brazil juga akan kesulitan melawan Norwegia nih Bung?
1: Ya, satu lagi ujian sulit yang harus dihadapi Brazil dalam misi menjadi juara Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya harus melawan Raja Asia Jepang, sekarang Norwegia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head to head, di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi Brazil lebih dari sekali namun tidak bisa menang. Di sana Brazil merasakan dua kali imbang dan dua kali kalah. Namun seperti yang disinggung tadi, pertemuan terakhir itu 2006 uji coba, dan berlangsung di Norwegia. Skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brazil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brazil sudah memastikan diri lolos. Jadi itu pertandingan ketiga yang sudah tidak berarti apa-apa untuk Brazil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1, dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda, tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brazil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brazil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brazil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brazil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara Bung?
1: Ya, sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis finalis tahun lalu, mereka berdua, Brazil ini memang banyak keraguan. Karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brazil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brazil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dalam tanda kutip nyekil, dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
0: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Taufani melihatnya?
1: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif aja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman, dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang, kita tahu Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus ditahan imbang Maroko. Namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain, yang akhirnya kan kalau Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
0: Iya, jika melihat bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di pool kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
1: Ya, sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat. Nilainya berat.
0: Oh, berat ya.
1: Karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam. Lalu Jepang, sang raja Asia, lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun, sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya. Dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
0: Iya, Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapi juga Bung Tavani.
0: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil Norwegia?
2: 38 tahun Norwegia tidak pernah, belum pernah terkalahkan oleh Brazil. Tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
0: Saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu. Enggak ya.
2: 1-0 untuk Brazil ini sekarang.
0: Baik Pak Sarwi.
2: Terima kasih. Salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
3: Pagi, sini sudah hampir subuh Bung.
0: Oh gitu, iya beda 2 jam ya. Silakan Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Brazil lah, 2-0 untuk Brazil lah.
0: Kenapa dukung Brazil nih?
3: Karena andalan saya dari dulu yang Brazil ini.
0: Oh iya.
3: Norwegia kan saya rasa sabnya untuk pulang kampung lah ya. Seringkali baru lanjut ya.
0: Pemain favorit ada enggak Pak Arjuna?
3: Yang itu, yang cetak kemarin waktu lawan Jepang itu,
0: Martinelli.
3: Ya, salah.
0: Oh iya.
3: Sebabkan satu gol dan apa namanya, Mas juga kan salah satu sang juara mental juga ya, lumayan kuat lah. Strategi pelatih juga ya serta jitulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat, tadi babak kedua ya bisalah menyelesaikan ya, jadi tidak sampai ke
0: Adipnot. Iya. Baik Pak Arjuna, terima kasih komentar dan prediksinya.
3: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih, ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Sabi, Bung Taufan. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
4: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
0: 2-0 untuk Brazil. Oke, ya, Pak Toto.
4: Tidak meremehkan Norwegia.
0: Iya, tetap serius ya. Iya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Sehat selalu, Pak Toto. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, Bung Sabil bersama Bung Taufan.
0: Iya.
5: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Rahman.
5: Halo, iya tetap
0: ya, gimana Pak Rahman?
5: Tetap Norwegia, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
5: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
5: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oke, baik Pak Rahman, 21 okay, teknologi.
5: Terima kasih Bang Sabil, Bang Tovan.
0: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
5: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan, itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
1: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Tentu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain.

0: Fafaris.
1: Bang Sabil, Bang Tofani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
1: Kalau saya, Bang Sabil, Bang Tofani, saya tidak melihat dari hasil.
0: Nah, apa dong ini?
1: Saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bang Sabil. Memang secara kualitas mungkin berhasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa, Bang Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bang Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan menggerakkan gaya Roma Latin satu lawan satu, kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Jadi seru ya.
1: Ini saya tidak melihat siapa bilang sebaliknya, tapi ini pasti seru.
0: Oke. Baik, Pak Faiz. Jaya, Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi, Pak Ismail.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Ismail. Dukung mana nih, Pak Ismail?
2: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil-Norwegia dukung mana nih?
2: Brazil versus Norwegia.
0: Iya, kita.
2: Maksudnya Inggris.
0: Bukan.
2: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil. Karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, setahu saya. Yeah. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau selama pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling banyak
0: Baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
2: Brazil 4-0.
0: Oh, 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet. Ada Buria, selamat pagi Buria.
3: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Buria.
3: Ini sebenarnya masih libur lama ini Bang Wisnu ya.
0: Iya.
3: Semangat. Saya ini kayaknya saya saingannya sama Jidan nih. Bingung saya sama Jidan pilih bagian saya. Aduh, bagaimana ya saya? Ini pasti ya memang berat juga sih ini kayaknya berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Siapa namanya ini? Brazil sama Belgia ya?
0: Norwegia ya.
3: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi feeling aku sih malam ini semoga Brazil lah menang biar kita kalah sama Jidan Wiji apa? Saya milih Brazil juga gitu Bang.
0: Oke, Buria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
3: Tahu ya, yang penting menang ya malam pagi ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya Buria. Bung Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik karena memang Norwegia juga. Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bung?
4: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul karena kita tahu dia sudah juga ikut keikutsertaan ke-23 dan 5 kali juara, termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994 dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian terbaiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup dan di babak knockout itu mereka langsung gugur, sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
0: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa

0: kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
1: Ya, jika dilihat dari squad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka, kan. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Pedersen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih style Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu barisan masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling menjadi sorotan, saya malah menyoroti tiga pemain yang ada di sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig, dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
0: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama, serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil, atau seperti apa nanti ya, kecepatan Norwegia?
1: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka, barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
0: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Herdi. Iya, ada Bung Taufani juga di sini.
2: Ini ya.
0: Iya.
2: Apa ya?
0: Silakan, Pak Herdi, prediksinya.
2: Dukung Brazil ya, 2-0 ya.
0: Alasannya?
2: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
0: Oh, Ryan. Iya.
2: Itu ya. Karena ngetop sama junior gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ya mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
0: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
2: Iya, salam olahraga ya.
0: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
1: Yes. Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan dia, walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir luar negeri, saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth, dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
0: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan nih. Oh ya, ada Bayu ya di Maluku untuk pendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih? Brazil atau Norway?
3: Ini akan jadi apa? Bakal jadi pertandingan sengit di antara Brazil versus Norwegia.
0: Iya.
3: Yeah, tapi saya lebih ke ini ya. Mungkin Brazil akan lebih unggul dari Norwegia.
0: Skornya?
3: Skornya 2-1 lah ya.
0: Iya, 2-1 ya.
3: Karena di sana ada Vinicius rapinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
0: Iya. Iya.
3: Terima kasih Maya, terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga.
0: Jaya Bayu, terima kasih, kembali sehat selalu. ketika menyebut Brazil mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil Neymarnya kemana?
1: Ya gitu. Oh, Neymar sudah tidak muda lagi, yeah. 34 tahun, bahkan seiring bertambahnya usia posisi permainannya pun berubah. Dia merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu, sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatur serangan. Dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
0: Ya, sudah berumur jadi wajar ya. Tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh, ya ya jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, okay, Bung Taufani, sebelum kita menjelang kick off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama? Apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa? Silakan.
1: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta. Namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
0: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
1: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol satu lah.
0: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya, untuk mungkin semacam saling memberi semangat begitu ya, biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia.
0: Silakan.
5: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia menggunakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia menggunakan kostum merah bergaris buku benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Ini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nailan dari Norwegia. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola, Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, Andre Martinho sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Ager dan juga pemain Sanderberg nampaknya berada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil, di mana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Parang ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang. Rison tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland. Pemain yang berkiprah bersama Michelsen, serangan balik kiri dari Norwegia, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, kenaan, namanya Patrick Bott tampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, dimana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali, tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditentukan oleh Patrick Bott tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Ojan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Brazil. Erik Haaland coba lagi, pemain dari Norwegia. Sodorkan lagi Patrick Bott tadi, mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola, oleh Christopher Ayer. Dia sama dengan Hegem, mainkan bola masih di daerah pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia, kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert, coba mengalihkan lagi. Hegem alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung jauh ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersiapan akan diberikan. Coba lagi main Norwegia, nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia. Umpan satu, Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini di daerah pertahanan tim Samba. Mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi bagaimana nomor punggung 16 nampaknya. Ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri, oh tampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga mendorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan. Bola melambung, mencoba disundul tadi, coba lagi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan. Terjadi perebutan di udara di sektor sebelah kiri. Ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat sektor sebelah kiri, lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior namun terlepas tadi, gagal lagi serangan dari Brazil. Coba lagi Norwegia membangun serangan. Martin Odegaard berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, ada Patrick Bott mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya mencoba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, namun mencoba dipotong lagi oleh Mark Winhouse tadi. Terjadi perebutan di sana, coba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan. ciptaannya Christopher Eger tadi. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang. Ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia berbahaya, berjalan di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur, oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Hasim Vinicius mengeliuk-liuk dia, mempilingkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi. Bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas. Tendangan gawang tadi coba dikejar lagi pemain Patrick Berg, kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kondorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Alexander Berg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada Wolf tadi, mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Alexander, Alexander Berg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun patah di tengah jalan. Tim Brazil kini membangun serangan berbahaya. Angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya. Bagaimana sodorkan lagi bola terbang, terjatuh. Bukan pelanggaran. Nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras. Melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Efat sebagai wasit tampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Efat. Sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matheus Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jarre tadi nampaknya menganggap gayet kaki dari Matheus Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil. Setelah review dari VAR, video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Eger tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola dari kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol, penalti yang diberikan bagi Brazil. menit ke-12 babak yang pertama ini ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang sekulit bundar saat ini. Apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Guimarães yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ryan Nylon juga bersiap-siap untuk coba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Guimarães bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil nafas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi memberikan ancang.
6: Siap gol, sayang sekali ditepis oleh lawan. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
1: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimarães memang cukup mengejutkan kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun nampaknya Guimarães tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ryan Nylon yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
5: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih musuh, pelanggaran terhadap Matheus Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
7: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil belum Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih Brazil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Ryan Nylon. Sini tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, pendengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen yang kini balik lagi kepada Hegem di sana, masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen pendek pada Martin Odegaard ke tengah sedikit. Dia sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan, dia hampir melewati 3 pemain Brazil Brasil namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brasil bagaimana melakukan serangan lagi Guimarães kali ini masih membawa bola geser dia ke sebelah kiri dan di sana ada Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia masuk dalam hampir saja umpan dari Vinicius Junior namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia kali ini ada Antonio Nusa pemain nomor 20 dari Norwegia pendek saja dia tadi sepertinya masih mencari rekannya kali ini melebar memanfaatkan sisi lapangan ke kanan bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia kali ini ada pemain Norwegia namun berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil Douglas Santos dia ke belakang kali ini ke tengah sudah hampir melewati garis tengah melebar lagi ke sektor kanan jadi serang dari Brazil Ryan kali ini pendek saja ke belakang Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya pemain-pemain Brazil kali ini ada menor di Casemiro di sana bergeser Casemiro sudah balik lagi kepada Casemiro kembali kepada Miguel Hayes kemudian ada Marquinhos juga kali ini sudah melewati garis tengah bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil kembali lagi ke belakang masih ke tengah lagi kali ini bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini mendekati garis tengah kotak penalti namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland penjaga gawang dari Norwegia yang langsung mencocor bola sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa dia kembali lagi kali ini Nusa pendek saja kepada Hegem lebar kali ini dia Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia balik lagi ke belakang ada Odegaard di sana balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana Hegem masih mencoba untuk menguasai bola Odegaard sang pemain dari Norwegia bergeser lagi dia Julian Raisen kepada Christopher Eger belakang kali ini masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan kali ini Alexander Serloth belakang lagi dia pemain nomor 5 di sana nomor 3 maksud kami Christopher Eger balik ke belakang kali ini ada sang penjaga gawang Nyland masih penjaga gawang Nyland cari rekan-rekannya siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari jaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini masih Nyland mencoba untuk menguasai bola cari rekannya umpan langsung jauh diberikan Nyland yang dituju adalah Alexander Serloth di sana masih Alexander Serloth belakang dia Jonas Sanderberg dan juga Martin Odegaard kali ini menguasai bola turun jauh ke belakang Martin Odegaard putar dia mendekati garis tengah lapangan geser lagi ke kanan Serloth di sana masih menguasai bola kembali kepada Odegaard masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem masih Hegem geser lagi kepada Sanderberg tadi kembali lagi kepada Odegaard di sana Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2 1-2 kaki-kaki bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil apalagi ke belakang bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan balik lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi Christopher Eger balik lagi ke belakang kali ini Brian Nyland sang penjaga gawang patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia mencoba untuk menembus namun belum berhasil meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2 yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju ada Wolfie di sana Wolfie masih menguasai bola Wolfie ya Wolfie kali ini David Wolfie dibayangi oleh satu pemain dari Brazil terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh pemain nomor 10 dari Norwegia yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan? Pemain nomor 10 dari Norwegia. Pendek saja dia. Kembali kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan. Pertahanan dari Brazil, ada Antonio Nusa di sana. Masih Antonio Nusa dibayang oleh dua pemain Brazil. Berhasil mengecu dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti. Hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia. Bergeser kali ini, pemain nomor punggung 6 Patrick Berg. Kerjasama dia dengan Antonio Nusa. Terpatahkan kali ini oleh Ryan. Merobesin coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha sepertinya. Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha. Apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol. Sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang. Kali ini pemain-pemain dari Norwegia coba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia. Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini. Dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah. Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan per lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia. Christopher Eger di sana. Di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang. Masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong, Nyland. Langsung Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serloth sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos. Sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
8: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim. Karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran, kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat kali ini diberi keleluasaan menguasai bola, dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
7: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung Henderson break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
8: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Stel Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
7: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
9: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini, ada Marquinhos sodokan lagi kepada kami Semiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan sodorkan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali. Lagi lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Namun, tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antonio Nusa kini coba sodorkan. Dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh Ojan Nyland kini. Jaga gawang, sodorkan saja dan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nyland. Menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan. Bola melewati garis tengah. Terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekulit pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh ke depan kepada penjaga gawang Ellison tadi, yang langsung membuang sekulit bundar tadi di sektor sebelah kiri. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia, sudah dilakukan. Ada Martin Odegaard mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia, Christopher Ayer. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Moller Wolf. Sodokan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Sonderberg. Coba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal. Kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth. Balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sanderberg. Lebar ke sektor sebelah kiri, Antonio Nusa mencoba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk menurunkan lagi pada Rayan di sektor sebelah kanan, masih mencari kawan yang bebas. Nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan, ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Thailand menjaga gawang dari Norwegia, sodorkan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi, berada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jauh ke depan. Ada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangin oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan, ada Rayan, umpan 1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Rayan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Rayan kembali di sektor sebelah kiri, umpan 1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Rayan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth, kirim kembali lagi pada Martin Odegaard. Ke tengah Antonio Nusa, masih Antonio Nusa menunggu, umpan 1-2 dengan Odegaard, membahayai dari kotak penalti. Masih Odegaard, berputar-putar Odegaard, ya, kotak penalti, kirimkan tendangan, betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saya nampaknya bagi Brazil. Bola dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memakan pos belum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Solimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Nusa, berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang, coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem, memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa, bayangi pemain Danilo, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel, rekan pendek kepada Casemiro nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang, ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi bagian punggung 8 Guimarães, Martinelli sodokan bola ke depan namun kembali patah lagi. Penguasaan bola dari Brazil masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sander Berg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sander Berg, pemain dari Norwegia, sodorkan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sander Berg, si kanan kiri mencoba bangun serangan. Pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, aliran Sorlot masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi. Ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil. Casemiro juga nampaknya, Sander Berg mundur kembali ke belakang. Ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia. Jadi perebutan di sana mencoba dikejar oleh Ryan. Ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi masih terjadi duel udara namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi kepada kami Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, masih Ryan, kita nantikan. Masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimarães, balikan kembali Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah mencari Casemiro, tatap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos, mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri ini, serang dari Brazil, kontra bola sejenak Vinicius namun tidak mampu melewati pemain dari Ryan tadi. Sodokan bola berlari ke tengah hati, lepaskan tendangan berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nyland. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia namun jatuh di kaki Antonio Nusa, sodorkan lagi ke depan tadi namun kembali di kaki pemain Brazil, mau coba menguasai bola. Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, kontrol yang kurang cermat dari Vini. Di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sander Berg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sander Berg, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nyland, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhães yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi. Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland. Codokan lagi dari Martin Odegaard. Martin Odegaard, oh sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi, masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, buah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil. Sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada di kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalau saja di barisan Antonio Nusa kini, mencoba giring bola atau jadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya, masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães, sodorkan ke tengah, mencari Casemiro. Casemiro cari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan ke Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, masih Alexander Sorloth, menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang, sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah, ada search bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang, pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang kepada Nailan, masih mencoba menguasai bola. Nailan sodorkan bola ke depan, ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, jadi perebutan di kanan tengah. Kemana Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth, sektor sebelah kiri dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di area kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel, dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi, mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan, dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau terlalu sundulan kepala yang sudah dilakukan, dihalau saja. Ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Meller Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan. Pertahanannya sendiri semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard, lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nyland, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi pada Dodo.

0: Douglas Costa, kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola, pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo. Masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro. Masih mencari celah Guimarães, alirkan lagi kepada Vini. Vini di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain, Ryson mundur ke belakang. Guimarães kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi nampaknya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, Martinelli. Yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga, Martinelli bersama tentu rekannya di lawan di kubu Norwegia, ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan sodor lagi pada Alexander Sorloth. Masih Sorloth, balik ke Sanderberg, berputar Sorloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, coba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa, ke tengah lagi kepada Sanderberg. Melihat hal bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi, yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan, langsung pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi, langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Ryson. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ayer tadi yang coba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini, kita nantikan nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola, dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Sadd, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil lawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Taufani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Iya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
1: Iya.
2: Kita tahu Norwegia ada indikasi offset di sana, dan dari situ saya melihat Brazil seolah terucut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimarães.

0: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya atau dua-duanya memang sama kuat nih, Bung?
1: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
0: Oh iya.
1: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Ilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan, artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti, jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Ilan di bawah Mister.
0: Ya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
1: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
0: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
1: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia, dan setelah Henderson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break. Walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
0: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
1: Ya, secara garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua, jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
0: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
1: Ya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
0: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka. namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar, kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Taufani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya, ya kan? Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup, ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari 3 pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, silih diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magal Hes, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos, ke belakang dia. Bagaimana Magal Hes mencoba membawa bola, sudah lewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magal Hes masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berhenti tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih menunggu, kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia, yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya, ke belakang dia ada Wolfie tadi, ke belakang lagi ada penjaga gawang Nyland, masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie, pendek saja dia pada Odegaard, ke belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg, ternyata Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi sekali, ya kan, di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi, nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia. ke sektor sebelah kiri ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos kerjasama dengan Marquinhos langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara dari pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Odegaard di sisi kanan lini serang dari Norwegia dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini kerjasama dengan Ryerson, belakang lagi kepada Bob di sana main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerjasama dengan Odegaard. Tadi bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini mencoba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerjasama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekan siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos. Tadi sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia. Menguasai bola Hegem kerjasama dia dengan Eger, kali ini masih dengan Eger pemain nomor punggung 3 dari Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil, masih Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri, balik lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil, kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini, kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola pan langsung ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan masih bawa bola dari Norwegia dibayangi oleh Casemiro di sana, pendek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg belakang Hegem kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger, balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang jaga gawang Nyland, masih jaga gawang Nyland mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard, bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan. Odegaard, masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg, sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan kali ini ada Ryerson dan juga Bob, kembali kepada Sanderberg, belakang lagi kali ini Odegaard, turut membantu pertahanan, main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan, bagaimana Peterberg di sana, kembali lagi ke belakang, masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar dibayangi oleh Kunya dia. Ya, main Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini Peterberg, melebar dia, bagaimana Sherlock namun tidak berhasil. Sherlock melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba, akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro, bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil curi Erling Haaland kali ini mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Peterberg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Peterberg. Brazil tim Samba kali ini membawa bola di sektor di tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Fini, masih Vinicius Junior namun gagal. Umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vini Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil, yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan, pertahanan dari Norwegia akan mengambil tendangan sudut. Sedang memperhatikan beberapa rekan yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur ke belakang. Saya bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg, dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana, dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada menor punggung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana, geser ke kanan lagi. Kali ini pemain nomor punggung 3 Eger bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob dia, belakang lagi Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Odegaard dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior, masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard, masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sanderberg di sana dalam kotak penalti, terpatahkan oleh pemain Brazil di sana, masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Sanderberg, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderberg, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila, ya kan? Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia. Sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderberg kembali kepada Wolfie, nomor 5, dan juga kepada Sanderberg di sana di tengah lingkaran pertandingan kali ini, kepada Sanderberg lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus, akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan, kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti, masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih Bro Tovani? Ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani?
2: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Oh. Gitu ya, kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra, silakan Bung Indra.
3: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Endrick, dia kena berhenti, Endrick. Aduh, Endrick, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, sontekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Odegaard, maksud kami Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang sontekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia kini menguasai bola. Söderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard. Ketinggalan tengah lapangan pertandingan. Odegaard lalu lagi pada Söderberg. Mainkan bola, menahan. Atur tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia. Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hagen. Berikan lagi kepada Söderberg. Mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Hagen mundur ke belakang kepada Nyland. Masih menahan sepuluh bundar Nyland. Angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia. Kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob. Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil. Angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi kini bagaimana di sisi kanan pertahanan dan Nilo coba lagi melewati satu pemain. Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana coba menguasai bola. Endrick ini liuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan namun terlalu berambisi. Endrick melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi. Tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuk ke daerah kotak penalti dari Norwegia. Siap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8, Guimarães. Sudah dilakukan kaki kanan namun ditepis saja oleh Nyland tadi. Oscar Bob mengukirkan bola namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, coba dihalo lagi. Adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nyland. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja kembali main belakang Brazil, kembalikan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan. Pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih Vini dibayangin oleh juga Ryan. Mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana. Berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nyland. Aksi yang luar biasa dari Nyland tadi menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nyland. Belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain nampaknya. Ryan dari kubu Norwegia digantikan Orsnes. Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Söderberg menguasai bola, pendek saja pada Hagen. Alirkan lagi kepada Christopher Eger. Mundurkan bola ke depan kepada Oscar Bob. Mundur kepada Söderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Söderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes, ada Hagen. memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg, wayang yang ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Osnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger, pendek saja, berikan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Dan Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Osnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi berikan kepada Oscar Bob. Kerjasama umpan 1-2 berbahaya kini ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg, sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Bersama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola, ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi berhasil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Halan juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja, namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Schedrup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja melakukan 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar, masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
2: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil, sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
3: Iya, bersama itu Henderson break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
2: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang, dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilerup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Iron Break nanti ini, karena kita tahu setelah Iron Break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
3: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil. Memang meski begitu, Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Heidenberg sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Dan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
1: Ya, baik, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil. Di sana ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi yang baru saja masuk. Ke belakang lagi dia, Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayangi oleh 2 pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Untuk pemain Brazil maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nyland di sini, masih Nyland menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Eger di sana, bergeser kepada Hegem maksud saya, geser kepada Eger di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Eger, masih bawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh 3 pemain dari Brazil. Balik lagi kepada Eger di sana, ada Bob di sana, pendek dia bekerja sama dengan pemain Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil, bertabrakan Erling Haaland. Kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengutuk utang, namun berhasil dikuasai pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhães di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Hegem di sana, pemain nomor 17, pendek saja kepada Eger. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia, kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, pemain nomor 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem, masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Eger di sana, pemain nomor 3, Christopher Eger. Geser lagi kepada Hegem, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, ke belakang lagi dia, jaga gawang Nyland. Coba untuk mencari rekannya, Morgan Nyland, jaga gawang dari Norwegia. Pendek saja tadi, kali ini kepada Eger. Dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob, namun Brazil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard mencoba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan, ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg memancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia, coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Namun sempat dicuri tadi Danielson, pan pendek langsung kali ini yang dituju adalah Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior di sana ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil, dan umpan tarik tadi coba dilakukan kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia, Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard, geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob membawa ke tengah, kali ini Odegaard terjatuh, satu pemain Brazil, Haaland, dan kali ini Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sjöderup, ternyata Andreas Sjöderup, pemain yang masuk di babak kedua tadi melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba, masih dikuasai oleh pemain Norwegia kali di bola. 3 pemain Norwegia, 4 pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sjöderup di sana. Balik lagi kepada Bob, masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 5, nomor punggung 8 maksud kami, Sanderberg di sana, geser pada Sjöderup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia, pemain nomor punggung 6 tadi Peter Berg, tapi tidak berhasil, dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba. Namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia, masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Martin Odegaard geser dia pada Peter Berg atau Sjöderup di sana, balik pada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan, kembali ke tengah sektor sebelah kiri pemain dari Norwegia, Sjöderup, kerjasama dia dengan Peter Berg di sana. Belakang lagi bagaimana Ager, Christopher Ager, dan juga main nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Horsnes, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan main Norwegia ini. Sjöderup dibayangi oleh Neymar Junior, geser lagi ke belakang Horsnes, ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini, ke belakang pemain Norwegia, kembali kepada sang penjaga gawang Nyland yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan, Peter Berg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia, kali ini pemain Norwegia nomor punggung 17 Hegem di sana, kasih Hegem kerjasama dengan Odegaard, makin mendekati pertahanan dari Brazil. Horsnes kali ini melebar ke kanan, jadi serang dari Norwegia, Oscar Bob, namun belum berhasil melewati Danilo Santos, sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil tim Samba Carlo Ancelotti. Guimarães main nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Ederson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 70 8. Di babak yang kedua ini skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini, Sanderberg, dan juga ada Wolfie di sana. Peterberg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brasil. Masih Peterberg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju. Haaland, Erling Haaland berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peterberg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala, berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto Fandi, bagaimana Bung Broto Fandi?
2: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol Brazil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
1: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
2: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
1: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
3: Ya, Timnas Samba Brazil
1: ya. Ya, Samba.
3: Timnas Brazil menghadapi Samba.
2: Ya, ada bingung nih, bingung.
1: Ya, lawan diri sendiri.
3: Iya, bingung juga.
1: Ya, tim A, tim C.
2: Iya. Ya. Makin kacau lagi.
3: Ngelesnya udah kejauhan.
1: Makin kacau lagi.
3: Salah sebut dulu. Ayo lah. Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, setelah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi, coba kirimkan lagi di sektor tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil, dari Danilo tadi, alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, bayi ketat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia tadi. Coba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Menit ke-81 memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan tentu harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih mempertahankan si kulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan.

0: sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar, dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
1: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol, dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil?
0: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar.
1: Yeah.
0: Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia, Orjan Hjelland, yang patut diapresiasi menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama, dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
1: Iya, dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
0: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland, itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi.
1: Ya.
0: Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland, yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang, dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan, tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang, yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick melawan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut, terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak, dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Hjelland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk training kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja, karena menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat bagan Bung Tovani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan, kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
0: Ya, pemenang dari pertandingan dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Iya. Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, artinya semifinal dan final juga masih punya peluang. Dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya, sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
0: penantang.
1: Tim penantang gitu. Oke. Baik, Bung Tovani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani. Dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti, yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
1: Wah, masih panjang kontraknya kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Tafene, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Norwegia.

hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam rahayu untuk Anda semua pendengar setia RRI Jember Programa 1. Apa kabar pendengar? Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, edisi hari Senin di awal pekan, lembar ke-6 bulan Juli 2026. Kami terus bisa menjadi teman paling baik Anda. Dalam beberapa jam ke depan, saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember akan menghadirkan serangkaian acara, di antaranya Mutiara Pagi kami suguhkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda menyimak buletin pagi produksi RRI Jember. Kami rangkai dengan Jember Pagi ini pendengar, dan jangan lewatkan juga untuk dengar bareng nanti insya Allah pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Meksiko lawan Inggris. Kemudian Jember Pagi ini terus kami suguhkan hingga jelang siang hari nanti. Cuaca di Jember, kawasan Lejen Panjaitan, pagi ini 21 derajat Celcius. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Semoga di dinginnya cuaca pagi ini, RRI Jember Programa 1 bisa menghangatkan ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, RRI Jember Programa 1, untuk Anda yang menyimak di kawasan Jember dan sekitarnya melalui 95,4 FM, Banyuwangi dan Bondowoso bisa simak kami melalui 91,6 FM, kemudian Situbondo melalui 97,8 FM, sementara Lumajang bisa menyimak kami di frekuensi 95,8 FM. Bahkan Anda bisa juga menyimak kami dimanapun Anda berada, asalkan sudah mendownload aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat menikmati acara-acara kami.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
4: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
4: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pagi yang berkah ini kita akan mereguk embun spiritual Mutiara Pagi yang mendalam, membedah kitab monumental karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Risalatul Mu'awanah. Ini sebuah panduan penguat raga dan jiwa agar setiap langkah kita di dunia ini tetap presisi di jalur penghambaan yang luhur. Segera kita simak Mutiara Pagi ini bersama Kiai Haji Iqbal Ridwan.
7: Sebelumnya marilah kita membaca Al-Fatihah kepada muallifil kitab, pengarang kitab Fathul Ilah. Fi ma yajib 'alal 'abdi li maulah, yang digarang oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa zuli afroi. Inna Allah yu'idu alina barakatim wa asrarihim wa anwarihim wa adum min abahatim al-din wa dunya al-agra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل إني satu فصل dan kita memasuki fasal selanjutnya menerangkan mengenai apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Malaikat Jibril oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Sayyidina Umar, ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka kemudian dia berkata dalam hadis Jibril, terkenal dengan hadis Jibril itu, pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ya, yang mereka semua duduk-duduk dengan Rasulullah tidak ada tujuan lain, yaitu untuk mendengarkan wahyu-wahyu Allah yang turunkan kepada Rasulullah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, kesempatan Rasulullah bersama dengan para sahabat, kemudian dengan tiba-tiba datang seseorang yang tidak diketahui orang ini, tidak ada yang kenal penduduk, ya, apa itu Medina, tidak ada yang kenal dengan orang ini, tidak ada yang tahu siapa orang ini, tidak ada yang tahu dari mana orang ini datang. Tentunya ini satu-satu hal yang aneh, karena ya, penduduk Mekah itu tahu siapa saja yang di Mekah, siapa saja orang-orang yang di sekitar Mekah, kan dari kabilah-kabilah lain itu tahu. Ini sama sekali tidak ada yang, karena yang duduk dengan Rasulullah itu bukan hanya orang Quraisy, dari sebuah kabilah yang telah masuk Islam itu ada dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah maupun di tempat-tempat lain yang telah masuk Islam itu ya tahu semua. Ini tidak ada yang tahu siapa orang ini, dari mana orang ini. Tentunya orang ini kalau tidak ada yang kenal, ya berarti orang ini orang jauh. Orang ini orang jauh. Tapi kalau orang jauh, dia bepergian dari jauh, datang mbak naik ke apa? Tidak diketahui naik apa? Kalau dia datang dari jauh, mengarungi padang pasir yang sangat luas, yang sangat panas sekali, sangat terik sekali matahari, ya, dan ya berdebu dalam perjalanan itu, ya tentunya perjalanan yang jauh akan membuat orang ini mukanya kusut, ya, mukanya kusut karena kecapean, karena perjalanan dari jauh, dan ya karena ya, orang pergi dalam perjalanan tentu berkeringat, dan tentunya semua ini memberikan tanda-tanda bahwa ini orang datang dari jauh, pakaiannya kotor, ya. Orang ya dari jauh tidak salin-salin, ya, kotor pakaiannya, ya, dan bau. Ini tidak bau, pakaiannya tidak kotor, rambutnya tidak kusut, wajahnya seger. Ini satu keanehan. Jadi semua heran melihat orang yang datang ini, yang sama sekali tidak pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa yang ya, yang apa itu, dengan rupa yang ya, cakap, ya, dan ya, sopan, dengan tindak tanduk yang baik, ya. Kemudian datang, kemudian duduk di hadapan Kanjeng Nabi. Kalau sahabat menjauh karena ta'zim kepada Kanjeng Nabi, menghormat kepada Kanjeng Nabi, sungkan kepada Kanjeng Nabi, ya duduk jauh. Ini enggak, terus mendekat di hadapannya Kanjeng Nabi, depan dengan Kanjeng Nabi. Fasdana rukbatai ila rukbatai, kedua dengkulnya didempetkan dengan dengkulnya Kanjeng Nabi. Ini lebih heran lagi ini sahabat. Loh, ini kok beraninya ini orang ini duduk depannya Kanjeng Nabi, depan dengan Kanjeng Nabi, kemudian dengkulnya didempetkan lagi dengan dengkulnya Kanjeng Nabi. Nah, ini ya tambah heran sahabat, ya. Kemudian setelah itu, orang ini kemudian bertanya, kalau sahabat semua manggil Kanjeng Nabi, tidak ada yang mengambil ya Muhammad itu, tidak ada, karena tidak boleh oleh Allah sana. Jangan kamu panggil Muhammad itu seperti manggil bapak kalian. Seperti mengambil bapak kalian, tapi panggillah dengan ya Rasulullah, dengan ya Nabi Allah, tidak boleh dengan ya Muhammad. Dengan anaknya sendiri, Siti Fatimah tidak pernah memanggil Kanjeng Nabi dengan namanya, tapi memanggil dengan ya Rasulullah juga. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian bertanya sahabat ini, bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa yang ditanyakan? Pertama, ya Muhammad, bertanya, ya, mal Islam, apa itu agama Islam? Kemudian bertanya lagi, mal iman, apa itu iman? Kemudian bertanya lagi, apa? Mal ihsan, apa itu ihsan? Pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, yang pertanyaan yang komplit, tanya iman, masalah akidah, masalah tauhid, tanya Islam, masalah syariat, masalah sholat, masalah zakat, ya, ya, puasa, haji dan ya, ya, ini ya semua dan ya bertanya lagi apa itu ihsan. Kemudian ya setelah bertanya, setiap pertanyaan dijawab oleh Kanjeng Nabi, orang ini mengatakan sodata, benar kamu. Jadi kayak guru ngajarin muridnya, dijawab, tanya muridnya, siapa yang bisa jawab? Hanya saya Ustaz. Dijawab, kemudian benar kamu. Ya ini kan guru, orang guru ya, tokiyai ngetes muridnya, sodakta, benar kamu, ya, menunjukkan bahwa yang diucapkan itu benar, tidak salah. Ini setiap tanya apa itu iman, jawab sodakta, setelah dijawab apa itu Islam, jawab sodakta, benar kamu. Kemudian tanya lagi apa itu ihsan, jawab lagi sodakta. Ini menimbulkan keheranan lagi pada sahabat. Ini tanya kayak guru ngajari muridnya, membenarkan, benar kamu. Nah ini ya adalah hal-hal yang aneh yang terjadi pada saat itu. Kemudian di sini saya hanya menerangkan satu dari nanti selanjutnya pengajian lagi. Itu tadi disebut apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya ini kemudian nih, kemudian Rasulullah menjawab setelah ditanya mal Islam, apa itu Islam, yang dinamakan Islam itu apa. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang satu, yang ke satu yaitu wajib syahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Wajib syahadat bagi orang yang belum agamanya kafir, agamanya musyrik, kemudian masuk Islam untuk menyatakan bahwa dia itu telah masuk Islam dan dinyatakan bahwa orang itu telah menjadi orang Islam, kemudian ketetapan kepadanya hukum-hukum Islam harus dijalankan, harus jangan itu yaitu dengan syahadat. Bisa dengan syahadat, kadang-kadang tidak bisa membaca syahadat. Kalau orang Arab ya bisa bahasanya, kalau orang Indonesia atau orang selain orang Arab ya perlu dituntun, apalagi tidak ngerti dengan artinya, apalagi tidak pernah ngerti dengan bahasa Arab. Ya sudah, jangan peletot-peletot jawabnya ya tetap sah. Nah ini dituntun supaya jawabannya itu benar, syahadatnya benar. Apa? Yaitu dengan kalimat syahad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain yang wujud, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah atau menyembah Allah, menyembah lainnya. Tidak boleh percaya kepada Allah, percaya kepada Nyai Roro Kidul. Tidak boleh. Tapi ya harus tauhid, mengesakan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu. Tidak boleh sujud kecuali pada Allah, pada siapapun, pada raja, pada presiden, tidak boleh sujud. Pada Kanjeng Nabi sendiri tidak boleh sujud. Ada siapa yang sujud? Jangan sujud pada Allah, jangan pada saya. Saya manusia, saya diperintahkan untuk sujud. Kalau seorang sujud pada manusia, niatnya adalah untuk takut, ibadah, menganggap Tuhan, ya jadi musyrik, jadi kafir. Tapi kalau sujud, sujud ta'zim seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk kepada malaikat-malaikat perintahkan untuk sujud pada Nabi Adam, nah itu kemudian mereka sujud, itu bukan sujud ya lil ibadah atau ta'bud, tapi sujud di ta'zim untuk memuliakan. Muliakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui keutamaan daripada Nabi Allah Adam. Kemudian wa anna Muhammadan rasul, dan sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam yang pertama. Kemudian kanjeng Nabi mengatakan sudah itu, sudah masuk Islam, sudah syahadat, ya kita terapkan kepadanya apa? Hukum-hukum Islam harus ditegakkan, harus dijalankan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Apa? Uqimus sholata, mendirikan sholat, menjalankan sholat. Sholat apa? Sholat lima waktu. Dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lima waktu. Tidak boleh dikurang-kurangi. Tidak boleh dibuat tiga. Tidak boleh. Ya. Tapi tetap dibuat tiga boleh. Kalau dikosor, dijamak, takdim atau takhir. Bagi orang yang bepergian, yang melampaui batas minimal daripada masa waktul kosor, masa wak kosor, boleh dijama. Tapi kalau tidak ada, tidak bepergian, tidak ada uzur apa-apa, tidak boleh. Orang sakit yang parah boleh juga. Ya. Nah ini ya, ini diterangkan dengan panjang lebar nanti dalam fikih. Ya. Orang yang kehujanan juga boleh. Ya. Nah ini ya, uzur-uzur lainnya yang tidak diterangkan diperbolehkan dalam sunnah Rasulullah, dalam fikih ya tidak boleh kita jamak. Ya, harus dilakukan tepat pada waktunya. Dzuhur waktunya dzuhur, asar waktunya asar, maghrib waktunya maghrib, isya waktunya isya, subuh. Tidak boleh keluar dari waktunya, tepat pada waktunya. Tidak boleh mendahului susu katin pas sepur, lek sembahyang subuh dice, dan nututi sepuri, tinggalan sepur, bayang dice. Ya Pak Jarot belum adzan sih, tak boleh, tak sah. Lebih baik naik kereta nanti sembahyang di kereta, tidak apa-apa. Ya. Kalau memang ya, tidak darurat, tidak ya, apa-apa. Ya. Sembahyang di kereta. Kemudian itu diterangkan juga dalam kitab fikih nanti, bukan dibahas di sini. Ya. Di sini hanya menerangkan rukun-rukunnya, apa saja rukunnya itu, mendirikan sholat. Kemudian untuk dia zakat, mengeluarkan zakat apabila telah mencapai uangnya itu mencapai batal minimal wajib zakat. Kalau emas ya 83 gram emas itu batal. Itu dikeluarkan kapan? Nah, itu ada nanti diterangkan dalam kitab fikih selanjutnya. Di sini insya Allah nanti akan diterangkan. Mengeluarkan. Tidak bisa sekarang hanya sholat saja, zakat tidak. Tidak boleh. Atau zakat saja, sholat tidak. Tidak boleh. Jadi dua-duanya harus. Kenapa? Karena sholat dan zakat ini digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh dikerjakan salah satu, harus dua-duanya. Seperti taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah digandeng oleh Allah dalam Al-Quran, hati Allah, hati Rasul digandeng. Ini menunjukkan selalu digandeng, nyebut salat, nyebut zakat, ya wahai nyebut taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kemudian salat juga gitu digandeng oleh Allah. Dan waqimus sholata wa atuz zakata, dan banyak dalil-dalil yang lain dalam Al-Qur'an, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, syukur kepada Allah. Kita wajib syukur kepada Allah. Diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, diberi nikmat, segala nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah. Wajib syukur kita. Kita syukur kita, yaitu kita ungkapkan, kita nyatakan dengan kita taat pada perintah-perintahnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita salurkan, kita gunakan untuk menegakkan syariatnya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Itu disebut syukur kepada Allah. Dan syukur kepada manusia juga, kepada orang tua. Kepada orang tua, wajib syukur kepada orang tua, yaitu yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, ngopeni kita mulai dari lahir sampai kita kawin, diopeni, diragati, dibiayai, dan bukan hanya sampai kawin dan seterusnya. Orang tua yang berjasa adanya kita di muka bumi ini, yaitu bapak dan dua-duanya. Tidak boleh bapaknya saja, ibunya tidak syukur pada ibunya, tidak taat pada ibunya, tidak bakti pada ibunya, atau kepada ibunya saja tidak syukur pada bapaknya, tidak taat pada bapaknya, tidak bakti pada bapaknya, ya tidak boleh. Tapi harus dua aniskurli, perintahnya Al-Quran, aniskurli wali-wali dek, syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah ini tiga hal ini harus, tidak sah, tidak diterima oleh Allah dilakukan salah satunya, meninggalkan lainnya, gandengannya. Jadi harus dikerjakan dengan gandengannya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, salat, ya, kemudian zakat, gandengannya. Kemudian syukur kepada Allah, syukur kepada yaitu kepada orang tua. Wajib kita. Maka Rasulullah mengatakan, lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak syukur pada manusia yang telah berbuat kepada baik pada kita, membuat menjadi sebab kita dapat nikmat itu, itu kita harus syukur kepadanya, harus terima kasih. Tidak boleh, ini dari Allah, tidak perlu saya syukur kepada kamu. Tidak dikeimane sampean. Kan ya? Tidak kira diopeni mana, tidak. Orang tidak syukur, tidak terima kasih. Ya terima kasih kepada Allah, akhirnya semua nikmat itu dari Allah. Tapi kita juga harus terima kasih kepada yang menyampaikan nikmat itu yang menjadi sebab. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sudah dekat ini. Tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita kerjakan. Mulai dari dinyatakan awal hilal sudah tampak, awal bulan, sampai ya dinyatakan hilal Syawal ya sudah bisa diruqyah. Nah ini kita tutup puasanya. Jadi aja poso tutup gendang tok. Wong gendeng iku jenenge. Tutup gendang apa artinya? Awal puasa, puasa. Kadhe lebaran, puasa. Ya. Jadi itu poso tutup gendang. Gendang kan nisor dhuwur sing tutup kan, tertutup. Tengah bolong. Jadi puasa kita jangan bolong, jangan bolong-bolong. Salat kita juga jangan bolong-bolong, harus dikerjakan semua ya, lima waktu. Puasa kita juga begitu. Jangan mendahului pemerintah dalam menetapkan puasa. Ini yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang macam-macam kan di Indonesia saja. Negara Arab tidak ada, karena negara Arab pemerintahnya melarang untuk rukyah sendiri-sendiri, untuk menetapkan puasa sendiri-sendiri. Kalau dia menetapkan puasa selain yang ditetapkan oleh pemerintah, ditangkap. Saya 8 tahun negara Arab. Ru'ya dulu, jangan mendahului pemerintah. Ada umuman pemerintah, Waduh, sholatan jamiatan rahimakumullah, itu sholat raweh sudah ya. Ya, kalau belum ada nanti dulu tunggu. Pemaya itu Ki Hamid itu nunggu dulu. Gus Lokman suruh bawa radio. Kalau sudah awal puasa sudah siap dilanggar, ya Allah Lokman, wis ana pengumuman dereng ba. Kosidahan dulu, diajak kosidahan dulu. Ya, ya tawaf, ya rahmah remin, macam-macam kosidah. Banyak kosidah itu, ya. Apalagi kalau kitab sholawat itu dibaca semua, mulai dari maghrib sampai subuh tidak selesai sampean. Orangnya kosidahan saja kan tambah pahala, tambah mendekatkan diri kepada Allah kita, tambah kita mahabbah kepada Allah. Oh, sampun bah, enten pengumuman baru, ya. Baru waktu hasilnya itu suaranya banter. Ya, jadi yang dari Bilal harus banter kayak di masjid sini ini. Pak Jarot itu sudah yang paling banter suaranya. Jangan cari Pak Bilal-Bilal yang baru-baru. Kadang-kadang lelet-lelet pas karu-karuan jamaah. Sing diwaca ndak podo ambil Baitul Amin ini. Sing biasa poso ning ngene desa ning ngono ning desanya dibaca di sini. Ada karu-karuan jadinya. Ini ya yang harus kita perhatikan. Kemudian tahajjul bait ini istata'ta ilaihi sabila. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima yaitu haji baitullah. Kalau dalam keadaan istita'ah mampu. Mampu itu punya rakat, punya biaya untuk bayar pergi haji dalam keadaan aman, tidak ada perang. Dalam keadaan selamat kalau dia berangkat dari rumahnya sampai Mekah, dari Mekah sampai dia pulang juga selamat, aman, tidak ada apa-apa. Nah, ini ya, ada kendaraan yang menyampaikan. Ada kendaraan yang menyampaikan.

Ya kalau memang sudah harus tunggu ya, ya mau mau mau apa kita ya harus tunggu. Ya enggak kayak dulu. Ya kayak dulu punya duit langsung bisa berangkat gitu. Sekarang enggak begitu, tunggu dulu karena banyak yang pergi haji. Ya, jadi yang penting daftar dulu bagi yang mampu. Dan insya Allah nanti dengan daftar itu akan bisa melunasi, dan kalau sudah sampai waktunya ya berangkat ya. Dan mudah-mudahan ya tidak terlalu lama lah ya, kita nanti dalam haji ini pemerintah mempunyai apa itu ya jalan keluar untuk jangan terlalu lama, mengutamakan yang sudah sepuh-sepuh dulu gitu, yang muda-muda ya di belakang gitu tidak apa-apa ya, ngalah pada yang sepuh ya. Yang sepuh-sepuh itu yang sudah antri harus didahulukan daripada yang muda-muda gitu ya. Kemudian al-iman kemudian ini setelah dijawab seperti itu oleh Kanjeng Nabi, orang itu tadi, yang orang itu adalah malaikat Jibril yang bisa, yang berubah bentuk menjadi manusia. Jadi malaikat itu bisa ya tersakalun, bisa berubah bentuk, berubah jadi manusia gitu ya. Tapi kalau malaikat berubah bentuk jadi manusia ya tentu manusia yang ganteng, yang tinggi besar, yang putih gitu ya, bukan yang jelek, bukan ya. Karena Nabi juga begitu. Allah tidak mengutus Nabi kecuali yang ada min asrafi qaumi, daripada ya mulia-mulianya kaumnya. Seperti kan Nabi dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy paling mulia di antara kabilah-kabilah Arab. Ya kemudian dari Bani Hasyim, Bani Hasyim paling sempurna daripada kalangan ya bangsa Quraisy. Ya, ini ya kemudian tidak mengutus Nabi kecuali ganteng-ganteng tuh Nabi Yusuf tok, pape Nabi ganteng-ganteng, dan sing elek. Ya, tapi ini sudah ya, putra kuasa Allah yang memang ada hikmah Allah, ada hikmah Allah untuk membuat seperti itu. Karena ajarannya duanya adalah sebaik-baiknya ajaran. Syariat dari Allah sebaik-baiknya ajaran. Maka yang diutus ada sebaik-baiknya manusia, rupanya, ya nasabnya, bentuknya dan segala-galanya, akhlaknya, tutur katanya, tindak tanduknya, ya ini supaya menjadi ya menjadi apa itu baik sendiri untuk bisa dapat diterima oleh kalangan manusia, kalangan yang diseru oleh para nabi-nabi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya al-iman dan al-ihsan akan diterangkan dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang tidak membenarkan isu erupsi Gunung Semeru. Hingga akhir pekan sejumlah tempat wisata mengalami lonjakan pengunjung. Berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita RSUD Blambangan Banyuwangi siap menjadi Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Profesi Dokter. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang angkat bicara dan tidak membenarkan adanya isu tentang erupsi Gunung Semeru beberapa hari terakhir yang beredar di sejumlah media sosial. Hingga saat ini status Gunung Semeru tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanologi. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur membantah adanya informasi yang beredar di media sosial terkait erupsi Gunung Semeru. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan bahwa kabar mengenai Gunung Semeru telah meletus yang viral di sejumlah akun media sosial tidaklah benar. Ia meminta agar warga lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Semeru. Menurutnya, informasi Gunung Semeru atau kebencanaan harus bersumber dari lembaga yang berkompeten agar tidak menimbulkan kepanikan. BPBD Kabupaten Lumajang juga mengingatkan agar masyarakat hanya merujuk pada sumber resmi untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Semeru. Hingga saat ini status dan aktivitas Gunung Semeru tetap mengacu pada data dari PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Untuk itu warga dihimbau agar tetap tenang namun waspada serta mengikuti arahan dari pemerintah dan para petugas di lapangan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara, tingkat kunjungan tempat wisata di sejumlah titik di Kabupaten Jember menunjukkan angka peningkatan hingga akhir pekan masa libur sekolah. Lonjakan paling tinggi disandang oleh destinasi wisata pantai Watu Ulo dan Papuma. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
3: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai dia. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat. Naik 150%.
2: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto, mengatakan lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
4: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
2: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Universitas Erlangga UNER mulai menyiapkan RSUD Blambangan dan RSUD Genteng sebagai rumah sakit jejaring pendidikan profesi dokter spesialis atau PPDS. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara UNER dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penandatanganan kerjasama dihadiri oleh Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Madian, Bupati Banyuwangi Ipo Fiestiandani, serta Direktur RSUD Blambangan dan Direktur RSUD Genteng. Kerjasama tersebut merupakan bagian dari penguatan pendidikan kedokteran di Banyuwangi setelah kedua rumah sakit ditetapkan sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa profesi dokter Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau FIKKIA UNER Banyuwangi. Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian mengatakan, saat ini pihaknya masih memetakan kebutuhan layanan spesialis di Banyuwangi. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan program PPDS yang akan dikembangkan di kedua rumah sakit. Di tengah derasnya pembangunan dan perubahan zaman, masyarakat tidak boleh kehilangan akar budaya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai itulah yang terus hidup dalam tradisi Grebek Suro di Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, yang dinilai relevan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lumajang. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma saat menghadiri perayaan Grebek Suro di Desa Yosowilangun Kidul. Tradisi yang diwarnai arak-arakan gunungan hasil bumi, alunan gamelan, dan pagelaran wayang kulit ini menurutnya bukan sekedar warisan budaya, melainkan pengingat bahwa menjaga bumi dan melestarikan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya kemajuan daerah tidak cukup diukur dari pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Kemajuan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur, seperti gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebersamaan yang menjadi perekat kehidupan sosial. Ya, pendengar dan pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Persero bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pengembangan pelabuhan Ketapang sebagai tindak lanjut evaluasi atas lonjakan arus kendaraan yang kerap memicu kemacetan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Penguatan infrastruktur dan tata kelola pelabuhan dibahas dalam audiensi jajaran direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Surabaya beberapa hari kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komisaris Utama ASDP Ahmad Baidowi, Direktur Utama ASDP Heru Widodo, beserta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, pengalaman menghadapi lonjakan kendaraan saat angkutan lebaran maupun libur sekolah menjadi bahan evaluasi penting. Menurutnya, peningkatan layanan tidak lagi cukup mengandalkan optimalisasi operasional, tetapi harus diikuti penguatan kapasitas pelabuhan dan penataan kawasan secara menyeluruh. Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, pendengar dan pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Lumajang berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang garis muda di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Pelaku yang ditangkap merupakan pacar sekaligus tetangga korban. tersangka berinisial IR, 18 tahun. Sementara korban diketahui bernama Merinda Tri Agustin, 22 tahun. Jasad korban pertama kali ditemukan di kamar belakang rumahnya di Dusun Kerajaan, Desa Kalipenggung, pada Jumat 3 Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Ari Nuzul Aulia mengatakan, tim bergerak cepat setelah menerima laporan penemuan jasad. Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa terjadi pada Kamis 2 Juli 2026, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, korban dan pelaku semula pergi bersama ke kota Lumajang untuk makan malam. Setelah itu pelaku mengantar korban pulang dengan sepeda motor. Beralih ke Jember, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut dua penghargaan yang diterimanya menjadi motivasi untuk terus menghadirkan terobosan di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kabar Terdepan dan Lingkar Daerah Belajar, masing-masing sebagai pelopor penggerak ekonomi kreatif mendunia dan tata kelola pemberdayaan agraris terbaik. Kedua, yaitu penghargaan sebagai daerah yang menumbuhkan benih kepedulian dan keberanian, membuka ruang belajar bersama demi kemajuan pendidikan. Meski demikian, Fawaid menegaskan penghargaan bukan menjadi tujuan utama pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu fokus utama karena dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengentaskan kemiskinan. Pendengar dan pemirsa, lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih terus mendorong upaya pemerataan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
6: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga, ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin, ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, yeah, itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skill yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
5: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: D Didier Deschamps terus mengukir sejarah menjadi pelatih legendaris bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 atas Paraguay pada babak 16 besar membawa Les Blues melaju ke perempat final. Tidak hanya itu, kemenangan atas Paraguay juga sekaligus mengantarkan Deschamps mencatat rekor baru di panggung sepak bola dunia. Melansir data setempat, disebutkan Deschamps menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membukukan 10 kemenangan di fase gugur. Catatan tersebut menegaskan konsistensi pelatih berusia 57 tahun itu dalam membawa Prancis bersaing di level tertinggi. Rekor tersebut diraih melalui kemenangan atas Nigeria pada Piala Dunia 2014, kemudian Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia pada edisi 2018. Deschamps juga membawa Prancis mengalahkan Polandia, Inggris, dan Maroko pada Piala Dunia 2022, tepatnya sebelum menambah 2 kemenangan atas Swedia dan Paraguay di 2026. Ya pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi ini, kita ikuti komentar RRI dengan topik Membidik Komunal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jangka Panjang yang disusun dan dibacakan Hidayat.
7: Selamat pagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026 layak diapresiasi. Pada triwulan pertama, ekonomi nasional mampu tumbuh hingga 5,61% jika dibanding dengan periode yang sama, yakni pada tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam lebih dari satu dekade dan menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah ketidakpastian global. Konsumsi rumah tangga tetap bergerak, investasi masih tumbuh, serta belanja pemerintah mampu menjadi penopang aktivitas ekonomi. Namun pemikiran jernih tidak boleh berhenti pada tepuk tangan saja serta memandang secara parsial. Sebab pertumbuhan ekonomi bukan sekedar soal besaran angka, melainkan tentang kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Pertanyaan mendasarnya cukup sederhana. Yang pertama, apakah pertumbuhan di atas 5% itu benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat? Kemudian, apakah daya beli masyarakat kalangan bawah cukup meningkat? Apakah lapangan pekerjaan berkualitas semakin terbuka? Ataukah pertumbuhan tersebut hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang belum sepenuhnya memberikan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat? Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, di lapangan masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Mulai harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih fluktuatif. Sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja. Kemudian kelas menengah menghadapi tekanan biaya hidup yang meningkat, sementara pelaku UMKM masih bergelut dengan akses pembiayaan, pasar, dan digitalisasi. Di sisi lain, ketimpangan pembangunan antar daerah juga belum sepenuhnya teratasi. Inilah yang menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibaca lebih dalam daripada sekedar melihat angka statistik. Pemerintah tentu patut mendapat apresiasi karena mampu menjaga stabilitas ekonomi ketika dunia masih dibayangi perlambatan perdagangan, konflik geopolitik, dan tekanan harga energi. Kebijakan fiskal dan moneter yang relatif terjaga berhasil mempertahankan optimisme pasar serta mendorong konsumsi domestik sebagai mesin utama pertumbuhan. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Justru, ketika ekonomi sedang tumbuh, momentum reformasi harus dipercepat pula. Penyederhanaan birokrasi investasi, penguatan industri manufaktur, hilirisasi yang memberi nilai tambah di dalam negeri, peningkatan produktivitas pertanian, hingga pembangunan sumber daya manusia harus benar-benar berjalan lebih cepat. Indonesia juga perlu waspada terhadap berbagai risiko eksternal. Sejumlah lembaga internasional mengingatkan bahwa tekanan fiskal, kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar hingga perlambatan ekonomi global masih dapat membatasi laju pertumbuhan pada sisa tahun ini. Artinya, fondasi ekonomi nasional harus diperkuat agar tidak hanya bergantung pada konsumsi pemerintah atau stimulus jangka pendek. Pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, memperluas investasi berkualitas, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Angka pertumbuhan yang tinggi akan kehilangan makna apabila pengangguran masih cukup tinggi, petani belum merasakan keuntungan yang cukup layak, nelayan masih hidup dalam ketidakpastian, dan pelaku usaha kecil tetap sulit untuk berkembang. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan ke depan tidak semata-mata mengejar target pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ekonomi Indonesia memang sedang bergerak ke arah yang positif, tetapi perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar maju masih membutuhkan konsistensi, keberanian mengambil keputusan strategis, dan kebijakan yang berpihak pada produktivitas serta pemerataan. Dan pada akhirnya, rakyat tidak hanya hidup dari persentase pertumbuhan saja. Mereka hidup dari pekerjaan yang tersedia, harga kebutuhan yang terjangkau, pendapatan yang meningkat, hingga harapan bahwa masa depan akan lebih baik daripada hari ini. Disitulah sesungguhnya keberhasilan ekonomi diuji, bukan hanya di ruang statistik, tetapi di dapur, di sawah, di pasar, di pabrik, terlebih dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup masyarakat luas. Sekian komentar, selamat pagi.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah rangkaian informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Bung Diego Jakasundang dan kawan-kawan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Apa kabar? Senang sekali pagi ini saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Diego Jaka Sundang dan teman-teman yang bertugas hari ini menemani langkah awal Anda di awal pekan hari Senin. Tanggalnya tanggal 6 bulan Juli 2026. Saya punya pantun mendengar, jalan-jalan ke Sukorambi beli alpukat, singgah sebentar di Geladak Pakem membeli kain. Senin pagi semangat kita harus berlipat, sambut peluang baru, tinggalkan keraguan kemarin. Itu ya. Pantun untuk siapa ini? Untuk kita semua, untuk saya juga. Bagi Anda yang saat ini sedang memegang kemudi menuju ke pusat kota atau sebaliknya, Anda menuju ke tempat aktivitas, bersiap-siap membuka ruang kerja gitu ya. Atau Anda masih mampu di jam-jam segini menikmati seduhan kopi Argopuro terbaik. Selamat pagi, selamat ngopi. Ini sebuah ritual sebelum kesibukan dimulai. Oke, selamat datang di Zona Produktivitas. Senin bukan sekedar pergantian kalender kerja, pendengar. Ini adalah momen untuk riset. Memulai, gitu maksudnya ya. Memulai strategi. Dan di tengah dinamika ekonomi dan pergerakan tren yang menuntut kita bergerak taktis, yuk kita mulai pagi ini bukan dengan beban, tapi dengan visi yang presisi. No, asik. Suka kalimat yang ini. Memulai bukan dengan beban, tapi dengan visi yang presisi. Tetap bersama kami sampai jam 7. Kami sudah siapkan ragam lagu dan informasi. Bersama-sama kita mencoba menjaga ritme fokus di awal pekan yang insya Allah padat kayaknya ya. Yuk kita selaraskan energi hanya di RRI Jember bersama kami di RRI Jember Program 1. Yang ingin say hello silakan 0811 3040 911.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semua sahabat yang setia menyimak RRI Jember, khususnya program 1. Perlu dicatat ya, lagu-lagunya tuh yang nyiapi MD. MD Pro 1 ada Mas Willy. Jadi lagu barusan disiapi Mas Willy ya. Ada saja komentar yang masuk. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa yang menyebut diri sahabat itu benar-benar menyimak RRI Jember program 1. Oke. Yang suka bola tadi pagi tadi ya. Norwegia unggul 2-1 atas Brazil. Wah, luar biasa nih. Kemudian beberapa menit lagi mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan menikmati dengar bareng pelaksanaan Piala Dunia. Kalau jam 7 nanti Meksiko lawan Inggris. Tuh. Kelihatan ya kalau Eti enggak terlalu suka bola. Kalau suka pasti sudah nyerocos aja. Oke, mendengar di menit-menit akhir menuju jam 7 pagi, menarik sekali kalau kita melihat kalender hari ini, 6 Juli. Nah, dalam catatan sejarah dunia, tanggal ini merekam momen krusial tentang keberanian mendobrak batasan. Wow. Salah satunya adalah ketika pesawat legendaris Airship R-34 mendarat di New York di tahun 1919. Bagus nih angkanya nih, 1919 gitu, 1919. Menandai penerbangan bolak-balik pertama menyeberangi Samudra Atlantik. Ini sebuah pembuktian bahwa visi yang presisi, nah catat, garis bawahi, visi yang presisi dan konsisten ini bisa menembus batas yang awalnya dianggap mustahil. Semoga ini jadi semangat kita bersama. Bagi kita mungkin yang menyebut diri sebagai kaum profesional atau apalagi pelaku usaha di Jember, spirit 6 Juli ini adalah refleksi yang tepat untuk kita memulai pekan, mengawali pekan ini. Jadi bukan lagi sekedar istilahnya, seharusnya ya, kita bukan lagi sekedar penonton di era modernisasi. Kalau bisa kita jadi pilotnya, pilot gitu, yang mengendalikan arah kemajuan ekosistem lokal kita sendiri. Oke, penuh semangat kita hari ini. Semoga ada satu catatan kecil lagi untuk mengawali jam kerja kita hari ini, pendengar, bahwa setiap pencapaian besar dalam sejarah peradaban dunia itu selalu dimulai dari satu keputusan berani. Anda berani bikin keputusan hari ini? Oke. Eksekusi rencana Anda hari ini dengan rapi, bangun sinergi yang solid, jangan takut untuk menyeberangi tantangan baru. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang punya 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%.